0: informasi untuk koma aja dah pun 8.17 minit pagi ketika ini. Mira tidak lagi kesorangan sebab Mira berdua ketika ini. Kita bersama dengan...
1: Berdua denganmu pasti lebih baik. Assalamualaikum.
0: Aku salah, Api.
1: Ya, okey, sihat, Mira?
0: Bolehlah, penat. Sikitlah, penat sikitlah.
1: Biasalah.
0: Yang tahu je tahu. Yang datang ke stadium je tahu kenapa.
1: Meriah ke?
0: Meriah. Tadi ada Abang Syahrul kata, terima kasih Api, Mira. Dia datang.
1: Oh, datang ke? Oh, ada.
0: Ada juga peminat-peminat kita yang datang.
1: Ya, kadang-kadang tu kita tengok ramai. Pendengar-pendengar Pera FM yang hadir semalam dekat Dewan...
0: Stadium. Indera Mulia. Indera Mulia.
1: Stadium. Jangan pergi ke stadium ni lah rupanya kan.
0: Nampak sangat tu.
1: Nampak sangat. Nama pun dia sasu-sasu. Tapi itulah, seronok bila kita jumpa dengan pendengar-pendengar beramah mesra.
0: Best. Siapa yang datang tu, siapa yang mendengarkan kami mesti tahu. Kami berdua berada di Stadium Indera Mulia hari tu, di hari Sabtu dan Ahad yang lalu, semalam dengan kemarin. Jadi mungkin ada yang datang, mungkin boleh hai-hai babi. Hai-hai bye-bye kami ke? Bolehlah kan. Dan hari ni Apik bersama dengan Mira untuk borak gegar pagi. Kita ada topik kita kan, Apik?
1: Ya, topik kita hari ni, pekerjaan dulu yang diagung-agungkan kini tidak lagi. Dan apakah pekerjaan yang kini yang diagung-agungkan? Kalau dulu, kalau orang cakap apa, kalau nak masuk Minang tu kan, kamu bakal menantu kamu tu kerja apa?
0: Betul.
1: Menantu awak kerja gomen.
0: Kalau dulu tu kalau gomen, okey tu kira setuju.
1: Muka nombor dua. Muka nombor dua. Muka tak ada muka pun tak apa. Janji kerja gomen.
0: Betul. Kiranya tu dah setuju terus lah. Tak payah tanya benda lain dah.
1: Tak ada lah. Kiranya on. Bila start, bila tarikh. Mok je lah.
0: Laju itulah je. So jadi bila peredaran zaman ini berubah lah kan.
1: Berubah.
0: Kalau dulu, kalau sekarang apa, Apik? Pekerjaan di agung kan tu.
1: Sekarang ni kalau ikutkan yang paling best sekali, kalau orang cakap nak jadi influencer.
0: Influencer lah. Gen Z ni kan.
1: Gen Z nak jadi influencer. Ada juga yang katakan yang iaitu dia katakan lumayan.
0: Betul.
1: Tapi kena ingat pekerjaan influencer ni sebenarnya langit tak selalu cerah.
0: Betul.
1: Langit tu tak selalu cerah. Kadang-kadang mendung, kadang hujan.
0: Betul. Dia macam ada, orang kata, roda di situ lah.
1: Roda di situ. Jangan semuanya anggap
0: manis je.
1: Ditinggalkan pekerjaan lama tu kan. Kalau ada je orang cakap apa, dulu pekerjaan dulu kalau orang menori getah ni
0: dipandang hina juga lah. Biasalah kan, macam tu.
1: Tapi satu masa dulu, kalau Mira nak tahu, penori getah ni sampai orang berebut-rebut nak buat menantu.
0: Ya ke?
1: Hai, satu masa dulu ada. Dalam tahun bila, dalam baru-baru ni, bukanlah baru sangat.
0: Sekarang lah.
1: Harga getah naik tinggi.
0: Ya. Itu dia perubahan tu. Kalau dulu macam ni, kalau sekarang macam ni. Jadi mungkin koma nak kongsikan dengan kami, mungkin koma dulu jawatannya macam ni, kurang dipandang lah. Sekarang ni orang terkejar-kejar nak bekerja sebagai pekerjaan koma yang sekarang ni. Sebelum tu ada ramai dah dekat sini. Ada Kak Yati. Ni Kak ke Abang ni? Yati Muhammad Yati. Faizal.
1: Biasanya nama Yati ni perempuan. Lelaki nama Yati.
0: Sebab dia kata kat sini macam tak apalah. Okay, ada Kak Marhamah kita. Selamat pagi DJ DJ Mira, selamat berkonti. Kita ada Kak Mona Rahim kita. Hai. Katanya assalamualaikum DJ Mira dan Api, selamat berkonti. Salam Senayan buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapat dan semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana saja kau berada. Dan kita ada juga Yuk Sohaimi kita.
1: Hai Yuk.
0: Macam biasalah dekat Batu Gajah terang pagi ni. Kat sini pun terang je kan, tapi tadi macam mana cuaca?
1: Rasa macam nak rasa terang tapi bukan boleh harap ni.
0: Betul.
1: Tak boleh harap. Tiba-tiba karu katanya hujan. Sudah.
0: Okay, Yuk Asahimi kata, saya tak makan apa-apa pun. Cadang nak buat nasi goreng. Sedap tu.
1: Itu moncah lah makan nasi goreng
0: pagi. Sikit kan.
1: Nasi goreng merah tu buat.
0: Kita ada Kak Putih Amanda. Dia kongsikan gambar Apit. Di stadium hari tu. Gambar Abah Mira pun ada. Terima kasih Kak Puti Amanda. Okey, Goma. Macam kita cakapkan tadi, topik Gegar Pagi kita hari ini, pekerjaan. Yeah. Perbezaan pekerjaan yang dulu dengan sekarang. Bolehlah kongsikan kita dekat WhatsApp Parrot FM di 010-200-7055 ataupun boleh call kami 055-45-8559 ataupun Apik tengah buat live hari ni. Hari ni ada live. Kan ada, ramai ada, yang ada. Mencari-cari 2-3 hari ni, seminggu ni ramai yang mencari-cari kan. Hari ni ada. Jangan risau. Ramai yang rindu ni nak berkomunikasi dengan Apik, terutamanya
1: boleh.
0: Rakan-rakan kita yang selalulah Cik Intan, presiden kita kan.
1: Boleh. Korang boleh kongsikan dengan kita sama ada korang sendiri pernah mengalami kerja-kerja yang dulunya famous. Famous ataupun popular ataupun menjadi kebanggaan.
0: Yang katanya kalau dulu kalau macam kerja kilang. Ingat tak dulu ada satu viral yang kerja kilangnya dekat Melaka tak silap Mira, ramai gila yang berpusu-pusu datang interview terbuka tu.
1: Dulu zaman-zaman tu memanglah kilang ni menjadi pujaan hatilah.
0: Bukan, maksudnya dulu tidak dipandang sangat. Sekarang ni orang terkejar-kejar nak kerja kilang.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, sebab sekarang banyak benefitnya kalau kerja kilang ni.
1: Kalau macam saya dulu memang kilang ni
0: dulu pun sama lah.
1: Ni memang satu tempat yang orang cakap
0: dikejar lah.
1: Bukan dikejar sangat, last choice lah.
0: Last choice betul.
1: Sebabnya kalau masa saya di Kuala Lumpur dulu, memang kalau kilang ni, kalau pergi kerja Kuala Lumpur je, kerja apa? Kau kerja kilang mana, babe? Aku kerja kilang ni, kilang ni. Aku sebagai apa? Technician. Padahal dalam tu tak ada technician mana pun.
0: Cover
1: baik.
0: Malu lah kau kata. Malu nak mengaku tu kan.
1: Tapi zaman dulu kalau kerja kilang je pun, setakat motor ni dah mampu dah nak beli.
0: Betul.
1: Memang sekali kalau balik kampung tu, kalau duduk dekat Kuala Lumpur tu, sekali-kala balik tu kan, bawa lah motor RZ. Zaman tu motor RZ ni biasa-biasa je. Tak apa sekarang harga sampai puluh-puluh ribu.
0: Betul.
1: Dulu RZ ni dapat bawa balik kampung tu dah hasil daripada kerja kilang. Dia ada peringkat mula-mula daripada kilang. Lepas tu dia akan naik jadi sebagai pekerjaan yang paling baik kalau swasta ni lah.
0: Okay.
1: Dia akan jadi storekeeper.
0: Storekeeper tu. Itu naik pangkat lah kan.
1: Kira dah best lah. Kau kerja apa? Aku storekeeper.
0: Dah tukar dah jawatannya.
1: Dia naik sikit. Kau mahu sebagai apa? Aku warehouse.
0: Warehouse.
1: Okay. Dia jadi famous benda macam tu. Macam nak gempak lah. Bila balik kampung, sembah-sembah kaya. Kau kerja kat mana? Aku warehouse.
0: Tak adalah kilang. Ada nama yang glamour tu.
1: Bila
0: orang dengar,
1: warehouse boleh buat menantu kan? Warehouse je pun. Tapi rezeki tu tak kisahlah mana-mana kerja pun. Tapi kita nak bincangkan hari ni, Koma pernah bekerja tak dalam sektor yang orang dulu kata dulu popular?
0: Dulu popular.
1: Sekarang ni orang cakap dah macam
0: Kuranglah
1: ada tapi kurang. Dan apakah pekerjaan sekarang yang pada Koma rasakan popular?
0: Popular.
1: Macam
0: Apik cakap tadi, influencer lah.
1: Influencer lah salah satunya. Mungkin ada lagi orang cakap. Sekarang kalau ikut Mira, yang bawa Grab kan? Grab makanan.
0: Famous juga kan sekarang? Semua nak jadi macam tu.
1: Semua nak jadi. Sebab apa? Kalau Mira tahu.
0: Sebab fleksibel kot.
1: Itu salah satu lah. Sebab dia tak ada terikat dengan bos.
0: Fleksibel tu biasa cakap fleksibel. Sebab kadang-kadang ni orang ni dia suka kerja macam gini sebab dia fleksibel. Macam influencer ke Grab ke kan, dia fleksibel sebab orang kita tak nak terikat kan. Orang kata
1: ada je.
0: Tak nak bangun pagi.
1: Ada je orang cakap kadang-kadang tu, saya kalau boleh Pit, saya tak nak jadi kerja macam Superman, Batman, menyamar. Sebab dia terikat, dia kata.
0: Itu lagi terikat sebenarnya. Spiderman, apa semua, Cicak Man.
1: Dia terikat. Jadi tak payahlah kerja tu, kerja lah yang lain.
0: Okay, jadi jom kongsikan dengan kami berdua, Mira dengan Apik dekat sini. Macam biasa, di WhatsApp FM 010-200-7055 ataupun kami punya call 545 8559. Kita kembali selepas ini RFM. Untuk Komal je.

0: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Gegar pagi hari ni bertemankan Mira dan Api.
1: Koma kat rumah tu dah sarapan ke
0: dah
1: belum?
0: Dah sarapan ke belum? Macam Cik Yah ni katanya Assalamualaikum DJ tersayang dan sahabat semua. Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Katanya sekarang dulu kerja kilang, sekarang toke kuih. Sekarang ni kalau orang berniaga memang orang kata digemari ramai jugalah. Memang dipandang tinggi jugalah.
1: Memang pekerjaan yang sekarang ni semua orang nak berniaga.
0: Betul, semua orang nak berniaga. Sebab orang kata memang boleh mendapatkan hasil yang lumayan lah. Dia katanya siapa nak order main order lah. Sempat tu kat Cik Yah tu.
1: Sebab sekarang ni bukan apa, bila kita berniaga ni sebenarnya dulu susah sikit nak berniaga, Mira.
0: Ya, orang ni kan tak ada, tak ada orang permintaan tu.
1: Permintaan tu ada tapi platformnya tak ada. Sekarang ni kita dah ada platform. TikTok, sebarkan semua. Dulu kalau nak sebarkan benda-benda kalau kita berniaga, susah. Sekarang ni dalam pokok getah berniaga pun orang dah boleh tengok lah. Dalam cerut-cerut, celah-celah, dalam tempat tengah-tengah kubur pun orang berniaga.
0: Macam
1: pun
0: sekarang ni kalau Api nak berniaga kat sini mana boleh dah.
1: Dah boleh dah, saya cakap ni je, terus on je. Betul. Itu sebab sekarang ni orang dah mudah tu, sebab kalau kita kata kan, kenapa ramai orang berniaga sekarang? Sebab senang, dah mudah.
0: Dah mudah.
1: Marketing tu senang lah orang cakap.
0: Betul. Dah senang dicapai oleh semua lah, semua nak tahu tu senang.
1: Semua.
0: Pasal katanya ni El Mayo, abang dulu pada tahun 1999 pemain bola semi pro.
1: Fuh.
0: Lepas tu pada tahun 2000 kerani pejabat polis.
1: Wow.
0: 2008 sekarang, sampai sekarang pekerja sosial JKM. Okey, sekarang masih kerja sambil menoreh getah dululah. Sampai sekarang dan jaga dusun milik keluarga. Ada peninggalan dusun milik keluarga tu.
1: Jangan macam-macam bang. Kalau orang cakap kalau menoreh getah ada dusun, hai, duit poket tebal ke?
0: Ini poketnya mesti tebal ni. Walaupun banyak berpindah randah kerja tapi tetap poketnya tebal tu. Kan kita ada Kak Nazura katanya, selamat pagi Nazura Kuala Kangsar. Awak teringat pekerjaan pertama awak dulu
1: apa
0: masa
1: dia
0: cuti SEM?
1: Apa dia
0: Koja tu? Jekyll potong nasi. Rasanya pekerjaan macam ni yang dengan Jekyll, dengan kiranya macam kedai-kedai macam ni ramai tau yang berkesempatan untuk bekerja. Pernah tengok juga dulu famous lah juga kan, orang ramai buat part time. Sekali tu awak potong-potong sengit tapi buat diam je. Esok tu customer main marah, apa hal langsir tak cukup banyak meter. Pasal awak pernah kena hina dengan makcik tailor famous. Dia kabur ke anak dia, kamu nanti belajar tinggi-tinggi supaya tak kerja potong kain macam dia. Awak senyum je lah. Lain ni awak dah jadi cikgu.
1: Ambil kau.
0: Kenapa pula dia didik adab sasih pada anak-anak muri. Wah, kau ada Zura cikgu ni.
1: Okay, lepas ni akak pergi balik dekat tailor famous dia tu. Akak cakap kat tailor famous tu, sampai bila kau nak macam ni, lebih baik kau jadi cikgu.
0: Jangan pergi balik. Pi, tak baik tau. Tak baik, kena
1: sabar. Dia yang pelih-pelih kita macam tu. Sampai kita potong kain je, kita potong kain ni kan baru dia tahu.
0: Tapi ni peringatan lah kan, janganlah kita memandang rendah sesuka hati kita je.
1: Kadang-kadang kerja kita tu, kita rasa kerja kita dah cukup bagus.
0: Betul
1: dah. Jangan ingat kerja orang lain tu tak bagus. Janji dia bekerja.
0: Kadang-kadang ada yang kerja part time biasa-biasa ni macam mengisi masa lapang.
1: Dia tak tahu rupanya dia CEO yang menjama.
0: Betul. Jadi kau janganlah pandang-pandang rendah orang sesuka hati. Secepat macam tu je. Orang kata don't judge book by its cover.
1: Jangan tengok luaran je kadang-kadang. Betul. Tu kan. Itu sebab kita tengok kan dia ni kerja. Tentu dia kerja part time. Macam saya dulu saya pernah kerja part time.
0: Kat mana tu?
1: Dulu sebenarnya saya bekerja, saya dulu store supervisor.

0: bukan bos
1: juga ni.
0: Bos saya tu, tapi saya malam saya buat part time, saya buat dekat ikut Sushi King.
1: Sushi King.
0: Masa tu RM3 je sejam. Sebab ni nak kerja situ sebab ada awet tu lawa.
1: Ha, tengok. Ha. Ini perangai api.
0: Ha, lawa sangat rasanya kan. Rasa dah. Tak, aku sanggup. Redah lautan api. Sushi King jadi kuli pun tak apalah. Angkatlah Sushi King.
1: Memang kenal ke perempuan tu?
0: Tak kenal. Mula-mulanya kita pergi makan kat Sushi King tu. Tengok dia lawa. Aku macam mana aku nak kat dia kan. Okey, dengan cara kerja part time kat dia.
1: Okey.
0: Minta tengok memang dekat depan tu dah tulis part time. RM3 sejam.
1: Sanggup je lah.
0: Ah, lantak lah. Janji depan-depan. Lala tengok-tengok dia tak nak kat saya.
1: Ya ke?
0: Tak nak. Dia kata dia terang-terang dia cakap, saya tak apa minat sangat sebab dia tak tahu kerja kita apa. Dia kata
1: macam. Oh yelah, dia ingatkan kerja situ terus.
0: Sebab dia cakap awak memang kerja part-time je. Ya, saya suka kerja part-time. Oh, kalau macam ni macam. Tapi sedangkan
1: tak menjamin lah yang orang kata.
0: Tapi dia tak sedar tau. Yang dia pun sendiri kerja dekat Sushi King juga sama tau. Bukanlah kita tu. Kau janganlah cakap.
1: Betul.
0: Kau tak ada masa depan.
1: Kau pun sama?
0: Kau pun sama kerja dengan aku. Sedangkan kau tahu tak, aku CEO yang menyamar.
1: Okay, kita ada pemanggil juga. Ni kita nak angkat dululah kan.
0: Siapa dia tu?
1: Hello, assalamualaikum. Hello?
0: Hello? Hello?
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Apa hal
2: ni? Ini Muhammad Saimi ni.
0: Apa
1: ceritanya Muhammad Saimi?
0: Dulu kau je apa?
2: Cerita. Saya kan cerita zaman dulu ni, kalau sebelum kerja tu, kalau nak share duit, saya cari tong atau minuman, saya kumpul-kumpul, saya buat jual.
0: Oh, famous ke kerja tu dulu?
2: Dulu lah. Sebelum saya kerja kilang lah. Sekarang saya dah kerja kilang lah.
1: Sekarang pun kerja kilang lah.
2: Sekarang dah kilang dah.
0: Okay. Kilang kat mana?
1: Kilang kat mana?
0: Ramai awet kilang tu.
2: Dah kilang kat ni, kilang makanan ke Batu Gajah juga.
0: Ramai awet kau jadi situ.
2: Awet tak ramai.
1: Jangan ditanya. Alamak. Jangan ditanya.
2: Itulah.
0: Tapi okey lah pekerjaan sekarang ni kan.
2: Boleh lah. Cukup-cukup makan je lah.
0: Jadilah. Alhamdulillah. Lalu narik selimut memalam mudah lah.
2: Kalau tak kerja pula, tak ada pula
0: duit. Kalau tak kerja mana kopernya, nak isi minyak sebab mana kopernya.
2: Memang lah. Nisa motor nak boleh makan, nak topak lagi.
0: Ya. Okey. Yuk, Suhaimi kita.
1: Kasih, yuk, Suhaimi.
0: Baik. Assalamualaikum. Itu dia.
1: Kalau tadi Suhaimi kata jual tenten kosong ya? Okey. Lepas tu tadi Apik cakap askar kan? Dia nak tanya jugalah pada zaman dahulu kan? Kenapa orang terkejar-kejar nak kerja askar?
0: Mungkinlah. Sebab saya dulu pun kalau habis sekolah pun ada je kadang tu kerja askar dipandang. Sebab mungkin dulu
1: badan beruniform
0: Badan uniform satu. Lepas tu dia tetap.
1: Ada pencen.
0: Okay. Kira macam government lah.
1: Macam tapi, orang kata menjamin lah.
0: Menjamin. Masa depan. Okay. Lepas tu budak-budak muda zaman tu memang suka askar. Masuk askar kan.
1: Okay.
0: Jadi mungkin okay, itu jadi pekerjaan yang popular lah masa dulu. Dan macam kilang lah juga Mira. Kalau orang cakap kalau macam zaman saya dulu lah kan. Mungkin zaman Mira dah tak sama. Macam saya dulu kalau habis SPM je. Dia orang ni target je. Tak ada target nak masuk U ke apa ke.
1: Dia nak kerja kilang.
0: Kerja kilang lah weh. Mana weh jom KL. Buat apa kerja kilang.
1: Alamak. Sebab macam Mira tanya sini-sini. Dulu kerja apa? Pekerjaan pertama mesti kilang.
0: Kilang.
1: Jadi semuanya spesen je kan. Jadi kita pun tak ada pada zaman tu. Belum lahir lagi pada zaman mereka. Tak tahu lah kita tanya.
0: Tapi kalau zaman sekarang Mira. Kalau habis SPM lah contoh kan. Mira ada dekat zaman sekarang ni.
1: Sekarang.
0: Kan? Biasanya apa yang disembangkan? Weh kau habis SPM nak kerja apa?
1: Aku nak kerja kat mall. Kerja kat mall. Macam Mira jugalah. Macam kawan-kawan Mira memang akan berpusu-pusu pergi mall.
0: Mall tu kerja apa?
1: Macam kerja sebagai store assistant. Macam sales.
0: Kadang-kadang tu tengok budak-budak sekarang ni banyak suka macam kerja barista.
1: Barista, ya.
0: Dekat kopi-kopi.
1: Sebab orang kata kita boleh macam mana cakap bergaya lagi tu. Buat kopi, buat latte art. Macam tu lah.
0: Betul-betul. Maknanya betul lah. Bukannya. Itu yang kita nak cari sebenarnya bukan influencer. Betul.
1: Barista.
0: Macam Mira cakap tu kebanyakan lepas habis SPM kita perhatian banyak pergi ke mall
1: betul sebab orang kata sejuk dalam tu orang macam mana yang cakap kita tak berpanas lah kita
0: so,
1: tak
0: boleh,
1: leceh lah
0: boleh dikategorikan budak sekarang ni malas
1: kita marah
0: Boleh dikata kerikan
1: janji mereka nak kerja itu sebenarnya yang penting lah.
0: Alah, budak sekarang tak tahan panas.
1: Tak tahan panas.
0: Cepat cayo.
1: Puteri lilin. Puteri dan putera lilin.
0: Tapi bukan kata perempuan je tau.
1: Betul.
0: Lelaki pun kalau zaman sekarang ni, bila saya tengok kan, dia orang memilih untuk kejemur.
1: Betul.
0: Macam tiketing wayang.
1: Betul. Betul. Ya? Sekarang memang sebab Mira pun kerja part time kan. Jadi bila kita selalu kerja part time, yang kita Mira nampak lah, personally Mira nampak, perempuan sekarang ni raja cari duit. Lelaki dia macam kurang sikit, jangan terasa lah kan. Sebab ini pandangan Mira sendiri. Sebab kita ni bekerja, memang Mira kerja part time. Kalau Mira balik kerja daripada sini pun sebagai DJ, Mira memang kerja part time. Jadi memang kita nampak sendiri bila tu
0: kerja
1: memang
0: kerja part time.
1: Ada dekat hotel, ada dekat dalam mall juga.
0: Rajin.
1: Jadi kita nampak sendiri.
0: Tapi lelaki bukan malas.
1: Lelaki bukan malas.
0: Sebab semalam kalau kita tengok semalam ada kanibat bijak tenaga kan.
1: Okay.
0: Cuba Mira perhatikan. Saya semalam balik. Macam rumah saya cakap kan. Abang pergi bagi ayam makan. Saya tak nak.
1: Kenapa?
0: Sebab saya kena bijak tenaga. Saya jimatkan tenaga saya. Kita bukan malas. Kita kena bijak guna tenaga.
1: Betul.
0: Kita kena bijak guna tenaga. Jadi, kita tak membazir. Bila bini cakap, abang, awak tak pergi kerja ke ni? Saya jimat. Bijak. Jimatkan tenaga. Saya bijak guna tenaga saya, lemak.
1: Tengok tu.
0: Kita bukannya malas.
1: Okey, mungkin lelaki-lelaki tu pun bijak tenaga kan. Menyimpan tenaga.
0: Simpan tenaga. Kita malas nak membazir bukan-bukan. Pergi lepak kat mall.
1: Sama juga macam tadi ada akak tu kata dipandang rendah. Mira pun menerima benda yang sama. Macam orang kan Mira ni kerja part time je.
0: Dia tak tahu. Kita
1: tak cerita. Kita tak cerita lah. Kita macam simpan lah benda tu kan. Kita macam memang part time je. Part time je ke?
0: Boleh hidup kau kan?
1: Boleh ke hidup kan? Macam tu kita pun macam diam je lah. Mana nak cerita.
0: Kalau aku geram kak, berapa gaji kak? Tapi itu tak boleh pula. Nampak
1: tak boleh
0: lah.
1: Nanti
0: kan
1: orang tak suka kita. Jadi kita macam tak apalah.
0: Low profile je lah kan.
1: Kan low profile
0: CEO
1: je.
0: CEO yang menyamar.
1: Macam tu. Kita ada Bang Zerot kat sini dekat WhatsApp ni.
0: Hantar gambar Mira.
1: Terima kasih Kak Mira gambar dengan saya, Puteri Notia Amanda dari Taman Mawar Langkat Perak. Terbaik Perak FM. Rasanya ni pun ada jawab quiz kita kan semalam. Dapatlah jersey. Perak FM kan. Terima kasih adik. Lepas tu kita ada Cok Ali. Katanya dulu kerja di badan tinggi, kalau meminang sanggup nikah gantung. Sekarang biasa je. Nikah gantung macam mana tu?
0: Bersanding kemudian. Itu orang cakap ada panggil ada orang panggil cakap bunting pelamin. Sebab dia nikah gantung. Banyak zaman sekarang je. Tak ada dengar dah. Zaman sekarang je kemaknya duit dah banyak orang sekarang.
1: So Ali kata jawatan askar dipandang tinggi, sanggup nikah gantung. Dulu pada tahun 2008. Aboy, cepat sangat ni. Kita baru 2026.
0: 2068. 2068. Saya rasa saya pun dah meninggal dah ni. Ayah abang dah ke depan dulu. Back to the future bah.
1: Di 1968 ke?
0: 19.
1: Comel tau demo ni.
0: Sampai 2068.
1: Okay, katanya ni daripada Roy Boroy.
0: Boroy slow sikit Roy.
1: Dulu peniaga best, persaingan sehat. Sekarang ni ramai peniaga tapi persaingan tak sehat. Tambah main drug.
0: Itu biasalah.
1: Biasalah.
0: Sebab Roy, kalau saya nak pesan benda Roy kan Roy, kalau rasa-rasa dah macam tu kan Roy, baik-baik angkat kaki lah. Sebab kadang-kadang tu kalau dia dah main benda-benda macam
1: betul,
0: tu
1: bahaya kan.
0: Bahaya, ganggu keluarga kita.
1: Betul,
0: apa semua.
1: Kalau kena kat diri sendiri tak apa. Ni kena ke orang sekeliling keluarga terutamanya. Dan itu, ada juga bermain nyawa.
0: Itu yang cakap bahaya tu kan. Tapi tak apalah Roy, carilah pekerjaan lain. Kalau rasa berniaga kat situ tak okey, berniaga tempat lain lah. Sekarang ni zaman virus, senang je viral.
1: Ataupun rebranding ke, orang kata jual benda lain.
0: Tidak apa kata,
1: nyanyi dalam live ke.
0: Senang je. Kalau tidak pun susah-susah sangat. Macam Mira kata, masuk mall cari kerja. Dah habis cerita.
1: Jenuh semua nak cari kerja kan. Kita ada pemanggil. Alamak dah tutup pula. Boleh call kami lagi di 0554585559. Ni ada Kak Mah kita.
0: Siapa dia kata?
1: Katanya dulu saya kerja conductor bus. Sekarang dah tak kerja. Betul. Dulu kita perlukan conductor bus.
0: Sekarang mana ada conductor bus kan?
1: Kutip tiket, tengok tiket. Sekarang tak ada.
0: Tiket.
1: Online.
0: Sekarang ni saya pun tak tahu. Tak naik bus. Masuk siling ke apa?
1: Tak ada. Sekarang dalam ni je. Memang semua online.
0: Macam
1: beli tiket bus dekat online lah. Aplikasi dia.
0: Tak, kalau bus yang jalan-jalan renti-renti tu.
1: Memang ada. Tak sure lah pula. Kalau yang memang satu trip tu memang online lah. Kita scan je pop dah. Terus naik. Tak ada orang tengok kau tiket mana. Tak ada. Memang mesin tu dah ada lah. Kita ada pemanggil juga ni. Okay, kita angkat dulu lah. Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Siapa tu?
3: Ini Kak Intan.
1: Kak Intan.
0: Oh, Intan. Intan ku kesepian.
3: Hantu betul.
1: Hantu betul api ni.
0: Apa cerita Kak Intan? Kau dia dulu yang popularnya ke apa ke? Macam mana tu Kak Intan?
1: Kak Intan kerja apa dulu?
3: Dulu Kak Intan popular je kilang.
0: Cik. Minah kilang lah. Minah.
3: Minah kilang. Kilang kat Sungai.
0: Oh. Kilang mana tu Kak Minah? Air ni? Kak Intan?
3: Kilang kat Sungai.
0: Saya dulu duduk Sungai Wei ke tu?
3: Oh ya, yeah. Dulu mula belum kahwin, Edson.
0: Oh.
3: Lepas kahwin, Western Digital.
0: Oh. Sampai panok. Cik, kilang-kilang yang top tu dekat area tu tu? Mm-hmm.
3: Ya, betul.
1: Sekarang masih kerja kilang ke?
3: Ha?
1: Sekarang?
3: Sekarang dah tua Kak Intan, tak ada kilang dah. Kak Intan pindah balik kampung, kat motor ni Kak Intan kerja security.
0: Security guard. Security guard.
1: Okey lah tu kan. Dulu memang zaman dulu memang betul-betul famous lah kerja kilang betul.
3: Ya. Pasal kilang. Kilang tu bagi kami yang anak dara ni famous lah.
0: Ya. Kak Intan ingat Kak Intan kalau zaman dulu kalau kerja kilang ni. Kalau pergi kerja tu nak makeup-makeup apa semua lah.
1: Naik motor.
3: Tak ada Kak Intan mana minat-minat makeup. Tak ada
1: minat tau.
3: Tak tudung. Tak ada tak bedak-bedak begitu-gitu. Tak ada main lah.
0: Tapi saya pernah kerja kilang juga dekat area Sungai Wei tu juga.
3: Kilang apa Apik?
0: Melambak dalam tu. Saya suka tukar-tukar. Tapi kalau saya masuk kilang, saya suka kalau interview je kan. Saya tak nak operator ke apa ke saya tak nak. Saya mesti minta store.
3: Oh, pasal boleh isap rokok kan?
0: Ya. Jangan pecah rahsia.
1: Pecah rahsia dah ni.
3: Pecah rahsia kak tahulah. Sebab akak selalu pergi. Bila akak nak hantar barang dekat lab. Tengok dah isap rokok.
0: Saya dulu lama kalau dekat belah Sungai Wei tu Tamura.
3: Tamura? Oh, area-area situ lah. Dekat Epson. Western Digital tu.
0: Ya, dah tutup dah pun kilangnya. Umron tu. Situlah dah tutup
3: tapi,
0: dah.
3: Apik sekarang ni semuanya Western Digital dah ambil kan?
0: Yalah, dia moncar. Tapi itu zaman dulu lah. Itulah kenangan. Tapi dulu betul lah macam Intan cakap. Kalau kerja kilang ni memang famous.
3: Memang betul.
0: Bila balik kampung je Intan ingat. Bila balik kampung je. Kau kerja kilang mana?
3: Kalau raya kan Apik Ida apa nama?
1: Mira.
3: Kalau raya kan lagi best. Kalau kita dah terlepas nak balik kampung masa kita tak kahwin ni kan. Dulu mana ada kereta, tak ada duit kan.
0: Yalah.
3: Lesen pun tak ada kan. Bas dah habis lah. Nak balik raya kan. Dia kerja tiket. Nak balik raya kan. Bas dah habis. Tiket tak sempat dah beli kan. Lepas tu kilang sediakan bas kau. Balik kampung.
1: Itu zaman tahun bila tu Kak Intan?
3: Zaman 80-an.
0: 90-an lah.
3: 90-an. Sebab anak akak yang nombor 3 tu pun lahir tahun 99. Betul.
0: Sambil naik bas tu dengar ya lagu. Aku datang dari desa.
3: Betul.
0: Nak bacang
3: tapi bayar lah kan.
0: Seronok.
3: Ambil lah bahagian mana. Kak Penggajah ke, botol ke. Kak balik lah botol. Nak lepas kalau balik tepin tu pun kat tepin.
0: Ya. Betul lah macam Intan cakap tu. Sebenarnya pekerjaan yang famous waktu dulu kalau yang bahagian swasta-swasta ni kilang lah.
3: Betul kilang. Kalau balik kan Apik kerja malam mata betai lalat. Tapi kalau dah terlepas bahagian kilang lewat nak balik. Konon-konon nak serapan tu bahagian kilang. Lepas tu bahagian kilang dah terlepas. Tahu tak balik bahagian mini nombor 33 balik ke kampung Baiduri.
1: Masih jelas di ingatan tu. Masih jelas diingatan tu.
0: Kak saya Intan saya pun pernah duduk kampung Baiduri tu.
3: Hai, kat mana?
0: Kalau saya cerita rumah Milah. Bawah.
3: Rumah kak singgah dekat
0: Singgah Baiduri tu.
3: Yalah. Oi. Rumah kak singgah dekat Kedai Minang betul-betul belakang masjid. Masjid Datuk Haji Kamarudin.
0: Oh, kak belah depan lah.
3: Ya.
0: Ah. Saya belah belakang. Kita tak boleh bersorok lama benda ni. Jangan kan sorok-sorok kan tengok awek lama.
3: Mampu aku dah dah.
1: Mungkin dia pun nak jumpa Api. Mungkin masa tu Api handsome.
0: Dulu memang handsome. Sekarang lagi handsome lah. Dulu yang sem sikit, sekarang yang sem banyak.
1: Ni katanya Mio dekat TikTok live ni kata teman pernah kerja kat kilang pasu. Kilang pasu kat Sungai
0: pasu.
1: Sipur. Kat Sungai Sipur ada kilang pasu?
0: Ada.
1: Ada.
0: Kilang kayu apa semua.
1: Oh, lepas tu ada yang tanya apa dia ronjangnya tu. Okay, topik gegar pagi kita hari ni, pekerjaan yang dulu famous, sekarang ni dah kurang dah. Dan pekerjaan apa tahun ni, tahun ni pula pada zaman sekarang yang famous lah. Macam kita cakapkan tadi, ada yang nak jadi influencer, berniaga, dan ada yang macam sekarang Gen Z ni nak kerja dalam mall, tempat yang ada aircon, selesa orang kata, flexible. Seronok juga.
0: Saya tak boleh lah kerja dalam mall.
1: Boleh jalan-jalan.
0: Tak boleh juga kalau time kerja.
1: Yelah, kalau time rehat, kan kita rehat sejam, boleh lah jalan-jalan ron-ron dalam tu.
0: Masuk mall.
1: Lepas tu ni Abang Mio kata teman dulu driver bas Ipoh Kuala.
0: Oi.
1: Ha, sekarang pun dulu famous juga kan nak jadi driver bas. Sekarang dah kurang jugalah.
0: Driver bas, driver mesin, jam excavator semua top.
1: Oh ya ke? Okey, macam biasa boleh kongsikan lagi. Kalau nak kongsikan dekat, tak berani nak kongsikan dekat WhatsApp, boleh dropkan komen dekat TikTok live
0: kita
1: kami.
0: Kita nak bagi tahu dekat semua pendengar kita, kita live ada dekat TikTok tau. Sebab
1: kita berehat minggu lepas.
0: Kita minggu ni pun dia macam suam-suam lah, kuku ke? Juga
1: ada improvement lah juga tu.
0: Ada improvement, tapi kita nak minta lah kalau ada yang masih lagi kata dia orang tak nampak kan. Kita ada live.
1: Minggu ni kita akan ada. Kita akan orang kata pulihkan balik.
0: Sebab ada je yang komen kadang kata Mira apa. Dia orang ni dah tak live kat TikTok ke? Jangan cakap macam tu. Nanti bos kita dengar nanti cakap kita Apit dengan Mira tak ada live TikTok. Jangan ya, kita ada. Tolonglah kami.
1: Nanti marah kami.
0: Siapa kalau buat marah kami nak marah siapa? Tolonglah.
1: Marah koma. Okay koma, jom kita nak dengarkan dulu Nora Danish dengan Waris. Ini lagi boom.
4: Waris Nora Danish.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk komen aja. Fitri,
1: Nur,
0: kita ni dah sampai Taiping ni.
1: Sampai Taiping, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.
2: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

0: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Baru saja menghiburkan kita, Malik Rizwan, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Khas berapi. Katanya lagu ni sedih kalau dengar.
1: Bukan untuk saya saja.
0: Bukan untuk
1: kadang-kadang je. Kita tengok komen dalam TikTok kita. Live TikTok kita sekarang ni, ramai yang cakap, wah, lagu ni mengukir kenangan. Dan banyak kenangan sebenarnya lagu. Pada Mira mungkin lagu
0: tak terasa lah.
1: Tidak memberi apa-apa kenangan. Tapi pada kami ni yang 90-an, 80-an, bila dengar lagu tu, orang cakap setiap lagu ada menyimpan kenangannya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Setiap jadi, kisah ada ceritanya.
1: Ada ceritanya, ada lagu pun ada cerita dia.
0: Betul.
1: Jadi kami di Perak FM ni sentiasa mengimbau kembali kenangan-kenangan untuk mengambil semula kenangan-kenangan indah koma semua tu.
0: Mungkin lagu dia teringat sebab pergi cari kerja kan. Dulu zaman dulu, lokasinya kalau anak-anak muda ni nak cari kerja, nak merantau orang kata, KL, Kuala Lumpur.
1: Dia dengar lagu ni teringat naik bas mini. Berimpit-rimpit.
0: Duduk dekat tingkap kan. Duduk dekat tingkap. Sandor kat tingkap.
1: Aduh. Wah, masuk dalam lagi. Masuk dalam lagi. Padahal dalam dah penuh. Gila-gila punya dah.
0: Kalau dulu dah duduk belakang lah kan. Kata duduk nak lah. Kenangin lah. Kenangin.
1: Biasalah. Duduk belakang lah. Bulat-bulat rock.
0: Katanya dulu dulu setiap langkah bermakna walaupun hanya balik kampung kat Malaysia kita. Betul
1: lah.
0: Kalau dulu lebih beramai-ramai orang kata.
1: Dulu berjemaah,
0: berjemaah balik kampung naik bas. So sama-sama merasai cari kerja bersama ramai-ramai kan.
1: Dulu dia tak ada try macam mana tau. Kalau kita kerja kan, kita macam sekarang ni hobi kat lah kalau kita tengok kan. Contoh kita masuk lari sikit lah hobi kan. Kalau hobi dia main motor lah contoh. Oh, helmet semua nak mahal-mahal.
0: Okey, dulu.
1: Lepas tu select. Oh, kau helmet macam ni biasa.
0: Biasa.
1: Kita dulu tak ada. Helmet apa janji boleh pakai, janji selamat.
0: Betul.
1: Dah, boleh jalan. Itu dia. Itu dulu-dululah.
0: Betul. Berbezaannya lah kalau sekarang ni. Kita ada pemanggil juga.
1: Siapa dia?
0: Kita nak angkat dululah kan. Hello, assalamualaikum.
1: Hai.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Kak Azah
0: tak apa. Kak Azah
1: tak apa. Kak Azah tak apa. Apa buat Kak Azah?
0: Serius Kak Azah pagi ni?
1: Makan dah ke Kak Azah?
2: Belum lagi.
1: Eh, apa hal belum makan? Aku apa?
0: Okey Kak Azah, pekerjaan apa yang dulu memang digemari ramai lah?
2: Akak, dulu kan? Akak dulu-dulu mula-mula kan? Habis sekolah tolong.
0: Meniaga?
2: Mula-mula sekali pernah kerja. Bukan meniaga.
0: Okay.
2: Dulu masa anak dara akak pernah kerja rumah orang. Orang dulu-dulu kan kalau apa habis sekolah kan suka kerja rumah orang kan.
0: Yeah. Oh, ya ke?
2: Ha, ya. Yeah,
1: kerja dulu. Apa rumah orang?
2: Kerja rumah orang, jaga anak orang.
0: Oh, pengasuh lah.
2: Ha, ya, macam orang gaji.
0: Alamak, orang gaji
2: baginya. Lepas tu kan balik kerja apa ni, tolong sepupu kantin sekolah pula.
1: Oh.
2: Ha, banyak kerja akak tau. Akaknya orang kata ni wanita ni kadang-kadang kan
0: independen.
2: Dia lah kerja ni lah kerja kantin apa semua kan. Banyak lah dulu kan duduk kampung apa semua kan. Dulu ada orang perempuan tolong apa buat kopinyo.
0: Kopinyo. Tahu.
2: Akak dulu tolong mak kopinyo lagi tau. Beribu. Lepas tu akak dapat ngajar taski. Taski Abim dulu. Petang ngajar kafar.
1: Mujuk. Mujuk aku tak pernah kerja gym ya. Angkat berat.
2: Kerja gym je tak pernah.
0: Sikit lagi tu rasanya.
1: Kalau Ida kerja, akak kerja apa? Gym, apa? Nyusun-nyusun besi-besi dia pengangkat tu akak li angkat. Oh, kalau macam tu akak jenuh lah berat.
2: Akak banyak pengalaman kerja ni Afi, tapi seronok. Sebabnya
0: kalau resume tu suka, memang penuh lah kerja tu.
2: Betul. Akak memang suka kerja mencabar orang kata. Akak bila tengok kan, bila tengok orang buat kerja kan, aku mesti nak buat. Tahu tak Afi, akak pernah buat kerja apa?
1: Apa?
2: Korek kubur.
0: Akak kalau you pun nak memenuhi resume tu, janganlah macam tu kak.
1: Dahsyat kak ni.
2: Akak kan, jenis akak kan, memang suka tengok. Lepas tu akak dalam hati cakap kan, aku nak,
0: aku nak buat juga. Okey.
2: Tapi walaupun sekali dua.
1: Tapi akak kalah satu benda. Akak tak buat kerja satu benda ni je.
0: Apa tu?
1: Kalau akak buat ni memang akak, akak tak pernah kerja panjat pokoknya.
2: Walaupun akak duduk orang kata kat bagian datuk tu kan ada pokok nyo apa semua, itu tak pernah lah akak buat ni. Tapi pokok-pokok lain apa semua ada
0: pokok je. Lain panjat
2: panjat.
0: Pokoknya je tak.
2: Sebab pokoknya tu dulu, orang tu dulu kan, dan kalau panjat dia petakik dulu tau.
1: Yeah.
2: Pokoknya tu. Lepas tu kan api dah lama dah habis kerja tu. Akak pelan-pelan pula berniaga.
1: Sekarang ni?
0: Pekerjaan sekarang.
2: Berniaga juga, tapi dah ada kerja baru pula akak ni.
1: Apa lagi pula dah?
0: Bila akak nak bersara ni?
2: Semenjaklah di Sabah ni kan, akak dah jadi kontraktor pula.
0: Kontraktor pula?
1: Apa kontraktor?
2: Suami akak kerja wiring. Jadinya kan, dulu dengan arwah suami dulu ikut wiring, teman sekarang ni ikut buat kerja sekali. Panjat tangga, tarik wire.
0: Dia pula dah kerja wiring pula dah.
1: Tapi kak, saya nak bagi tahu kak, akak punya kerja yang last kali ni kerja yang paling bagus. Sebabnya kerja dengan suami isteri ni memang betul. Best. Saya sebab sekarang ni saya kerja dengan suami isteri.
2: Betul.
1: Ini saya akan jadi ikut saya pergi
0: dia
1: jadi
0: kamera. Dia best dekat suami itulah.
1: Seronok tengok
0: nak cari rezeki kan.
1: Tengok seronok.
0: Tengok muka bini.
1: Tapi tak apa pulang untuk tengok muka lain.
2: Dulu kan, dulu ikut juga arwah dia buat wiring juga. Tapi dia tak bagi buat kerja, ikut aja kami. Tapi sekarang kan akak dah jadi kontraktor yang betul. Pasang twist, tarik wire. Ingat senang ke wire bayar kita kecil?
0: Ini ada dapat jugalah bayaran yang 50-50
2: dapat. Gaji dapat, nafkah dapat.
1: Itu cakap mujur lah laki suami akak tu kodenya wiring. Kalau kodenya manjat pokoknya, memang disuruh akak pun manjat pokoknya juga.
0: Dia yang duduk dekat bawah tu.
2: Akak ni kan, akak ni penggayat. Pertama kali disuruh akak naik tangga tinggi kan. Ya Allah, memanglah gayat. Tapi bila orang kata dah hari-hari kan, alhamdulillah.
1: Biasa dah ya. Tapi okey lah kak, saya respect lah semua kerja akak dah pernah buat. Maknanya orang cakap, orang tak boleh ngecek kita.
2: Betul.
1: Sebelum kamu buat kerja tu, aku dah lalui dulu betul, dah. Terbaik kan, Kazan? Terbaik.
0: Okay, jangan cari kerja lain dah, kak.
1: Baik.
0: Kerja wiring tu je. Okay, itu dia, kak.
1: Kak Zah.
0: Kak Zah, banyak benda kerjanya.
1: Kalau dia kerja dekat gym, memang bodybuilder. Tahu badan dia.
0: Okay, ramai ni dekat WhatsApp sekarang ni kongsikan kita ada Kak Zaitun.
1: Dia apa kata dia?
0: Katanya, saya dulu kerja kilang, orang pindah serong. Pandang serong. Pandang serong. Jangan hina orang kerja swasta. Ada orang tu ceritanya nak semua kerja kerajaan. Ingat kilang sekarang buka kilang dulu. Cuba tengok orang kerja macam mana, mewah hidupnya. Betul.
1: Tak apa, janji halal.
0: Betul, kerja apa pun tak kisah sebenarnya. Kita hanya nak berkongsi je zaman dulu macam mana.
1: Menangis pula.
0: Dia ada Kak Nurazila kata selamat pagi, salam ceria di Jimbira dan Api. Katanya suami bawa Grab. Suami bawa Grab Seri Iskandar tu layar dalam kereta. Oh, sambil mengasuh. Tadi pun ada Kak Kak Zaki kata dia mengasuh ya?
1: Dia mengasuh.
0: Semoga je dia sapu.
1: Sempoi ya.
0: Abang Din, Kusha, Taiping. Dulu kerja kilang, mula-mula di Ipoh. Ke KL percetakan dari satu ke yang lain. Balik Ipoh kerja percetakan. Taiping percetakan. Akhirnya ambil ilmu dalam bidang baik pulih Kusha. Akhirnya nama lekat. Oh,
1: Abang
0: itu apa namanya.
1: Saya pernah jumpa rasanya Abang Din Kusha ni. Saya pernah jumpa.
0: Okay, bila buka bengkel orang Melayu pertama di Simpan Taiping sejak 1990 hingga kini. Okay.
1: Oh, 10 tahun dah.
0: Oh, ini Kak Mona kita panjang
1: apa,
0: ni.
1: Apa katanya Kak Mona ni?
0: Kak Mona Rahim.
1: Banyak kerja Kak Mona.
0: Kak Mona Rahim kat Pak Ulu Cemoh. Teman mula kerja lepas habis SPM pada tahun 90-an. Kerja pertama teman kedai Dobi.
1: Oh, okay lah tu.
0: Sebelah rumah je. Okay, kerja kedua teman kerja kilang elektronik di Tasik. Sampailah kilang tu berkerasi. Bankrupt lah. Kerja ketiga teman kerja kilang. Nampak ni memang semua kilang ni.
1: Semua kilang.
0: Lepas tu teman kerja kantin kilang elektronik.
1: Tetap juga kilang.
0: Penyudahnya teman jadi seri rumah tangga. Kerja yang tak pernah cuti. Itu yang susah tu sebenarnya, Pit.
1: Kadang-kadang tu saya respect dengan perempuan yang suri rumah ni.
0: Betul.
1: Suri rumah kalau perempuan, dia teman-teman cuti. Sakit pun kerja.
0: Sakit pun kerja. Sakit pun jaga anak.
1: Sakit.
0: Siapkan anak. Siapkan anak. Suami.
1: Bukan sakit anak. Macam mana
0: sebenarnya pun. Sebenarnya yang paling susah tu nak siapkan suami tu.
1: Banyak kiranya. Itulah inilah.
0: Dia lagi manja daripada anak. Dia lagi orang kata perangainya
1: kan. Mira pula pecah lubang.
0: Kita ada pemanggil juga. Kita angkatlah juga kan.
1: Siapa dia?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkongsi DJ Mira Idora dan Adik Api.
1: Abang baik. Abang Pansu Rida.
3: Pansu Asri 104.1 MHz Bukit Larut.
0: Tetap bertenaga walaupun hari Isnin, Pak Su.
1: Ya, Pak Su.
3: Okay,
0: Pak Su.
1: Apa cerita, cerita Pak kita ni. Kerjalah, Pak Su. Kerja-kerja dulu.
0: Pak Su tak dengar ke?
3: Kerja.
0: Okey, Pak Su.
1: Kerja.
0: Pekerjaan apa yang dulu, apa orang kata, glamour lah. Sekarang ni kurang lah sikit. Digemari.
3: Oh, dulu yang paling glamour 90-an, Pak Su. Kelang, kerja kilang tu.
0: Kerja kilang juga?
1: Kilang.
3: Memang sebab perjumpaan tu. Habis SPM tu macam Kak Munarin tadi lah kan. Habis-habis ni Pak Su tak tahu orang duduk garuk kepala nak kerja apa ni kan. Aku SPM, SPM pun pangkat 3 kan.
1: Jadi
3: tu. Dalam kali pakat-pakat bincang 2-3 orang member-member kampung orang tu Pak Su tu. Betul Pak Su duduk dengan tu Pak Su.
1: Sudah
3: sebuah kampung, sebuah ni kawah New Malaysia lah kan. Bincang-bincang mari Pak Kata tu. Kita pergi cari Raja Kelang sementara nak tunggu keputusan SPM kan. Kan keputusan keluar bulan 3. Kan? Yang SPM habis bulan 11 tu. Hilang Raja Kelang. Raja Kelang kan. Dulu air Raja kat Perai. Lajok lah kan. Lajok sampai... Tentang
1: setengah
3: lah
1: pasal dia tak kira sampai Perai kira belah-belah tepi mana Penang apa lagi
0: dulu kenapa Pak Su nak kerja kilang dulu ikut orang ke
3: bukan Pak Su memang nak cari kerja lah
0: masa memang nak cari kerja lah takkan dah lulus saja betul
3: arwah mak ni orang sederhana lah kan betul orang senang kan lagi Pak Su kena bekerja lah kita nak tunggu SPM pun lambat kan 2-3 bulan baru nak keluar
1: betul
3: Pak Su tak lupi orang kilang tu kan memang masa tu kira orang ramai orang cek kilang ni kan
1: betul
3: jadi dapat lah kawan-kawan ramai lah di kilang keringan member kampung ni kan masa tu kaya bersikap lagi
1: cik.
3: Masa zaman tak nak motor
1: ni kan
3: tak lah nak beli motor ni sampai undang lampu pula pun tak mampu nak beli.
1: Tak mampu lagi. Baru nak mula hidup.
3: Naik basikal pun handle sejuk ni. Hari-hari mesin tau ni.
1: Alamak.
0: Kan? Okey, pasal masa tu gaji berapa tu?
3: Gaji baru 400.
0: 400 je?
3: 600 je.
1: Tapi zaman tu.
0: Kira banyak dah lah.
1: Kira banyak lah.
3: Dia bayar pun bukan. Ni dia bayar cash.
1: Bayar cash. Kalau zaman lah 400 Pak Su entahlah.
0: Sehari je habis tu.
3: Lekat celah gigi. Apa
0: celah gigi lah.
3: Apa nama Pak Su kerja kilang sampai kira tahun 90-an dalam tahun 90-an tu. Lepas tu dalam masa Pak Su duduk kerja kilang Pak Su minta lah ni tentera kan.
1: Tentera
3: tu. Masa tu zaman ni gambar apa filem Darah Satria.
1: Darah Satria.
3: Prebek Lapuk, Badul kan. Dengan Arwah Aman Shah. Masa tu tengah duk syok gambar tu ni. Pak Su jadi semangat lah kan. Dengan gambar rainbow, apa, first blood baru masuk main kan.
1: Memang cik-cik nak jadi rainbow lah.
3: Tape besar tu. Yang apa, kita duk pasang player tape kan. Adik-adik mesti ingat kan. Player
1: tape. Ingat. Pakai tape, tengok tape.
3: Pak Su duk pisau kan. Tape rainbow kan. Pak Su jadi semangat kan. Pak Su minta. Dapat
1: lah.
3: Jadi kawan Pak Su ni, walaupun Pak Su rendah, kan. Lepas tu masa Pak Su minta tu, kira ngam-ngam lah. Tinggi Pak Su tu kan. Sihat semua badan pun semua kan. Mata pun elok. Tak ada patah kaki tangan pun kan. Pakai CG SPM tu lah. SPM pangkat 3 tu lah kan. Alhamdulillah dapat. Yang member-member Pak Su ni, dia tak mau.
1: Alamak.
3: Dia kata apa lah. Lepas masuk askar belah nyamuk lah. Hutan lah apa kan. Hutan kita belah nyamuk. Askar. Dia kalau masuk hutan, dia bagi ubat lah.
1: Ya.
3: Ubat paik tu. Telan paik.
0: Sekarang Pak Su kerja apa? Dululah sebelum dah pencin lah kan?
3: Dah kambat pencin lah. Pak Su dah dengan swasta dah lah ni.
1: Ni swasta lah.
3: Dah 22 tahun lah Pak Su berkhidmat dalam tentera tu kan. Masa tu zaman famous lah. Siapa yang kerja tentera ke?
1: Memang A lah.
3: Kira-kira
1: zaman tu.
3: Macam ada AP tu cakap tadi kan. Rancok kaki tangan gomen.
1: Gomen ni memang rebutan
3: Kira rebutan. Tapi Pak Su ni jenis pemalu.
1: Alamak.
3: Biasalah lelaki. Yang Pak Su cerita lu ingat yang Pak Su cerita kat api Enji Mira yang arwah mak Pak Su cari kan.
1: Ya.
3: Pak Su jenis malu.
0: Okey, Pak Su terima kasih Pak Su.
3: Duk tengok lah macam Aman Syah, arwah Aman Syah duk tengok Lidia Wati kan.
1: Ya. itu darah satria tu.
3: Ah, nak cakap, nak tanya tak berani, nak tanya tak berani. Ya, lah, lepak dia, lepak dia masuk kan. Mujun tu masuk kan. Ya. Apa cerita pun satu lagu lah sampelnya.
1: Lagu apa masuk?
3: Lagu minggu lepas tu masuk minta tu. Special.
0: Lagu apa?
3: Special ni untuk dia tu.
1: Lagu apa tu? Dah pusing lah kan?
3: Special ni untuk DJ.
0: Dah lah rasanya.
3: Lagu daripada kumpulan tu tu apa nama?
0: Kalau Pak Asu pun tak tahu.
3: Scorpion.
0: Scorpion dah.
1: Scorpion.
3: Mana ada pasal minggu lepas tak ada.
1: Okey, pasang. Jangan lagi kita try pasal tengok. Scorpion.
3: You and I.
1: You and I. Okey, bye Pak Su.
0: Terima kasih Pak Su.
3: Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ni.
1: Bye Pak Su.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Pak Su. Kalau dapat dengan adik api ni memang habislah.
1: Pak Su nakkan lagu Scorpion. You and I.
0: You and I.
1: Kenangan tu katanya.
0: Okeylah Pak Su. 400 lah gaji dulu. Macam Apik tadi cakap 600. Sekiranya up sikit lah. Pada zaman Pak Su tu kira rendah.

0: kalau 600 tu, kalau ada masuk OT ada 800, kira dah okey dah, dah boleh pakai motor dah.
1: Mira ada tengok satu dekat TV, tak silap Mira. Sebab kita kan dalam tak TV, dia macam ada macam pita selalu je lah kan. Kita pun jarang ada kat rumah kan. Dia ada budak ni lah, dia tolong brush kasut. Macam mana tu? Kan orang dulu-dulu kan ada orang-orang yang zaman tu orang kaya. Jadi budak-budak yang kurang berkemampuan ni datang cuci kasut. Cuci kasut, kita pun duduklah dekat situ. Jadi budak-budak ni cucilah kasut orang yang agak kaya lah masa tu kan. Dia bagi RM1 masa tu. Lepas tu budak tu balik rumah. Mak, mak, saya dapat RM1. Menangis mak dia. Ya Allah, macam betapa seronoknya walaupun dapat RM1. Kata terlalu besar ni, 3 sen pun dah cukup. Kita kita tengok macam betul ke masa zaman tu RM1 dia anggap besar sangat nilai.
0: Besar. RM1 tu macam-macam dulu kalau budak-budak dapat RM1 tu.
1: Menangis memang, itu yang memang macam sampai menangis
0: gila, tu. Gila-gila lah RM1. Zaman sekarang kalau RM1 budak-budak sekarang bagi RM1.
1: RM1 je. Lagi-lagi kalau waktu raya kan.
0: RM1 je, rumah besar bagi RM1 je, tak datang rumah dia.
1: Kata artis bagi RM1 je, api walaibor ni.
0: Api walaibor bagi. Nasib baik aku bagi RM1 kalau aku bagi 50 sen.
1: Dari Cik Intan juga dekat WhatsApp ni katanya, salam DJ Mira dan api walaibor. Cik Intan dari Sawak Cuaca di Sawak Cantik. Selamat pagi. Cik tu tak hadir. Katanya tajuk borak pagi pasal kerja dulu, kerja kilang. Oh, cuba kerja kilang. Kilang Mabuchi Motor kat Kantan Cemor.
0: Kantan lah.
1: Pernah kerja cleaner kat camp PLKN kat Kampung Cu. Lama gak sekarang tak kerja dah. Dah pencet duduk rumah. Sekarang ni Cu rasa best pula kehidupan sekarang. Siapa je yang tak suka duduk rumah?
0: Siapa je yang tak suka? Saya je tak suka duduk rumah.
1: Saya suka.
0: Sebab saya dah lama sangat kalau duduk rumah tu dia jadi macam
1: kena bebel lah.
0: Teringin juga nak keluar. Bila sekali-sekali keluar okey lah.
1: Okay, kata Kak Hasni katanya, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Teluk Sena Lambu Kiri, dah sarapan ke tu? Untuk koma je belum lah.
0: Belum lah. Tengah konti nak sarapan macam mana?
1: Jadi koma mungkin nak kongsikan lagi. Jangan lupa kongsikan bersama dengan Mira dan Apik dekat WhatsApp kami 0102007055. Kejap lagi kami pun akan angkat panggilan di 0554585559. Jom kongsikan dengan kami kerja apa dulu pada zaman dulu lah, terutamanya kan pekerjaan yang orang kata glamour, orang kerja-kerja nak. Macam tadi kita ada kilang lah, paling sekarang ni ramai jawapannya kilang. Ada yang kata askor. Kalau zaman sekarang ni mungkin tadi barista, lepas tu influencer gamer. Nak jadi YouTuber. Gamer lah paling utama sekarang
0: kalau
1: kan.
0: Kalau sekarang ni memang memang itulah.
1: Orang kata yang senang.
0: Paling famous sekarang ni macam Mira bagi tahu, dia dalam mall.
1: Dalam mall. Memang budak-budak sekarang aku suka dalam mall.
0: Memang banyak sangat lah. Kalau saya tengok anak-anak buah saya pun kerja-kerja yang macam tu dia orang minat.
1: Jarang dulu kita jumpa. Dulu lah zaman dulu. Kau kerja apa? Dulu dia kerja mall. Jarang.
0: Jangan. Tapi sekarang
1: ni memang. Sekarang memang banyak.
0: Anak-anak buah saya banyak yang bayi-bayi macam Mira ni. Memang kalau ketanya kan. Kadang-kadang tu ada yang klinik.
1: Klinik pun ada. Kan sebab dia aircon. Dia klinik sejuk.
0: Pergigian.
1: Betul.
0: Kan. Kamu bukannya ambil kos doktor macam ni?
1: Sekarang dia sister. Macam. Kalau dulu orang tak kisah kerja apa. Sekarang dia macam memilih sikit.
0: Memang memilih. Yelah pilih kalau nyampah.
1: Jadi jangan ke mana-mana. Terus setiap bersama dengan Mira dan Apik.
0: Pera FM. Untuk koma je.

Negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur Negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak, Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.

0: Kurang berinformasi untuk koma aja. Gegar pagi masih lagi bertemankan Mira dan Apik.
1: Ya, Zan.
0: Kita dah pun ke jam terakhir dan Apik.
1: Yalah, dia tinggal lagi berapa minit je lagi. Bukan minit tapi sempat lagi.
0: Sambil-sambil tu tadi mungkin ada yang dah nampak Apik berjoget tadi.
1: Ya, ha, dekat titik kita.
0: Betul.
1: Kan.
0: Jadi rugilah kalau siapa rugi yang tak follow kami kat TikTok Pada FM.
1: Jadi kalau rugi tak follow, dah rugi tak tengok kalau hari ni.
0: Betul, kamu boleh dengar lagu je. Yang dekat TikTok tu boleh tengok Apik berjoget. Jadi rugilah.
1: Kadang-kadang tu ada je macam mana je orang PM kita ke tepi, orang cakap kenapa tak live hari ni? Oh. Kita live.
0: Hari ni kita ada. Minggu ni kita akan ada dan minggu kita seterusnya. Live.
1: Sebab kalau nak tahu, kita ni Isnin sampai hari Ahad. Kita akan live.
0: Memang banyak lah. Memang kita orang akan kata live. Segmen-segmen yang memerlukan live ni.
1: Mustahil lah kita tak live. Tapi kalau anda kata, kalau korang cakap kami tak live tu, cubalah pergi ke Perak FM dengan cari channel Perak. Lepas tu klik je tengok kita. Kadang-kadang tu dia tak keluar notification sekarang ni kan.
0: Betul. Lepas tu tadi Mira ada baca lah dekat TikTok ni. Siapa ke nama? Encik Mimpi kan?
1: Mimpi?
0: Encik Mimpi ni kata dulu kau je pam tayar kereta api.
1: Push. Jarang ada kereta
0: memang
1: api
0: pakai. Memang melampau ni. Memang melampau. Mungkin Encik Mimpi tu dalam mimpi lagi.
1: Ya. Bawa-bawa lah bangun ya. Dah pukul berapa dah ni? Di balik cermin. Cermin mimpi.
0: Okay, kita ada pemanggil ni kan?
1: Siapa dia?
0: Kita nak angkat dulu lah. Okay. Assalamualaikum.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Apa khabar Apik? Saya Amira.
1: Alhamdulillah. Apa baik? Siapa gemak ni tu?
2: Oh, ini Kak Zira dari Taman Seri Berjaya ni.
1: Kak Zira? Ya, Kak Zira.
0: Kak Zira.
2: Buat nak dapat talian Perak FM.
0: Jenuh.
1: Dia.
0: Kita pula sibuk.
1: Usaha tangga kejayaan. Ada apa cerita Kak Zira?
0: Apa tu?
2: Kak Zira memang tak pernah kerja.
0: Tak pernah kerja?
2: Nak kerja tapi mak tu tak bagi kan. Dulu kerja banyak, kerja kilang.
1: Yalah.
2: Lepas tu dia kata, tak usah kerja kilang tu. Semua tak elok orang. Aduh, macam tu dia cakap.
1: Yalah, tapi mak tu bukan cakap hobi. Itu bukan masalah hobi tu. Maknya dia sayang.
0: Dia sayang anak. Betul. Ada setengah mak ayah memang macam tu. Sampai sekarang pun ada.
1: Saya tak
2: bagi. Tak bagi. Tapi Kak Zira sekarang, anak-anak korang cari kerja semua.
1: Kak Zira pula suruh pula anak kau pun pergi kerja. Kira merolong, melengkong, merata kau mahu.
2: Untuk dia pun cari pengalaman di dia pun kan. Macam kita dah tak merasa-rasa rugi, Apik. Kita tak ada nak dapat apa keuntungan ke ni kan?
1: Tak ada. Atau tak ada lah kerja.
2: Tak adalah kerja. Dia merasa sekali kerja adalah duduk. Dah kahwin memang tak kerja lah. Dia
1: dah kahwin kerja apa ya?
2: Kerja rumah lagi tak habis.
1: Kerja rumah jangan. Tak pernah dengan habisnya ya?
2: Tahu tak apa.
1: Tu kadang-kadang tu bini tu bising. Dia kata awak kerja kat luar. Bila balik tu kan dia kata, saya punya kerja dah habis. Awak dah habis. Saya tak pernah habis.
2: Kerja rumah memang tak pernah habis.
1: Itulah. Pelik
2: mata ada.
1: Macam mana nak habiskan kerja rumah tu?
2: Mati ya.
0: Stepik mati ya.
1: Senang je ya. Nak habiskan itu je lah. Mati je habis lah kerja.
2: Kalau ada masa semasa hidup, mesti ada tak pernah habis.
1: Selagi mata celik ya. Celik mata kerja. Celik mata kerja. Itulah kerja rumah. Kamu kena hargai.
2: Itu kerja rumah tak pernah habis.
1: Itulah saya cakap tadi. Kak Zira ni. Kak Zira kamu. Apa ni kerja yang paling orang cakap yang pernah tak ada cuti, tak ada apa, suri rumah lah.
2: Kerja rumah lah.
1: Takkan ada
2: cuti. Sekali teringin duduk sini Afi, ada kerja kilang roti dekat belakang taman, belakang dekat taman Kak Zira ni kan. Pergilah teringin kerja.
1: Betul?
2: Dengan kawan-kawan pergilah masuk berapa, masuk pukul 5 habis pukul 10.
1: 5 pagi?
2: 5 petang.
1: 5 petang habis pukul 10 malam?
2: Habis pukul malam. Habis kerja dengan Cina dengan India. Afi bayangkan. Dia pun dah kerjakan mesin-mesin untuk oli roti tu dapat tinggalkan kami, bahagian kami yang untuk cuci mesin tu.
1: Jenuh lah ya.
2: Ya. Itu bila bos tak ada, dia berjalan cari bersembah. Bila bos ada, dia diam.
1: Itu sampai berapa hari je kerja situ?
2: Dah seminggu.
1: Lepas itu lembur?
2: Saya tu tak larat dan semua tarik diri.
0: Jadi kalau sekarang ni, apa pekerjaan yang glamour? Kalau dulu kilang kan, macam tak saya kata kan?
1: Kalau sekarang ni, aku rasa apa? Kerja yang paling glamour lah.
2: Kalau sekarang ni sama je kerjanya, Afi.
0: Apalah tu?
1: Sama je, ya?
2: Sama je.
1: Kalau kerja kilang pun, sekarang ni glamour banyak gemuk kerja buat budak sekarang ni. Kak gemuk kerja dalam mall.
0: Cuba kata yang ada sedara.
2: Pasal raya. Kerja di kongkong tak nak.
1: Ya.
0: Kerja di kongkong.
1: Demo lebih gemuk kalau tu jenis suka berjalan,
0: berikon. Ya, betul.
1: Itu orang kabur
2: pula. Kerja di kongkong tak nak. Tak nak. Nak disuruh sakau sangat, tak nak.
1: Tak nak.
2: Ada? Kerja sendiri lah.
1: Kerja sendiri mega lah. Belajar kerja-kerja ni lu tak nak kabarkan nak. Kerja kau
2: pun tak. Sekarang
0: ni
2: tengoklah
0: barang
2: semua mahal.
0: Ya, betul.
1: Dia kalau jual mahal kau, orang marah ya?
2: Orang marah, orang kata apa mahal sangat, benda kecil je.
1: Menyedahnya buat, kau mendak sangat, ambil lah kau, aku sedekah je, makan lah kau. Itu yaya-nya. Okey, baik Azra, baik Azra. Terima kasih. Okey,
0: salam. Tak pernah bekerja, tapi dikongsikan lah, teringin. Ada setengah mahal betul lah macam tu. Macam zaman sekarang pun banyak kes kan. Lagilah mak ayah risau.
1: Yalah.
0: Sebab tu lah bagi kerja mall je. Sebab orang kata dalam mall tu lebih selamat lah kan. Ramai orang. Jadi bila apa-apa ada satu kes, semua tahu. Semua boleh berjaga-jaga. Kalau nak kerja tempat-tempat lain ni, dia takut. Ha, sebab tu lah budak sekarang bukan manja. Mak ayah yang menormalisasikan.
1: Tapi mak bapak ni daripada dulu ke sekarang ni sama je.
0: Sama je.
1: Bila anak nak keluar pergi kerja tu, dalam hati dia lebar libu.
0: Betul. Tapi juga ada juga mak ayah kata kau bawa balik duit.
1: Ada juga cakap yang tak suka tengok anak kan. Kamu ni duduk
0: kerja.
1: Alamak.
0: Asyik mengoloh je kan. Nak mengangkang rumah ke.
1: Macam ni ada satu lagi dia bagi tahu. Dulu mana? Famous kerja Mas dengan Air Asia. Tapi susah nak dapat.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni, itu dah macam saya cakap kat Mirah tadi. Dulu pekerjaan pramugari ni satu benda yang wow, boom.
0: Bila lah dulu, memang betul.
1: Memang semua
0: orang nak sangat. Sebab tu pun glamour jugalah.
1: Glamour, kerja yang glamour. Tapi sekarang ni macam
0: sekarang aku kurang lah. Kita tak dengar sangat.
1: Tak dengar dah.
0: Kurang lah. Ada tu ada. Tapi kita kurang lah.
1: Saya dulu pun bercita-cita nak kahwin dengan pramugari.
0: Betul.
1: Tapi saya tak pilih pramugari sebab saya tahu standard saya biasalah, lebih tampan, lebih kacak bergaya.
0: Well, dia ada Kak Alawi Hani kan katanya, Assalamualaikum Mira dan Apit. Kak Awi dari Beruas, masa umur 13 tahun jadi pengasuh, lepas tu berniaga di kantin sekolah selama 10 tahun. Pembantu Tafika, guru kafa dan dah pencin. Ngajar budak mengaji di rumah sampai sekarang. Betul. Kalau dulu pun sama, menjadi pembantu di tadika-tadika ni pun satu orang kata digemari orang lah. Kita cari.
1: Tapi
0: kita suka.
1: Tapi benda ni kadang-kadang tu kita boleh tahu kalau yang jenis sukakan berbudak boleh lah. Kalau jenis
0: kalau yang tak sukakan
1: berbudak, angkatnya budak, pepahnya budak, satu hal pula.
0: Lagi-lagi muka macam api kan. Geram aku budak ni.
1: Geram. Tapi budak-budak sukakan saya. Alah, comelnya cik ni.
0: Ya ke?
1: Bukannya aku yang cakap comel pada budak-budak yang cakap comel.
0: Patutlah dekat dalam TikTok ni kata api comel hari ni. Okay. Kita pun dah sampai ke penghujungnya dah ni.
1: Ya ke?
0: Dah sampai hujung. Terima kasihlah buat Koma yang sudi kongsikan dengan kami Koma punya cerita. Kalau dulu, zaman dulu kilang lah kebanyakannya yang kita dengar kan.
1: Kata pula kerja kilang dulu.
0: Dengar tu. Ramai yang rindu Kak Amal sih hari Isnin kan. Ada je ni Kak Amal. Lepas ni Kak Amal.
1: Kak Amal dulu nampak. Bukannya biasa-biasa. Benda apa dia kilang.
0: Betul. Jadi mungkin ada yang macam
2: dia orang kaya.
1: Ya.
0: So macam best lah sama dengan Kak Amal. Okey, baik, selepas ini Yu bertemankan DJ Mas bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas pada jam 11 pagi nanti, Mufassirin. Jadi kau jangan ke mana-mana, kalau boleh sambung sekali
1: sambung
0: dengan
1: terus,
0: Kak Mas.
1: Terus.
0: Sebab ada yang rindu cari-cari Kak Mas pagi-pagi tak ada.
1: Kak Mas.
0: Kak Mas rupanya masuk pukul 10.
1: Kak Mas nak berubah.
0: Kak Mas tak ada ngapi. Okey, jangan ke mana, terus setiap bersama kami di Perak FM.
1: Untuk kau je. Wow, bye. Assalamualaikum.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Malaysia, kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita hidup berbilang bangsa. Siapapun kita, hormatilah antara satu sama lain. Saling membantu, tidak kira siapa pun dia. Dan kekalkanlah keharmonian negara. Elakkan perselisihan faham yang boleh mengugat kedamaian kita. Ini kan Malaysia.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: aja.
1: Ya, pastinya Perak FM untuk Goma aja. Salam pertemuan untuk Goma. Assalamualaikum di hari hari ni, hari Isnin. Hari yang baru, untuk minggu yang baru. Kita melangkah ke 27 hari bulan Julai 2026 Masihi, hari Senayan ya. Bersamaan dengan kalender Islam kita, 12 Safar 1448 Hijriah. Kalau biasanya saya sebelum ini menerusi Gegar Pagi Senayan ya, bersama dengan Apit, bersama dengan Rose. Namun yalah, apapun, moga Koma izinkan suara ini pula menemani Koma untuk segmen 10 pagi hingga 2 petang. Dan selalunya yang berada di Konti Barat FM untuk jam 10 pagi hingga 2 petang ni, untuk segmen Yop Yong di pagi Selasa bersama dengan DJ Ida Syaridah kita ya. Tapi saya menggantikan DJ Ida Syaridah kita ya, yang ada urusan yang lebih penting lagi lah. Jadi moga dipermudahkanlah urusan Ida hari ini. Okey, apapun, untuk terus bersama pastinya ada lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Sebelum itu, terlupa pula nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada DJ Amira kita. Inilah dianya, pelapis-pelapis ni. Sebab apa, teman pun dah ada berkansur-kansur, dah ujung-ujung perkhidmatan untuk bertugas ni. Apapun tadi, memang menggegarkan pagi Senayan Koma bersama dengan apa lagi Apik Wan Lebo kan ya, mesti live TikToknya. Dan yalah, kalau itu setiap hari Senayan, insya-Allah akan sentiasa menceriakan Koma ya. Tapi kalau dah dengar dah dari pagi tadi, 6 pagi lajakkan sampailah jam 12 malam untuk terus menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 orang Perak. Apapun, moga-moga setiap usaha kita hari ini dipermudahkan dan setiap doa kita dimakbulkan, dan setiap penat lelah kita digantikan dengan keberkatan, dan setiap senyuman menjadi asbab hadirnya rezeki kita yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Dan pastinya juga untuk hari Senayan, ramai yang menantikan untuk bersama dengan yang berbahagia Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz kita menerusi rancangan Mufassirin, insya-Allah ya, jam 11 pagi nanti. Untuk itu, sementara itu kita akan berhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun saya susun, dan moga terhibur hendaknya ya.

0: Baik Kumar, teman kuat dari Ayu Kuning. Tension juga. Kumar dengar-dengar kalau Perak FM ada hiburan, ada informasi. Untuk komen-komen aja.
1: Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.
2: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan sayalah Ustaz Dato' Kazim Elias, Mufassirin hari Isnin 11 pagi insyaAllah.

Wah, sakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja.

0: Okay, itu dia Syamil dengan Hamba Cinta. Bawa kita ke pukul 10.34 minit pagi.
1: 10 pagi, 2 petang, yong-yong untuk koma aja.
0: Okay, terima kasih buat koma yang terus mendengarkan Perak FM ketika ini. Di mana saja kalau nak kaburkan pada teman koma tu mendengarkan Perak FM, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM.

7 Julai dah. Kita dah masuk dah separuh tahun. Yang mana separuh tahun ni dah pun berlalu dengan macam-macam ceritanya ya. Mungkin ada doa-doa yang kita panjatkan.

power kita banyak ketenangannya, kebahagiaan dan perkabaran yang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Dan moga-moga segala penat kita digantikan dengan kemudahan. Yelah, hidup ni ada pasang surutnya. Kadang-kadang kita rasa gembira sangat kan, ada kalanya kita rasa sedih. Dan apa kesedihan kita tu, moga-moga dipulihkanlah dengan kegembiraan. Dan doa-doa kita yang masih lagi orang kata tersimpan tu,

0: paling indah untuk kita, ya. Dan moga-moga baki perjalanan tahun ini akan jadi lebih baik lagi daripada hari-hari yang telah pun kita lalui. Dah separuh tahun kita melalui untuk tahun 2026 ini. Mudah-mudahan, ya. Kena pujuk diri ni lah, kan. Sebab apa, selagi kita bernafas, selagi itulah cabaran, dugaan pastinya tiba. Inilah nak menguji betapa kuatnya kita, kan. Okey, yang hadir mendengarkan Perak FM, terima kasih untuk Syarul, ya. Juga yang mewakili orang-orang Tepin, Kazah kita macam biasa di Taman Bertuah, layan radio nombor 1 orang Perak. Cuaca alhamdulillah, tapi itulah macam suam-suam kuku je, matahari macam segan-segan nak keluarnya, kan. Okey, juga kita ada Yung Ani kita di Teluk Sena, mewakili orang-orang belah-belah parit tengah ni, lambor kiri. Okey, mungkin dah berserapan dah gamaknya. Sebab apa, kalau tengok jadah pun 10.37 minit pagi. Jadi mana yang sentiasa menantikan rancangan Mufassirin kita, insyaAllah yang berbahagia Datuk Kazim kita akan sampai ke konti pada akhir ni, insyaAllah. Nanti terkejut pula Datuk. Selalunya Ida, kan. Sudah digantikan dengan DJ Maslita lah pula, kan. Apapun itulah kita, ya. Gila-gila lah kata orang. Kadang-kadang tu kita memang banyaklah urusannya. Kadang-kadang tu kawan tu, kan. Jadi bila kawan tak dapat nak bertugas, kitalah yang menggantikannya. Begitulah kami di Perak FM ni, pastinya untuk menemani koma, hari-hari koma, ya. Dan terima kasih banyak-banyak, ya, atas sokongan koma untuk sentiasa mendengarkan Perak FM. Terus bersama kami.
1: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk koma

0: Okey, baru saja berhibur dengan Syed Iqbal dengan Bas Tamam untuk kita bersama di ruang udara Perak FM untuk hari Senayan. Kalau hari Senayan jam 11 pagi kita ada rancangan apalah koma kan? Ha.
1: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.
0: Baik, dah pun 11.02 minit pagi untuk kita terus bersama di Perak FM ini dan pastinya ramai yang menantikan untuk menyaksikan secara live-nya di Facebook Perak FM ketika ini untuk rancangan Mufassirin. Dan yang berbahagia, Datuk Kazim Elias Al-Hafiz kita dah pun ada di konti Perak FM ini. Assalamualaikum, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, Datuk?
1: Baik, alhamdulillah, bersama kita sekarang ialah dengan Mas Lita Mata. Lama tak jumpa.
0: Itulah, ada je mata ni lah.
1: Ya, hanya suara sajalah. Hanya di radio, ku mendengar suaramu. Kan? Hari ini berjumpa, kan? Selalu dengan suara saja.
0: Ya, menggantikan Ida.
1: Ya.
0: Ida ada hal yang penting lagi lah.
1: Betul. Mudah-mudahan ya. Akak kita, DJ Ida kita, sentiasa dikurniakan kesihatan, kemudahan dalam apa jua. Urusan yang beliau hadapi insyaAllah.
0: Okey, kita seperti biasanya bersiaran langsung di platform media sosial kita, iaitu di Rumah Biru kita, ya Datuk, dan ya, juga TikTok Live kalau nak bersama-sama dengan Datuk kan.
1: Hari ini kita bersama dengan TikTok Live, kita juga ada Rumah Biru kita. Terima kasih kepada semua penonton dan pendengar Perak FM dalam rancangan apa? Mufassirin. Hari ini kita baca surah As-Sajdah ayat yang ke-11.
0: Ayat yang ke-11 ya, Datuk, ya. Ini betul, sambung dari minggu
1: pada
0: lepas
1: minggu
0: lah.
1: Lepas.
0: Cumanya kita nak ucapkan terima kasih pada DJ Amira kita. Kalau tadi dah bertugas menerusi segmen Gegor Pagi.
1: Oh, dia gegor ya.
0: Ini pula membantu kita menjayakan siaran langsung kita.
1: Terima kasih kepada anak-anak muda, DJ-DJ muda kita yang menjadikan rancangan Mufassirin kita dapat diikuti kepada semua pendengar dan penonton di seluruh dunia sekarang ni. Satu dunia boleh tengok daripada RTM Klik. Boleh kan?
0: Ya.
1: Daripada media sosial boleh. Jadi akak-akak tidak ada alasan lagi. Ya, tak tahu terlapak lain lah apalah. Sekarang dah ada dah. Baik di radio sampailah kepada RTM Klik kita.
0: Dunia tanpa sempadan sekarang ni.
1: Saya tengok tadi ada yang dulu daripada Mekah pun tengok rancangan kita.
0: Alhamdulillah.
1: Jauh datang. Haa.
0: Baik Datuk, silakan Datuk kita mulakan Mufassirin kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Mas, terima kasih kepada semua pendengar dan penonton Mufassirin Perak FM. InsyaAllah pada kali ini kita akan baca pada ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang diwakilkan untuk kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Sedang pendengar yang saya muliakan, ayat yang pendek yang semua kita menghafaznya, Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, Qul, Qul ni katakan wahai Muhammad. Kalau dalam bahasa Melayu sekarang ni, dalam bahasa kita sekarang, viralkan.
0: Tularkan.
1: Kalau bahasa dulu, katakan. Kalau bahasa kita sekarang lah, kalau sekarang lah, tularkan. Viral bahasa orang putih lah. Tularkan. Tularkan. Maknanya biar semua orang tahu. Apa dia? Yatawaffakum malakul maut. Kamu, nyawa kamu akan dimatikan, akan diwafatkan oleh malakul maut. Kita selalu sebut malaikat Israel. Kita selalu sebut malaikat Israel. Tapi dalam dalam ayat ni Allah sebut malakul maut. Jadi mana satunya betulnya Ustaz? Jadi kita sebut malaikat maut betul juga. Tapi dalam Quran sebut malakul maut. Israel pun betul juga. Cuma kita ni Israel tu selalu kita buat lagu lah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi kalau kita buat, bila malaikat maut, dia kan jadi pelik.
0: Tak berapa nak kena.
1: Tak kena kan. Sebab tu dia bubuh Israel ke maknya. Jadi salah tak kalau kita bubuhkan malaikat maut, malaikat Israel? Tak salah. Tapi dalam Quran sebut malakul maut. Malaikat maut. Sebab kadang setengah orang kata, ustaz, mana ada malaikat Israel? Malaikat Israel tak ada, ustaz, yang ada malaikat maut. Begitu juga dalam Quran dia sebut jannah, kita sebut syurga. Ada ke salah sebut syurga? Asal korang faham je lah. Dalam Quran dia sebutnya nar, nuraka, neraka. Dia sebut nar, kita sebut neraka. Jadi beza ke tak? Beza bahasa sahaja. Jadi tidaklah menjadi satu kesalahan yang besar. Ya, je tak payahlah nak jadikan viral, nak jadikan gaduh kita hari ni. Kerja gaduh saya. Saya lihat hari ni kita ni, bila kita membawa perpecahan, membawa kepada perbezaan pandangan, akhirnya jadi gaduh lah macam sekarang. Padahal benda sikit je. Malaikat maut pun orang faham. Malaikat maut, malaikat Israel pun orang faham. Malaikat Israel. Baik. Dia kata ayat ini, dia kata apabila nyawa kamu diambil oleh malaikat maut yang diwakilkan untuk kamu, kemudian kamu akan dikembalikan untuk Tuhan kamu, kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Allah. Hari ini ada sahabat saya meninggal. Tak dapatlah saya pergi ziarah tadi, sebab kita siaran langsung sekarang. Hanya dengar doa. Kawan saya sama-sama ke Mesir semua dulu. Hari ini dia, semalam dia meninggal. Jadi orang di Taman Golf. Tiga hari lepas pun sahabat saya juga, dia batch yang pertama dalam Mahat Tahfiz saya. Saya batch yang ketiga. Dia batch yang pertama. Meninggal hari Jumaat lepas. Fikir aduh, ramai benar kawan aku dah meninggal. Dan saya terasa dijemas bila saya pergi ceramah ke mana-mana ke, orang akan kata, ustaz, mak, arwah mak saya minat pada ustaz, arwah opah suka sangat pada ustaz, yang minat kat saya ni semua arwah, tinggal yang belum arwah saya je lagi. Takut juga kadang-kadang tu. Sebab kita dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Qul yatawaffakum malakul maut. Malaikat ni telah diwakilkan oleh Allah kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Malaikat tak pernah lupa pun pada kita. Kita saja yang lupakan malaikat maut. Keseronokan hidup, kenikmatan dalam hidup. Bila sebut tentang mati, janganlah, janganlah mati lagi. Sedangkan kalau kita orang baik di Jemas, kita lebih seronok daripada dunia kalau kita mati. Sebab tu ramai orang yang nak mati. Sebab dunia ni penuh dengan masalah. Masalah ada suami, kadang dia nak cari orang lain. Masalah juga tu kan.
0: Masalah tu.
1: Masalah juga. Ada isteri, tak ada isteri, dapat isteri, beletir pula. Aduh, unsi menuh rasanya. Jadi bila ada anak, bila tak ada anak, kata orang kata mandul. Bila dah ada anak, tak tahu lah usaha, bila malam tak boleh ke mana pergi. Dunia ni tempat masalah. Jadi kalau kita jadi orang baik, ada tempat yang lebih baik daripada dunia. Bermula daripada alam barzah, bermula daripada hayatan tayyibah ketika hidup dalam dunia ni. Bila kita dah meninggal tu dah seronok lah. Sebab itu kalau kita ni orang baik, bertakwa kepada Allah, insyaAllah kubur tu lebih menyeronokkan daripada dunia ni.
0: Itu yang kekal je nak tahu ya?
1: Ya, lebih baik daripada hak dunia ni. Jadi setengah orang dia rasa takut apa siapa. Kalau awak jadi orang baik, kalau kita buat persiapan, insyaAllah nunggu sangatlah nak jumpa dengan Tuhan.
0: Takut tu pasal bekal tu Datuk.
1: Bekal ya. Dia boleh bekas apa eh? Ya, ada yang bekasnya nipis, ada bekas dia mantap, ada bekasnya besar. Kan macam dulu lah, ada bekas daun pisang je. Sampai tengah jalan udah relek. Jadi sebaik-baik bekal apa dia? Watazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Sebab tu Nabi sebut dua sebab kenapa kita masuk syurga. Taqwallah wa husnul khuluq. Dua sebab kenapa manusia kebanyakan isi syurga. Yang pertama takwa kepada Allah, yang keduanya perangai yang bagus. Baik. Maka selepas itu, summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kamulah akan dimengadakan kepada Allah, akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab. Baik. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bahawa malaikat maut akan mencabut nyawa mereka tepat pada masa yang telah ditetapkan. Allah Ta'ala sebut di dalam suratul A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh ajal yang telah ditetapkan. Maka apabila telah datang tempohnya, masanya, tidak dapat mereka dikemudiankan walaupun sesaat. Dan tidak pula mereka itu dicepatkan walau sesaat. Setiap daripada kita sampai. Cuma kita tak mendengar degupan jantung kita tu. Sebenarnya, degupan jantung ni dia bagi isyarat lah. Tom, tom, tom, tom, tom. Dia bagi tahu. Cuma kita kadang-kadang kita tak boleh berat. Sebab tu ramai yang cakap, dia mengerti mengejut. Tiba-tiba dia mati. Hai, mana boleh.
0: Ada bagi signal.
1: Ada, tak perasan. Awak tak perasan. Ya, kadang-kadang kita tak nampak itu sebagai signal. Sebab kita anggap mati ni tak ada apa-apa. Ya, tambah pula disebutnya orang putih pula, RIP pula.
0: RIP.
1: Rest
0: in peace.
1: Ya, dia kata boleh rehat-rehat sana. Jangan bang. Kalau kita buat ibadat betul, kita rehat. Pencin lah kubur. Sebab ada satu DJ saya kenal, dia nak pencin tu depan.
0: Kan? Itulah.
1: Dia nak pencin tu depan. Bila tanya buat apa, buat rehat lah, buat bekal tu dia. Rehat yang sebenar-benarnya ialah menikmati pencin di dalam kubur. Bukan menikmati pencin dalam dunia. Banyak orang dia kata, ustaz saya dah pakai duit pencin, saya makan duit pencin je, ustaz dah pencin. Oh, berapa ramai yang kena tipu bila dah jadi pencin. Berapa ramai kena scam bila kena pencin. Berapa ramai yang bila ada pencin terpaksa bekerja balik dia. Sebab apa? Pasal duit dah habis. Pencin yang sebenar-benarnya ialah awak buat ibadat banyak-banyak dalam dunia dan awak pencin di dalam kubur. Makan nikmat. Tadi saya sebut dalam kuliah saya tadi tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bila Nabi nak buat Masjid Nabawi tu, di Raudhah tu, itu tapak asal masjid tu. Tapak asal Masjid Nabawi di Raudhah tu. Jadi Rasulullah beli tu daripada dua anak yatim tanah. Siapa yang bayar tanah tu? Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu ulama-ulama kata, tiap-tiap kali manusia sujud, tiap-tiap kali manusia solat, tiap-tiap kali manusia duduk di situ, pahala semayang tu, pahala sujud tu, pahala yang mengalir sampai pada Sayyidina Abu Bakar. Itulah nama dia pencin. Ibadat dah tak ada dah, dah stop dah, dah mati dah pun. Tapi pahala masih dapat, pahala masih dapat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita tengok apa yang kita nak makan pencin selepas kita mati nanti. Bukan pencin sebagai kaki tangan kerajaan ataupun pencin sebagai syarikat swasta. Pencin daripada kesan ibadat yang kita buat ketika kita hidup dalam dunia. Maka nama malakul maut ini ialah Azazil. Ialah Israel, maknanya hamba Allah. Jadi sebab itu ada orang yang menamakan malaikat maut ini dengan Israel. Apa makna Israel? Hamba Allah. Malaikat Israel ditugaskan mencabut nyawa menurut kehendak dan perintah Allah. Jadi tak payahlah kita duduk bincang, ustaz, mereka Israel, malaikat maut, dua-dua boleh pakai. Apa benda masalah? Benda kecil ni pun kita digaduh. Yeah? Dia kata apa? Berkata Ka'ab al-Ahbar, demi Allah tidak ada sesuatu pun, wallahi, min baitin fihi ahadun min ahli dunia illa wa ma' illa wa malakul maut yaqumu ala babihi kulli yawmin sab'a marrat yanzuru hal fihi ahadun umira ay yatawaffaq. Baik, dia kata, katakan al-Ahbar, demi Allah tidak ada satu rumah pun yang didiami oleh penduduk dunia, malaikat ada saja, malaikat maut berdiri. Ada yang kata dalam hadis, ada riwayat yang kata ini hadis dhaif lah, ada yang kata. Tapi dia, kita didatangi, kita dikunjungi, kita akan dilawati. Saya suka baca ini sebab ada orang cakap, mana ada malaikat mau datang sekali je, lepas tu cabut je. Tapi dalam riwayat yang lain dia datang. Ada yang kata 70 kali sehari datang. Sampailah saat dia kata, aku dah cari sana rezeki kau, aku dah cari sini nyawa kau, aku dah cari sini ajar kau, semua-semua dah tak ada dah. Hari ini penutup. Hari ini tugas aku untuk kau. sampai untuk engkau. Sebab itu sidang pendengar yang saya muliakan, sebenarnya saya katakan tadi, jantung telah pun memberikan
0: signalnya.
1: Tak. Tapi kita kadang-kadang kita lupa. Sekarang katalah DJ Mas ada masalah apa, tak boleh bernafas, pergi klinik. Lepas tu doktor masukkan
0: oksigen.
1: Ini oksigen. Nafas 2 jam duduk. Okey, awak dah boleh balik. Apa, awak dah okey, oksigen awak dah tak drop dah, balik. Pergi ke kaunter ambil ubat RM120. 2 jam seduk nafas RM120. Allah Ta'ala bagi kita seduk nafas daripada kita mula beranak sampai sekarang. Kalaulah Tuhan cah sejam RM60, nak bayar macam mana? Selama ni free Tuhan bagi, tak ada kita syukur. Bila kita bayar ke klinik tu, Allah. Kalaulah Tuhan minta duit atas itu. Sebab itu bila saya duduk dalam ICU tu, saya jaga pukul 4 pagi. Bila 4 pagi saya jaga, saya tertanya tu, aku ni kat mana? Jadi macam orang batu kota, batu kura kata mamai. Aku kat mana? Subhanallah. Ten. Saya tengok mesin di atas tu. ICU.
0: Baru tahu.
1: Waktu itu, ya Allah, kalaulah tet dia buat tet, udah lebur, dah tak ada mufazirin ni. Begitulah tuan-tuan, satu hari tet yang sedang berada dalam jantung kita sekarang ni, satu hari dia akan diam. Pada masa itulah tidak ada guna lagi lah apa yang ada dalam dunia ni, melainkan amal ibadat yang kita bawa bekal. Kita berehat seketika.
0: Baik, itu dia untuk kita sama-sama manfaatkan ya perkongsian menerusi surah As-Sajdah, iaitu ayat 11 ya Datuk ya. Dan kalau kita tengokkan ni, ramai ni yang dah pun hadir bersama dengan kita ya. Ada yang bertanya, kami Sakimi, mana di Jeddah katanya.
1: Ada jadi ada. Ada dia je. Jumpa dengan doktor. Kita ni ada DJ Maslita. DJ Amira.
0: Baik. Jadi teruskan kesetiaan koma. Ada banyak lagi perkongsian kita Datuk ya menerusi surah As-Sajdah, iaitu ayat 11. Majlis ilmu kita di Perak FM pastinya menerusi Mufassirin. Okey, kalau tadi Datuk dah bagi selagu kan?
1: Lagu apa?
0: Lagu Selimut Putih.
1: Sekarang?
0: Sekarang ni. Ni dah. Kita pasang lah. Dia punya penyanyi ori dia tu. Baik, terus bersama kami di Perak FM Mufassirin.

0: seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
1: Okey, waktu sekarang dah pun 11.26 minit pagi untuk kita terus bersama menerusi rancangan Mufassirin, Datuk.
0: Ya. Baik, sekarang kita nak sambung lagi, DJ Mas. Tadi kita baca manusia dicabut nyawanya oleh malakul maut. Binatang macam mana? Sekarang ni kalau pendengar-pendengar perasan, kita dah ada video, kita ada YouTube dan sebagainya. Gambar, video orang mati pun dapat dirakam. Ada orang yang sedang solat mati, ada orang yang sedang main bola mati, ada yang sedang buat live di TikTok sambil masak mati. Dan bukan setakat orang mati boleh dirakam, malah binatang. Saya tengok apa nama singa. Singa tu dah veteran lah, kot gamak kan. Dah tua tak larat. Mati, seksa je binatang nak mati. Jadi binatang mati, adakah malaikat maut mencabut nyawanya? Adakah malaikat maut hanya datang kepada manusia? Atau dia datang pada semua makhluk yang bernyawa ni? Baik, yang pertama, ulama-ulama mufassirin mengatakan bahawa ilmu berhubung waktu kematian hamba-hamba Allah, nombor satu, hanya Allah saja ialah yang tahu. Jadi kalau ada orang cakap, awak kena terima hakikat, awak boleh bertahan hanya dari 2 bulan. Doktor cakap kan, tak boleh. Walaupun dia doktor sekali, jangkaan ni doa awak 2 bulan je lagi. Hanya Allah yang tahu. Silap-silap doa hamba Allah tu 2 tahun. Doktor tu pula pergi dulu pula. Kita tak tahu, jangan kata dah nazak lah, pergilah tengok, udah balik tengok orang mati, kita pula yang dikebumikan. Yang nazak tak ada sakit, yang sihat pula accident dia. Jadi tempoh kematian itu, tarikhnya Allah sajalah yang mengetahui. Malaikat maut sendiri pun tak tahu bilakah waktunya mati hamba-hamba ni. Dia tak tahu. Dia bukan macam kita dah tengok dari Ustaz Kazim ni, seronok ya, esok kau mati. Dia pun tak tahu. Bila dia tahu? Bila datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, pencabut nyawa dia, selesai masalah. Okey, yang kedua. Kata dia, berkata Ibnu Athiyah, sesungguhnya semua binatang dimatikan oleh Allah tanpa perantaraan malaikat maut. Pendapat yang pertama. Yang kedua kata, binatang-binatang ni Allah matikan tanpa melalui perantaraan malaikat maut. Tetapi berbeza dengan manusia, yang mencabut nyawanya ialah perantaraannya ialah malakul maut. Jadi binatang ni tak ada malaikat maut cabut nyawa dia orang. Satu. Berkata Uqaili Dailami bahawasanya Anas berkata, semua binatang termasuklah binatang yang melata di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Nyawanya bergantung kepada banyak mana bilangan tasbih yang telah ditentukan oleh Allah. Maka apabila habis sahaja bilangan tasbih tersebut, maka ia akan mati tanpa perantaraan para malaikat ataupun malaikat maut. Ini pendapat Ad-Dailami. Dia kata manusia ni, binatang ni, dia bergantung tentang macam tasbih. Pusing habis. So, ini tengok semut habis gitu je. Laba-laba. Sebab tu proses binatang ni dia tak sama macam kita. Ada binatang umur dia mungkin 2 hari saja, lepas tu dia mati. Dia takkan hidup lama. Ada binatang yang tempoh seminggu dia dah hidup, kemudian mati dia. Ada binatang yang boleh bertahan, misalnya kura-kura. Kura-kura tu beratus tahun. Elok je dia. Boleh bertahan lama pula. Jadi kena tengok apa yang kura-kura makan. Lama pula kan. Beratus tahun dalam zoo tu tak ada gerak banyak. Kamu itulah tak bergerak banyak tu banyak penyakit. Kuku tak bergerak banyak, elok sihawat lah pihak dia. Jadi di situ kita belajar tentang binatang. Ada binatang yang kerja dia menunggu rezeki sampai. Nama dia cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dia tak payah kerja, dia hanya duduk. Nyamuk datang, kak lidah dia. Begitu juga dengan katak. Jadi Allah ajar pada kita, rezeki yang kami bagi. Ada orang yang tak ada kerja pun, Allah bagi rezeki pada dia. Ada binatang yang kena kerja, baru Tuhan bagi rezeki. Rimau, singa. Aduh, Masya Allah, singa sekali makan. Rimau sekali makan, oh, banyak singa kan. Tapi kenapa badan dia orang ramping? Badan singa tu cantik, ramping. Dia pada makan daging. Jarang singa ni makan cukumbung. Jarang dia makan sayur. Dia makan daging. Patutnya gemuk lah ustaz. Tak. Allah mengajar kepada harimau, mengajar pada singa, kalau kau nak makan, kau kena berlari. Kau berlari saja, rupa-rupanya bila berlari tu membakar dia punya makanan dia. Itu aja. Ada binatang yang makan rumput saja, nama dia lembu. Jarang lembu ni makan nasi goreng Pattaya, jarang kan? Jarang sangat-sangat. Tetapi boleh belajar daripada seekor lembu dan kumpulan dia. Lembu akan makan daripada bahagian yang sama. Kalau dijimat perhati pada sekawan lembu, dia akan makan semua-semua, akan menghadap ke arah depan semua. Kalau kiri ke kanan semua, dia takkan makan macam kita, seorang bawah meja, seorang atas meja, seorang bawah katil, semua tak ada.
1: Bawah tempat,
0: bawah tempat. Lembu itu dia. Daripada binatang ni kita banyak dapat pelajaran. Dan cuba kita tengok, lembu hanya makan rumput. Tetapi kalau dia mati, bangkainya dibiarkan, satu kampung busuk. Bayangkan manusia yang makan macam-macam. Kalaulah mayatnya tak, kalaulah busuknya macam mana? Kalau lembu hanya makan rumput pun dah busuk, boleh tahan busuknya, manusia macam mana? Sebab tu menjadi satu keajaiban kepada kita. Kalau orang jiran kita mati, jiran sebelah tak tahu, dah 3 hari dah mati, takkan kau tak bau? Kau ni apa, hair resedung ke apa? Kalau betul-betul kita kata, oh mesti dapat bau. Apa bau ni? Rupanya mayat. Jadi di sini ulama-ulama bincangkan, maka kata Dailami, binatang-binatang tadi ialah binatang yang sentiasa bertasbih kepada Allah. Baik lembu ke, baik burung ke, baik ikan ke, apa benda ke, maka bila tasbihnya dah habis, maka pada masa itu matilah binatang tanpa perantaraan malaikat maut. Kemudian berkata Al-Qurtubi lagi, sesungguhnya malaikat maut yang mengambil sekalian nyawa makhluk, walaupun nyawa kutu dan nyamuk sekalipun. Itu kata Al-Qurtubi pula. Mufassir. Ha, ini nama dia, rancangan kita ni Mufassirin. Jadi orang tanya saya, ustaz, Mufassirin ni apa? Ulama-ulama tafsir yang menafsirkan Quran. Sebab tu kita bacakan pendapat Dailami kata apa, pendapat Al-Qurtubi kata apa, pendapat Ibn Kathir kata apa. Salah satunya Al-Qurtubi mengatakan nama kata dia ialah makhluk yang bernyawa, maka malaikat mautlah cabut. Walaupun yang mati itu kutu, walaupun yang mati itu nyamuk. Ini pendapat dia. Kemudian seorang bertanya kepada Malik bin Anas, wahai Aba Abdullah, adakah nyawa kutu dicabut oleh malaikat maut? Maka kata Imam Malik, selepas terdiam lama itu dia fikir, Imam Malik tanya dia, adakah kutu itu mempunyai jiwa, perasaan? Maka kata dia, ya. Lalu berkata Imam Malik, malaikat maut mencabut ruhnya manakala Allah mematikan jiwanya ketika saat kematian dia. Ini pendapat Imam Malik. Orang tanya dia tu, guru ni ulama besar kan, Imam Malik ni, mazhab Maliki lah. Dia kata, tuan, ya, kutu tu malaikat maut ke cabut nyawa dia? Dia tanya, kutu kecil kan. Imam Malik tanya balik, kutu ni ada jiwa tak? Ada jiwa tak? Ada. Apa maksud ada jiwa di sini? Ada perasaan ke? Kutu ni ada perasaan cinta ke, jiwa? Tekanan jiwa, sakit jiwa. Lagi? Jiwa remaja. Jiwa remaja. Tanda kutu tu ada jiwa, bila kita nak cari ni, dia nyorok. Katalah anak kita, cucu kita kan ada kutu atas kepala. Duduk atas tangga, cari kutu.

0: maknanya kutu pun ada jiwa. Maka kata Imam Malik, kalau dia ada jiwa, maka malaikat mautlah yang mencabut rohnya, dan yang mematikan jiwanya itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, di situ. Dan firman Allah kemudian setelah habis umurnya, summa ila rabbikum turja'un. Setelah habis umur kamu di dunia, kamu semua akan kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan hidup. Sebab itu hidup bukan sekali. Sebab adanya kata hidup hanya sekali. Ho ho ho, mesti senang hati. Ho ho ho, jangan. Hidup dua kali, Mat. Ha, dalam neraka pula tak mati-mati, Mat. Ni masalah lah, hidup mati, hidup mati, hai, masalah kita ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita ni kalau dah mati, dah tak dibangkit, tak dihisap di hari kiamat, selesai masalah. Masalahnya apa yang kita buat dalam dunia ni, semua akan ditanya. Semua akan dibangkitkan. Takut benar ni. Nak bangkit dalam dari kubur tu macam mana, Ustaz? Dah jadi tulang, Ustaz. Sampai ada yang datang jumpa Rasulullah, dia bawa tulang, mayat, tulang. Dia pecah je tulang tu depan Nabi, dia jadi habuk. Maka dia bertanya pada Rasulullah, siapakah yang boleh menghidupkan tulang yang dah mati ni? Maka Allah turunkan ayat, qul yuhyihallazi ansha'aha awwal marrah. Yang mula-mula menciptakan tulang inilah yang akan menghidupkannya semula. Sidang pendengar yang saya muliakan, kita akan bangkit semula di soal, di hisab dan dibalas di hari kiamat. Sebab itu Allah berfirman di dalam surah Ghafir, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap diri akan dibalas dengan apa yang telah diusahakan. Tidak ada hukuman yang tidak ada, yang tidak adil pada hari kiamat, melainkan adil segala-galanya. Sesungguhnya Allah maha cepat hitungannya. Jadi apa yang kita nak buat, fikirkan. Kita ada akhirat, kita ada kematian, dan kita ada pembalasan. So berhati-hati dalam setiap tindakan. Kita rehat seketika.
1: Baik, jadi teruskan menonton ya. Kalau tengokkan di rumah biru kita, dah yang mata yang memandang ni Datuk, 100 lebih dah ni. Kita ada Fauziah Said dari Nerang, Kedah pun ada ya. Kak T kita dari mana ni? Teluk Intan ada Datuk. Ramai ni Datuk.
2: Bushra Ammara dari utara.
1: Dari utara.
2: Hopi Char Kak Char. Oi. Puncak Alam.
1: Puncak Alam pun
2: Ustazah
1: ada.
2: Ustazah Sepi Sekeping Hati band Nathan.
1: Dia meminta lagi selalu.
2: Kadangkala dapat ku rasakan sikit lah hujan.
1: Okey, begitu juga di live TikTok kita ya. Jadi teruskan menonton. Masih lagi kita akan teruskan lagi rancangan Mufassirin kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz. Okey, ada yang nak dengarkan lagu dari kerabat ni Datuk.
2: Ya.
1: Kita dengarkan ya.
2: InsyaAllah.

0: Itu dia kerabat keinsafan selingan lah sekejap ya untuk ya, koma.
1: Lagu tu ramai yang suka.
0: Ha, itu ada lagu yang request dia kan tu.
1: Saya baca dalam tu dia Zanzali. Umar Ustaz sebaya arwah anak saya. Arwah lagi. Oh, parah betul ini. Lahir pada 29 Ramadan. Saya lahir bulan Syawal.
0: Oh, Datuk Syawal.
1: Datuk Syawal. Arwah lagi. Saya takut saya ni. Dahlah hari ni kita baca pula cerita ayat tentang kematian. Aduh, dengar pula lagu kerabat tadi pula. Oh, kematian lagi. Allah, Allah, Allah.
0: Sebelum tu lagi. Seram, Datuk. Seluruh putih.
1: Sebelum balik seluruh putih pula. Jadi semuanya cerita tentang kematian ni. Setiap hari kita diberi peringatan tentang kematian. Hanya sama ada kita nak mengambil iktibar, mengambil inzar ataupun tidak. Jadi kalau kita ingat pada kematian, kita adalah orang yang paling untung sekali. Sebab kita jadi orang baik. Kita takkan sia-siakan masa, takkan sia-siakan ibadat, takkan buat benda-benda maksiat. Kerana kematian boleh datang bila-bila masa. Okey, DJ Mas, kita lihat pada ayat yang ke 12.
0: 12 yang satu eh.
1: Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina sambil merayu, wahai Tuhan kami, kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala apa yang telah kami ingkari dahulu. Maka kembalilah kami ke dunia supaya kami dapat melakukan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Inilah kata-kata manusia yang berdosa di hari kiamat. Tapi dah terlambat. Dah terlambat dah. Lebih terlambat daripada lagu Sayang Semuanya, sudah terlambat. Sebab apa? Sebab dah mati.
0: Tak boleh nak ghosting.
1: Ha, kalau kita terlambat di dunia, ada peluang kedua ketiga. Saya terlambat Ustaz. Terlambat apa Kak Song? Saya terlambat nak bagi jawapan. Dia minang Kak Song. Nak terima ke tidak. Kak Song lambat bagi jawapan. Kata? Dia dah pergi minang orang lain. Loh. Dia minang. Kak Song, Kak Song fikir dulu. Kak Song tu bagilah 2 minggu. Kata? Terus dia tak ada jadi dengan Kak Som. Maksudnya dia jadi dengan siapa? Dengan mak Kak Som. Astaghfirullahalazim Kak Som. Ini masalah besar ni Kak Som ni. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita terlepas benda di dunia, ada lagi benda lain. Oh, saya terlepas lah rumah tu, saya dapat orang lain. Ada lagi rumah lain. Saya terlepas lah, ada masa lagi. Tetapi kalau kita dah sampai di hari kiamat, kalau dah terlepas, terlepas lah. Sehinggalah firman Allah dalam ayat ini, walau taro. Allah gunakan perkataan walau taro. Sekiranya, dan sekiranya engkau melihat. Maknanya macam mana? Macam mana keadaan kita ni? Berada dalam keadaan ketakutan. Saya lihat dulu dalam satu cerita di mana kah? Bagaimana tentera Amerika dia nak bawa rakyat Amerika daripada satu kawasan peperangan naik kapal terbang. Kemudian penduduk-penduduk di situ naik sekali kapal terbang tu, tak masuk dalam. Ada yang duduk bergantung dekat sayap, ada yang bergantung dekat dengan tayar kapal terbang, ada yang duduk dekat dengan sayap tu, berbabai pula pada orang yang di bawah tu. Seorang-seorang jatuh. Ini benda tu dirakam. Dia mengingat bila duduk atas sayap tu kira selamat tu. Sebab ada orang yang di dalam dunia ni, bila kereta api dia penuh, dia duduk atas bumbung kereta api. Dia kata selamat lah. Dia tengok kereta terbang dah penuh, dia duduk kat sayap kereta terbang. Jangan. Begitulah mereka ni berlari daripada kawasan peperangan. Hanya kerana nak menyelamatkan diri, maka mereka nak keluar. Ada yang boleh keluar, ada yang tak boleh keluar, ada yang mati. Itu baru kita cari keselamatan di dunia, Kak. Macam mana besok di hari kiamat? Bila mereka mendengar bunyi neraka, bila mereka mendengar azab neraka. Bila mereka mendengar benda-benda, ya Allah, takutnya, takutnya, wahai Tuhan, hantarkanlah kami balik, hantarkanlah kami balik. Ha. Allah kata, kalau kamu tengok keadaan macam itu, sungguh ngeri, kata dia. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim, tulullah, hantarlah kami balik ke dunia, hantarlah kami balik ke manjur, kami dah semayang. Hantarlah kami balik ke Malaysia, kami nak buat ibadah. Hantarlah, hantarlah Tuhan, hantarlah. Itu rayuan yang akan kamu dengar. Dan kalau kamu boleh tengok mereka dalam keadaan malu, nakisu ru'usihim inda rabbihim, di hadapan mereka ni, di hadapan Allah Ta'ala ni, Allah kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Az-Zujaj, ucapan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, walaupun ucapan ini kata pada Nabi Muhammad, sebenarnya juga turut berkata kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kamu boleh tengok macam mana orang yang engkar dibawa, diheret menghadap Allah dalam keadaan menundukkan kepala, dalam keadaan malu, dalam keadaan hina dan aib, pada masa itu kamu akan dengar, melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Allahu Akbar. Orang yang berada dalam penjara, bila diseksa, mungkin orang yang hidup zaman-zaman penjajahan, yang hidup zaman-zaman kita kata Jepun dululah, mendengar orang menjerit kena seksa, sakit, tolong, kita pun dah naik bulu roma. Kita tengok orang yang diseksa, kita minta, ya Allah, dengar tu pun seksa dah. Kita sebagai suami lah, bila dengar isteri sakit nak bersalin pun, Allah. Sebab tu kalau suami tu dia tunggu isteri dia bersalin, dia akan merasakan macam mana susahnya, sakitnya, besarnya pengorbanan. Sebab tu saya, bila isteri saya bersalin anak kedua, ketiga tu, Saya bawa kakak dia, kakak abang-abang dia, adik, untuk tengok macam mana seksanya seorang ibu melahirkan. Dan waktu macam inilah mak, mama melahirkan Komal. Komal jangan sakitkan hati mak. Komal jangan melawan mak. Macam ini teruk seksa kan, menuanakkan Komal. Komal dah bersama melawan mak pula. Itu baru bersalin. Ya, kita duduk tingkat dulu lah, masa kita hospital. Sekarang hospital Ipoh dah cantik. Hospital besar, bahagian bersalin di Ipoh, Masya Allah. Oh, canggih. Dulu duduk di bawah, dengar.
0: Kati zaman British.
1: Dengar orang bersalin di atas, kita di bawah. Ay, aku ni salah, kita naik bulu roma. Itu baru dengar orang sakit. Bayangkan di hari kiamat ni, Masya Allah, dalam keadaan hina, bukan seorang, bukan dua orang, ramai yang bayangkan, bergema-gema minta dia. Nak balik, ya Tuhan, farji'na, kami nak balik, ya Tuhan, kami nak balik. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan berkata, hey Muhammad, katakanlah kepada orang yang berdosa itu, sekiranya kamu sendiri dapat melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, nescaya kamu akan menyesal atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Ada lagi peluang untuk bertaubat. Ada peluang lagi untuk minta maaf. Ada lagi peluang untuk bayar hutang. Ada lagi peluang untuk qada sembahyang. Ada lagi masa untuk qada puasa. Jomlah, sidang pendengar Perak FM, Fasir ini, jomlah. Ada masa lagi untuk menyambung silaturahim. Ada masa lagi untuk kita berubat bekalan. Ada masa lagi jumpa mak, cium tangan mak. Mak, maafkan saya, mak. Ada masa lagi untuk sembahyang malam. Ada masa lagi untuk bersedekah. Ada masa lagi untuk ke masjid sembahyang baca Quran. Jomlah, sebelum ditunjukkan kepada kita dahsyatnya keadaan dosa-dosa yang kita buat dalam dunia ini, akan dipertunjukkan kepada Tuannya. Ini dia. Sehinggalah bila manusia buka kitab dia tu, DJ Mas, dia kata kitab catatan dia tu, kitab jenis apa ni, Tak ada satu benda pun yang aku buat yang tertinggal. Semuanya ditulis. Kitab jenis apa ni? Macam kita ni, kalau kita nak menulis, kita tertinggal juga. Ini terlupa, ini saya tulis lah, saya tulis lah. Tapi kitab yang kita akan dipersembahkan pada kita, ditunjukkan pada kita. Kalau dapat belah kanan, alhamdulillah. Bayangkan kalau kita dapat sebelah kiri ni, ya Allah, jenis apa ni? Ya, ini pun ada. Ha. Masuk dalam tanda, saja tak flash. Nama dia kianat. Ingat benda-benda tu tak ada apa-apa ke? Biar tanya flash, nanti siapa masuk terkena. Ada orang masuk tanda, dia menyorok di belakang, dia tengok. Dia gelak tau, dia ketawa. Hai, belum masuk lagi yang menconteng. Ya? Yeah? Dinding conteng itu, conteng. Dan ada yang mencuri tisu. Tisu dekat R&R tu, dia curinya. Dia bawa balik, segugih bawa baliknya. Bang, setiap sesuatu akan disoal. Bayangkan, disoal tak apa, dibalas pula. Hanya dua tempat saja yang akan kita tempuh, sama ada syurga ataupun neraka. Jadi insyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung lagi daripada surah As-Sajdah pada ayat yang ke-12 ini. Tentang bagaimana keadaan manusia tunduk di hadapan Allah, takut mendengar bunyi neraka, mendengar azab neraka, dan mereka minta untuk pulang semula, nak perbetulkan balik. Sudah terlambat. Jom tuan-tuan, kita perbetulkan sekarang ketika masih lagi ada nyawa yang Allah izinkan untuk kita. Wallahu a'lam.
0: Itu dia. Ya. Yang dapat kita kongsikan, Datuk, ya.
1: Ya.
0: Nampaknya kalau tengokkan jam dah 11.56 minit pagi. Sekadar itu perkongsian kita, ya. Menerusi surah As-Sajdah, iaitu sampai dari ayat 11 tadi hingga ayat 12.
1: Sudah pun tak habis lagi.
0: Tapi tak habis lagi, Datuk, ya.
1: InsyaAllah tersambung lagi.
0: Kita sambung lagi. Terima kasih mana mata yang menonton, ya, di TikTok kita, di TikTok Perak FM, begitu juga di Facebook. Merata kita ni, luar luar Perak pun ada.
1: Banyak, ada kan? Johor ramai, Terengganu ada, alhamdulillah. Okay. Sarawak pun ada.
0: Baik, Datuk. Jadi insyaAllah, Datuk, dapat hadir, ya, minggu yang akan datang.
1: InsyaAllah, setakat ni tidak ada rakaman TV, tidak ada, okeylah. Mudah-mudahan sihat, ya. Allah izinkan, insyaAllah.
0: Jadi esok ada apa aktiviti?
1: Besok saya di Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang, Datuk.
1: Di balik pulau. InsyaAllah malam esok.
0: Malam esok, ya, Datuk, ya. Jadi insyaAllah minggu depan pun DJ Ida, mana yang menanyakan DJ Ida untuk bersama dalam rancangan Mufassiri ini, Datuk, ya.
1: InsyaAllah.
0: Jadi terima kasih banyak, Datuk. Dan mana yang menonton di Rumah Biru, begitu juga di TikTok, kalau boleh kongsikan apa manfaatnya menerusi rancangan Mufassirin pastinya di Perak FM. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM.
2: Mohlah dengar, yuk.
3: Mohlah dengar, yuk. Perak FM untuk koma aja.
4: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.

0: untuk koma je.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Kementerian Pendidikan giat membuat persiapan bagi pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang membabitkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, persediaan kemasukan awal murid tahun 1 sedang dilaksanakan di semua peringkat. Menurutnya, usaha itu selaras dengan reformasi pendidikan negara berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 sebagai hala tuju strategik dalam memperkukuh mutu pendidikan negara. Beliau berkata kejayaan agenda reformasi pendidikan memerlukan pelibatan menyeluruh serta sokongan semua pihak bagi membentuk ekosistem pendidikan yang lebih baik. Semangat patriotik literasi digital serta etika penggunaan media sosial perlu terus dipupuk dalam kalangan belia, terutama pelajar sekolah menengah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, golongan itu perlu mempunyai pemahaman mendalam bagi mendepani cabaran dunia digital masa kini. Beliau turut menegaskan kepentingan aspek kenegaraan dan sejarah supaya setiap warga negara memahami peranan serta tanggungjawab dalam membantu memajukan negara. Majlis Bandaraya Ipoh MBR tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan mengancam atau menyerang anggota penguatkuasanya ketika menjalankan tugas. Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanifah berkata, seorang anggota penguatkuasa diserang dan diugut selepas mengeluarkan notis kompaun di Jalan Pengkalan Barat 35 Ipoh Jumaat lalu. Beliau berkata MBI memandang serius insiden itu dan akan memberi kerjasama penuh kepada polis bagi membantu siasatan. Orang ramai dinasihatkan menggunakan saluran aduan atau rayuan yang disediakan sekiranya tidak berpuas hati dengan tindakan penguatkuasaan selain tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes berkenaan. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama Komaja.

sama dia. Yo, kata je ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Ha. Walau pun ni. Kau mahu tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada? Muih ni ada. Informasi ada. Hiburan ada.

Okey, itu dia baru saja berlalu. Misha Omar dengan Idlia. Terbaru daripada Misha Omar. Ya. Terus bersama kami di Perak FM untuk jam yang ketiga dah. Saya Maslita Muhammad Lot kembali menemani koma ya selepas rancangan Mufassirin kita tadi bersama dengan yang berbahagia Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi terima kasih mana yang sudi bersama untuk sama-sama meraih manfaat dari perkongsian rancangan Mufassirin terbitan Rakan Sukas DJ Ida Syaridah kita. Namun hari ini DJ Ida kita tak dapat nak bersama kan untuk mengendalikan rancangan Mufassirin. Tapi insya-Allah mudah-mudahan minggu hadapan Ida akan bersama koma lagi ya. Dan apapun ialah banyak sangat urusan kita di dunia ini. Jadi kita jangan bersedihlah untuk urusan dunia kerana kita semua hanya tamu di atas tanah. Dan cukuplah menjadi seperti air putih walaupun tidak terlihat mewah tetapi sangat bererti untuk semua kan. Dan jadikan pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi ya, yang baik kita syukuri, yang buruk jangan kita ulangi. Itu dia pesanan untuk diri saya sendiri dan juga mana yang sudi mendengarkan Perak FM tengah hari ni. Apa agaknya menu makan tengah hari koma? Sambil-sambil tu mungkin ada ucapan yang nak diselitkan ya. Selain daripada kabarkan pada teman apa menu makan tengah hari koma tu ya, boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Kalau ada lagu yang nak diselitkan, insya-Allah saya akan tunaikan ya. Okey, kita ada Boy PJ kita ni nak ucapkan hari ni ulang tahun isteri tersayang, hari lahir buat isteri hari ni, tanggal 27 hari bulan Julai. Kalau tahun 2026 ni dah berapa dah umur isteri tersayang tu? Namanya Siti Nur Hafiza binti Muhammad Jamil. Dengan doa untuk isteri, katanya moga isteri ku sentiasa dalam lindungan Allah dan dipermudahkanlah urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang menyambut hari lahir hari ini, tanggal 27 hari bulan 7, cantik tarikhnya kan. Jadi moga dipermudahkanlah urusan, sentiasa dalam rahmat Allah dan dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Ucapan kami di Perak FM. Okey, pastinya Boy PJ mengucapkan ucapan selamat hari lahir untuk isteri tersayang. Kita bagi satu lagu daripada Salim dengan lagunya berjudul Wanitaku. Pastinya di Perak FM untuk koma aja.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
2: Koma tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
3: 010-2007-055.

konflik yang berterusan bukan jalan penyudah. Nilai kemanusiaan perlu diutamakan. Akibat konflik, tubuh yang sihat kini tidak lagi mampu berdiri. Di mana kita enak menjamah makanan di meja, mereka di sana terus berjuang untuk cibisan roti. Rantaian makanan yang terputus telah meninggalkan ribuan manusia yang putus. Putus dengan apa? Putus untuk menikmati nikmatnya rezeki. Sebarkan kesedaran bukan kebencian. Sokong keamanan demi masa depan dunia. Ingat, makanan adalah keperluan, bukannya pilihan. Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan lapukan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kain lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar je. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabut lah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.
3: Ya, yeah, diselitkan juga pesanan-pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM. 12.36 minit tengah hari. Terima kasih untuk koma yang masih lagi sudi bertemankan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu Omong Perak.

untuk koma masih lagi ada masa ini untuk hantarkan ke WhatsApp para FM. InsyaAllah saya bacakan. Kita ada juga siapa lagi ni, nanti saya bacakan lah ya. Kita nak dengarkan lagu yang menjadi permintaan dari Kak Long kita ni, lagu daripada Allahyarham Nasir Wahab. Lagunya berjudul Kau Yang Pertama. Untuk terus bersama kami di Perak FM.

0: Mohle dengoyuk.
1: Mohle dengoyuk. Pera FM untuk koma aja. 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk koma aja. Ya, dah bahas 54 minit tengah hari dah. 5 minit lagi macam biasa kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari. Kita sama siar sekali lagi ke Nasional FM ya, untuk kita ikuti utama satu tengah hari. Jadi terima kasih mana yang sudi lagi mendengarkan Perak FM dan sempat tadi saya payungkan 2-3 lagu permintaannya. Dan okey, mungkin boleh saya payungkan satu saja lagu. Jadi kepada yang lagu-lagu pilihan koma tu tak dapat nak dikudarakan, hanya inilah yang dapat saya kaburkan.
2: Jangan marah.
1: Okey, terima kasih untuk Ahmad dari Batu Gajah ni. Katanya hari ni hari lahir isteri yang tersayang. Oh, ramai isteri-isteri yuk-yuk kita ni yang menyambut hari lahir hari ni. Okey, tanggal 27 hari bulan Julai. Okey, hari lahir yang ke-44. Isteri saya bernama Nur Ashikin binti Zawawil Anwar, seorang guru di SJ KC Parit. Dengan ucapan dari suami tercinta ni, moga diberkati, dirahmati dan sehat selalu. Terus menemani hidup saya hingga ke hujung nyawa. Gitulah suami isteri kan. Okey, apapun terima kasihlah untuk yang tengah menggoreng lauk. Lauk ya, dan juga menunya bukan tengah menggoreng, tengah makan. Okey, lauknya ikan goreng dan juga sayur bayam goreng. Tu pun dah sedap dah tu. Tambah pula ada bayam ni kan. Bayam ni kaya dengan magnesium sebenarnya. Okey, juga kita ada abang boboi kita dari Sungai Tiang ya. Juga minta lagu tapi tak dapat saya kudarakan, macam Abang Fendi kita. Kamu dah biasa kan lagu dikudarakan, Cik Intan kita ya, dan Kak Zah kita berpuasa hari ini. Jadi untuk yang meraihkan hari lahir isteri-isteri tersayang, isteri walaupun ada kuota 4, jadi hargailah mana yang ada tu. Nak cari yang sempurna memang tak jumpa. Mana yang kurang tu, itulah suamilah yang kena tampung kan. Okay, terus bersama kami di Perak FM, moga terhibur hendaknya ya. Jumpa selepas satu tengah hari utama berita kita dari Nasional FM.

0: Pagi Utama Satu Tengah Hari sebentar lagi.
1: Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Marilah kita kekalkan keamanan dan keharmonian negara yang kita cintai. Pesanan dari saya, Afiq, di Perak FM untuk Kuma Je.
1: Untuk Kuma Je.
2: Untuk Kuma Je.
1: Untuk Kuma Je.
0: 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk Kuma Je.

kembali untuk jam yang terakhir untuk saya Mas Lita Muhammad Lut terus mainkan koma ya. 1:19 minit dan tengah hari dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1:25 minit tengah hari. Jadi kami di Perak akan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur yang akan masuk sebentar saja lagi. Okey, dengan kata-kata, tak perlu menjadi sempurna di mata manusia. Cukuplah kita terus belajar memperbaiki kelemahan dan menjadi versi terbaik diri kita. Kerana pandangan manusia sentiasa berubah, tetapi penilaian Allah itulah yang sepatutnya kita kejar. Jadi hiduplah untuk mencari keredaan Allah, bukan sekadar pujian manusia.

0: sama-sama kita mengaminkan doa kunut Nazilah sebentar tadi. Amin ya rabbal alamin. Okey, 1:32 Binid tengah hari. Nampaknya tugasan saya dah sampai ke penghujungnya ya, dan akan tamat jam 2 petang. Namun kita nantikan seketika nanti tausiah terbitan rakan setugas siapa ya? Dah lupa dah siapa penerbitnya. Okey, apapun selamat menunaikan solat fardu zuhur, dan selepas ini, selepas tausiah untuk jam yang seterusnya, jam 2 petang hingga ke 7 malam, koma bertemankan macam biasa menerusi segmen Moh Gebang. DJ Aida dan juga Zeti akan bersama dengan koma ya, untuk hari ini, hari Isnin 27 hari bulan Julai 2026 Masihi. Untuk itu, saya Maslita Muhammad Lut mohon beransur, pohon kemaafan sekiranya ada ada kata yang terguris rasa, dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Daripada saya Maslita Muhammad Lut, Assalamualaikum.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga Bahagian 1 yang telah disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung Bahrul Mazi jilid yang ke-18. Bab yang ke-6, bab maja'a fi sifati nisa'i ahlil jannah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat-sifat perempuan isi syurga. Baik, hadisnya an Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innal mar'ah min nisa'i ahlil jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina hulla hatta yura mukhha wa zalika bi anna allaha yaqulu ka'annahunna al yaqut wal marjan. فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا ثُمَّ اصْطَفَيْتَهُ لَأُرِيتَهُ مِنْ وَرَائِهِ. Baik, daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya satu perempuan daripada perempuan-perempuan ahli syurga nampak putih betisnya daripada belakang 70 pakaian hingga nampak otak tulangnya, dan itulah bahwasanya Allah berfirman seolah-olah mereka itu yakut dan marjan. Maka adapun yakut, maka bahawasanya permata, jikalau engkau masukkan padanya benang, kemudian kau lihat jernihnya, nescaya engkau nampak benangnya di dalam yakut tadi. Disebabkan yakut itu permata yang sangat tenang, yang sangat jernih, sampai benda yang ada dalam dia pun nampak. Itulah nama dia yakut, dan itulah perbandingan wanita-wanita di dalam syurga. Jadi akak-akak sekarang tak payah susah hati lah nak buat whitening cream ke, nah, night cream, day cream, tak payahlah nak buat bibir ke, nak buat hidung ke, nak buat pom, tak payah. Tunggu masuk syurga nanti jadi ketua bidadari. Tara tu punya lawa dah bidadari, tambah hak jadi ketua dia. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, satu daripada nikmat

nyuka hati dan berpuas nafsu dengan dia. Perempuan itu sangatlah cantiknya, tiada bandingannya di dunia. Malah cukup taat, tiada kasih ia melainkan pada tuannya. Maka kecantikan perempuan itu adalah tersebut dalam hadis-hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Okey, insyaAllah nanti bulan Rabiul Awal kita baca kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kitab kita stop dulu, baca tentang Nabi je. Sempena dengan Rabiul Awal, Maulidin Nabi. Buka kitab dia. Cerita detail Nabi ni rupanya macam mana, rambut Nabi macam mana, perjalanan Nabi macam mana, duduk Nabi macam mana. Sekurang-kurangnya kalau kita mimpi jumpa Nabi, kita tahu. Ni dia lah Nabi yang aku baca dalam hadis-hadisnya. Sebab hari ni berapa ramai yang mendakwa mimpi jumpa Nabi. Saya dengar dalam ceramah orang bukan Islam pun mimpi jumpa Nabi. Saya sudah mimpi jumpa Nabi juga. Sudah. Menung kita tentang. Okay, dia baca hadis pun tak pernah. Jadi kita baca kisah-kisah tentang Nabi. Datang bulan Syaban. Datang bulan Rejab. Kita baca pula tentang Isra' dan Mi'raj. Sampai habis kita khatam. Sekurang-kurangnya kita tahu Isra' Mi'raj ni dari A sampai Z. Apa yang berlaku. Serupa dengan hijrah ni. Duk dengar ceramah hijrah sejam-sejam. Tapi kisahnya siapa? Yang teman Nabi siapa? Yang nak bunuh Nabi siapa? Siapa namanya unta Nabi? Siapa yang kejar Nabi? Siapa yang tak nak bongkok tengok balik sarang labah-labah tu siapa? Buat kajian supaya kita tahu. Berapa hari Nabi berjalan. Berapa hari duduk di Quba, lepas duduk di Quba, sebelum masuk Madinah, Nabi singgah di mana. Kemudian unta Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni siapa pula? Rumah ni siapa punya yang Nabi? Unta Nabi boleh berhenti di situ. Nabi kata, di mana unta ni berhenti, aku duduk situlah. Berhentinya dekat rumah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub ni? Ya sampai dipilih, terpilih. Baca satu-satu. Sekurang-kurangnya sebelum mati, dengar daripada A sampai Z. Ini dia dengar B je. Z tak sampai-sampai. Dia dengar A awal-awal je. M pula tak dapat. Oh, ini aku tahu ni. Ini huruf M. Ini bukan M pakcik. Ini huruf Jim. Oh, Jim. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Ataupun namanya Ibnu Mas'ud. Gelaran dia. Anaknya Mas'ud. Nama dia Abdullah. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Bahawasanya seorang perempuan daripada segala perempuan isi syurga. Boleh nampak putih, hening betisnya. Dari luar 70 lapisan pakaiannya sampai nampak kepada kita otak tulang dia. Ni cerita bidadari ni. Pakaian dia orang sehelai, bukan sehelai, seorang. 70 helai. Dan setiap 70 helai tu pula tak sama di antara satu sama lain. 70 leh tu macam kita sekarang ni, 8 leh sama. Tudung putih, baju putih, kain putih. Spender pun putih. Daerah ni 70 leh, setiap satu helai lain-lain color. Boleh faham? Punya hebatnya syurga ni. Satu. Yang kedua, cantik. Dia tak tengok hak lain dah. Hak tu je. Macam kita ni, dapat isteri cantik. Tengok ramai orang. Orang pun tengok dia. Dapat suami segak. Lagi dia tengok orang. Sebab tu sekarang orang perempuan, trend dia memilih suami tak segak. Senang dia kata, orang tak tengok dah laki dia. Sebab tak segak.
Dia cakap,

0: Hari sungguh hak tak serak. Hidung ni tak ada. Nah. Hidung ni Allah, kulit ni Allah. Macam tu pun ada orang perempuan minat juga lah. La ilaha illallah. Aku ingatkan laki aku macam ni tak ada orang suka. Kamisah kimi 70 lei tu tak berat ke? Taknya berat kamisah oi. Ni bukannya dunia. Cuba dia kata baca tengok 70 lei tu masih tembus lagi. Nampak lagi mana ringan tak? Kalau tuan-tuan pakai 70 lei sekarang ni memang lah tak ada berjalan, menunduk je berat. Kain tebal-tebalnya, kain langsir pakai, kain itu pakai memang berat lah. Baik, maka betapalah cantiknya anak bidadari. Atau mak ni siapa? Ni anak bidadari. Maknya, ketuanya. Inilah depan saya. Okay, akak-akak ni lah jadi bidadari. Cikgu kamera nanti lawa ke kamera. Eh Kak Syam. Tak ada dah sakit je mana. Elok dah hal mana tak ada gigi tu penuh gigi ni. Jadi ingat dah susah hati gigi tinggal sebatang. Tak payah susah hati. Mayang aja rajin. Itu namanya anak bidadari. Allah sebut dalam Quran tu dengan macam-macam panggilan. Dan perempuan-perempuan syurga. Tentulah tidak ada bandingannya di dunia, cukup gilang gemilang dengan pakaian perhiasan yang lebih halus daripada sutra dunia, lebih hening, lebih bersih, malah bercahaya-cahaya pakaian itu. Tak dapatlah kita nak bandingkan. Maka timbullah satu masalah. Dia kata, Ustaz, Islam ni tak habis-habis bab perempuan daripada hidup sampai ke syurga. Kerja buat perempuan. Kamisah kimi. Okey, Datuk UKA. Saya pun bidadari je. Ha, tahu tak apa. Tak payah fikir nak buat dapur lah. Orang perempuan ni asal pencin je, tambah dapur. Nah, tak tahu. Tak cukup-cukup dapur kan. Orang perempuan nak tambah. Nak dapat menantu baru, tambah dapur lagi. Okey, rasa sempit pula lah. Peti air baru beli, tambah dapur lagi. Tak payah fikir dapur dah kat kamisah. Allah bagi sempurna semua dah. Duk dalam syurga ni rehat saja, enjoy saja. Maka timbullah masalah. Dikatanya Islam ni tak habis-habis ceritanya bab nafsu, nafsu, nafsu. Tak habis-habis bidadari daripada syurga sampai ke dunia. Saya jawab, itulah yang manusia sibuk dalam dunia. Yang manusia sibuk dalam dunia apa? Pasal perempuan. Gaduh pasal perempuan. Tak percaya tengok drama. Berebut. Daripada zaman penarik becak. Sampai sekarang. Perempuan. Bukan kata jadi hak lawa. Perempuan juga jadi hantu. Perempuan je. Dapur dah siap dah. Datuk UK ini macam tahu je. Lah kan, orang perempuan mana pernah cerita berhenti? Ada ke cerita berhenti bab perempuan ni? Tak ada saja macam-macam. Sat lagi dia beranak, sat lagi dia menikah, sat lagi dah jadi janda lama menikah pula, semua dinyimbangkan. Tak tahulah tua-tua dah kahwin buat apa. Tak tahulah. Aku kalau aku orang Minang aku tak nak kata opah tu. Kena bulan depan orang Minang dia nak macam mana dah orang ajak. Dia nampak tak habis-habis. Okey. Yang dicerita di dalam. Dalam Quran bukan cerita bab perempuan saja. Semua yang kita duk cakap di dunia ni. Pinggan, mangkuk. Ada tak dalam Quran sebut? Ada. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu apa? Selain ada pinggan, mangkuk, gelah. Allah sebut tentang dipan. Dipan tu maknanya katil. Perabot. Orang kampung saya dulu panggil setbot. Lama tak dengar setbot. Oh, setbot lawanya kan. Ada lagi kau suruh ni. Setbot kan. Lengkap lah katil ada almari tu, nama dia siapa? Almari solek kecil cermin tu. Atas almari solek tu pula ada bedak Cina mulut merah tu. Itu kan. Kau empat segi tu kan. Itulah nama dia setbot. Tuan-tuan cuba tengok. Bila menikah saja pengantin, apa yang orang hias? Bilik lah. Dan kita ni selagi tak masuk bilik pengantin, tak balik. Nak jenguk kat kepala. Tengok. Orang suruh makan, dia datang jenguk. Jenguk. Pergi pegang cadar tu lah. Pegang katil pula. Katil besi. Nampak? Yang ketiga, apa yang disebut oleh Allah dalam syurga? Pakaian. Inilah yang manusia sibuk dalam dunia. Apa dia? Pakaian. Buat baju ni tak pernah habis. Ingatkan tua-tua tak buat dah. Buat lagi. Buat baju setiap tua pula. Yang keempat yang disebut dalam syurga tu apa? Buah-buahan. Makanan. Yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu apa? Rumah, mahligai. Yang ni yang manusia sibuk dalam dunia. Makanan, mentega darah, minuman, rumah. Mana pernah kita selesai masalah rumah? Daripada mula menikah sampai sekarang, ada selesai? Menyapu tak nak habis. Ngemas tak nak habis. Bocor tak nak habis. Retak tak nak habis. Itulah rumah. Buka kunci, buka kunci, buka pintu kunci. Buka pagi, pagi malam kunci balik. Besok buka balik. Petang kan kunci balik. Itulah rumah nama dia. Maka nanti dalam syurga kau tak payah fikir dah buat rumah. Retak tak ada, bocor tak ada. Tak payah kunci pintu, tak payah lap, tak payah sapu, tak payah mop. Pakaian kau besok dalam syurga tak ada busuk, tak ada apa-apa, tak ada macam sekarang. Koyak sana, koyak sini. Tak ada. Maka apa yang kau tak dapat di dunia, tak apa. Allah ganti di akhirat. Atau ustaz macam akak ni tak adanya suami ustaz. Oh. Dalam syurga macam mana? Ada kau. Ada. Siapa suami akak? Tunggulah akak masuk syurga. Allah bagilah pasangan pada akak. Tuak tenang kau. Baik. Wazalika bi annallaha yaqul. Dan bermula kenyataan yang demikian dengan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman. Anak-anak bidadari tadi seolah-olah yakut dan marjan. Apa dia yakut? Satu perhiasan yang sangat berharga. Marjan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang yakut. Ka'annahunnal yakut wal marjan. Seolah-olah mereka itu macam yakut dan marjan. Yang maksud di sini ialah permata merah. Dikehendaki di sini satu batu permata yang sangat hening. Hening ni apa? Jernih. Bersih. Jikalau sekiranya dicucuk, dimasukkan padanya benang. Untuk diperbuatnya seperti manik, kemudian dilihat akan bersih dan jernihnya, nescaya engkau nampak akan benang itu di dalam permata daripada luarnya. Demikian juga otak tulang perempuan. Syurga itu nampak dari luar pakaian dan daging dan kulitnya. Bukannya otak. Dia takut ustaz, sudah berjalan, sudah nampak otak bahaya ya ustaz. Fahamlah bahasa lama. Sebab tu saya kata nak baca kitab kena berguru. Kalau baca seorang-seorang, otak dia pun nampak. Bukan otak kat semua. Otak tulang. Tulang dalam dia ada apa? Sum-sum tu. Oh yang ustaz sebut kat sum tu. Awaknya bengong sangat. Sum-sum lain, kat sum lain. Nampak otak tulang dia tu. Hak dalam, isi dalam tu. Ha, sampai macam tu jernihnya. Itu maksud otak. Bukan otak kepala ni. Ni kan faham otak kepala macam tu. Kita kalau tak berguru, jadi macam tu. Jadi macam tu dah faham. Apa tandanya? Sebab tandanya adanya baharu alam ini. Apa baru-baru ni? Apa baru? Oh, dia tanya kita pula. Tak habis-habis dalil sifat 20. Dalilnya baharu alam ini. Dia kata alam ni baharu apa? Dah lama dah. Inilah orang tak mengaji. Apa makna baharu? Baharu maknanya ialah dulu tak ada, sekarang ada. Itu nama dia baharu. Sebab tu kena belajar sifat tauhid tu. Apa makna baharu? Dulu tak ada, sekarang ada. Pernah ada, dulu tak ada, sekarang ada. Atau dulu tak ada, dia pernah ada, sekarang tak ada balik. Itulah nama dia baharu. Dulu langit ada tak? Tak ada. Lepas tu ada. Maka langit tu dipanggil apa? Baharu. Kita dulu ada tak? Tak ada. Sekarang ada tak? Ada. Lepas ni? Maka tak ada. Itulah namanya baharu. Allah ni, dia bukan macam tu. Allah ni qidam. Sedia ada. Dia tak pernah, dulu tak ada. Sekarang baru ada Allah. Hei, itu bukan Allah. Itu makhluk. Maka makhluk ini sifatnya sifat baharu. Dulu tak ada, sekarang ada. Kita lahir tahun 50. Sebelum tu, tahun 50 kita lahir. Tahun 50 lah. Ha? Jadi tahun 50 tu, bila nak start ni?
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 1 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Aplikasi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
2: Yes.
1: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sedo ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Jana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahuakbar.
6: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk Koma aja.
8: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk Koma aja. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita dah memasuki hari pertama untuk bekerja sepanjang minggu ini. Jadi apa khabar semuanya? Yop Yong, edisi hari ini 27 Julai 2026 hari Isnin bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijri. Bertemankan saya Aida Sazali di ruangan Mogebang 2 petang hingga 7 malam menyambung tugasan rakan setugas di Jemas yang dah menemani Koma di ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Hari ini kita dah mula bekerja, diharapkan semua kembali bersemangat. Kita dah recharge tenaga dah hujung minggu semalam, hari Sabtu dan hari Ahad. Sepanjang hujung minggu Aida menemani Koma pun ramai bercerita dengan Aida, banyak kongsi-kongsi cerita yang dikongsikan, cerita yang orang kata diceritakan pada Aida lah sepanjang Aida menemani Koma hujung minggu Sabtu dan Ahad lepas. Ada yang mengejar jualan murah, ada yang pergi bercuti ke Melaka pun ada, ke negeri lain ada, ada juga yang kenduri dan sebagainya, macam-macam aktiviti yang dilakukan. Tambah-tambah pula minggu gaji kan, lagi seronoklah masing-masing ke event, ada yang ke konsert dan sebagainya. Jadi jangan pula ada yang hari ini ke, ada dah hari ini termenung dah mengenangkan duit yang berlalu pergi meninggalkan. Jadi sebab itulah ada dah berpesan-pesan, tak kira kisahlah. Kalau kita ada kemahuan dan keinginan, pastikan kita berbelanja berpada-pada ataupun kita asingkan siap-siap mana keperluan, mana kemahuan. Barulah kita dapat mengagihkan perbelanjaan kita itu secara lebih berhemah dan lebih bijak. Dan juga suka untuk Aida kongsikan satu tips yang Aida pegang sampailah hari ini, dipesan oleh ibu Aida sendiri. Apabila kita mahukan sesuatu, kita korbankan sesuatu. Mungkin kita hari ini nak beli barangkali beg tangan yang mahal. Jadi mungkin untuk seminggu, sebulan itu kita boleh berpuasa dahulu, mengurangkan kos perbelanjaan harian supaya nanti bolehlah kita berbelanja apa yang kita inginkan dan kita mahukan. Dan Koma pun, apakah tips Koma supaya Koma tidak lagi dalam situasi mengenangkan wang dan juga pendapatan yang dah berlalu pergi meninggalkan Koma? Kongsikan tips dengan Aida, macam mana Koma mengatur perbelanjaan Koma di 010-2007-055. Dan cerita-cerita lain untuk Koma kongsikan, boleh aja hantarkan di nombor yang sama. Jam pertama ini ada nak temankan Koma dengan lagu-lagu yang pastinya menggamit kenangan, ruangan Zone Nostalgia 2 petang hingga 3 petang menemani Koma. Berat FM untuk Koma aja.
9: Kalau Koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di...

belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma aja.

0: Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong di ruangan Moh Gebang ketika ini sehingga jam 7 malam bersama dengan saya Aida Sazali. Terima kasih dah ucapkan buat semua pendengar Perak FM yang mana bertemankan Perak FM ketika ini, mungkin mendengarkan kami ketika sedang bekerja, mungkin ada di permis-permis makanan dan juga yang berada dalam pemanduan, memandu dengan berhati-hati ya ketika ini. Kalau tengok cuaca di sekitar Perak FM cantik, alhamdulillah. Macam mana pula keadaan cuaca di tempat koma? Kalau yang dikongsikan oleh Kak Zah Taman Bertuah, katanya cuaca cantik hari ni, panjang cantik dia tu. Alhamdulillah, katanya malam ni Kak Zah aktivitinya ada kuliah maghrib dekat Surau Taman Bertuah. Alhamdulillah, kita tambah ilmu hari ni ya. Dan juga suka untuk Aida kongsikan lah, ada perkongsian ilmu baru yang Aida suka nak kongsikan semula dengan koma semua yang mendengarkan ketika ini, mengenai dengan kereta yang semakin canggih sekarang ni kan. Kebanyakan kereta yang dikeluarkan, model-model yang dikeluarkan sekarang kan, dah tak pakai kunci, dah keyless, kata tekan-tekan je, tak payah nak pulih-pulih dah kunci tu. Tapi ada sesuatu yang perlu kita berjaga-jaga mengenai dengan teknologi terkini ini, di mana sebenarnya kereta keyless kita ni mudah dicuri. Dan ada kongsikan macam mana kereta kita ni boleh dicuri walaupun kita dah simpan dah kunci dalam rumah, kadang-kadang dalam poket, taklah dalam poket, bila kita dalam rumah kita biasanya letak dekat tepi pintu kan, dekat tempat kunci yang berdekatan dengan tempat kita keluar rumah. Jadi sesama dah saya, maafkan saya. Okey, ada kongsikan modus operandi yang boleh dilakukan oleh pencuri-pencuri yang boleh memecah masuk rumah kita supaya kita boleh mengambil langkah berjaga-jaga. Kita kalau ada boleh kongsikan sumber daripada National Police Chief Council NPCC ini, modus operandinya ada dua pencuri, di mana pencuri pertama ni dia akan berada di rumah. Pencuri pertama dia akan mengesan isyarat kunci yang berada di dalam rumah, lalu menggunakan peranti penguat isyarat untuk menangkap isyarat kunci. Manakala pencuri kedua ni, dia sudah pun berada di kereta, dia berdiri di sebelah kereta dengan peranti penghantar, dan peranti ini akan terima isyarat dari pencuri pertama yang berada di dalam rumah tu dan memancarkan semula kepada kereta. Jadi kereta mengesan isyarat kunci, bolehlah kunci pintu itu dibuka dan dibawa lari oleh pencuri-pencuri ini. Jadi macam mana kita nak mencegah modus operandi pencuri yang mencuri kereta kita yang canggih ini? Caranya, kita boleh gunakan kunci steering fizikal. Juga kita aktifkan sistem penggerak tambahan dan letakkan kunci jauh dari pintu dan dinding rumah. Sembunyikan mana kunci kereta itu. Kadang-kadang kita yakin dah kunci dalam rumah ni, tapi kereta boleh hilang, masih boleh hilang. Rasa macam merepek lah dan mustahil, tapi itulah antara taktik yang dikenali sebagai relay attack. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kehidupan, tetapi sebenarnya juga boleh dieksploitasi kalau kita tidak berwaspada. Semoga perkongsian Aida ini dapat menjadikan kita lebih berhati-hati dan berwaspada, dan jangan lupa untuk sentiasa berdoa semoga kita sentiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita nak terus kekal mendengarkan lagu-lagu di zon 80-an 90-an ini, zon nostalgia menemani koma, era-era 80-an 90-an, lagu retro ada nak payung koma, Sudirman Nilai Cintamu di Perak FM untuk koma aja.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an 90-an hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an 90-an ada dengan ya semua koma.

Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Fera FM.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
3: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen.
0: Yes. Ah, betul. Apa Cerita Komen 3 petang hingga 5 petang bersama dengan saya Aida Sezali dan juga
1: Seti Intrus.
0: Mana kerusi saya? Zeti.
1: Oh, nak duduk.
0: Halo. Taklah nak tarik. Okay. Nak bersandar.
1: Okay,
0: masa kita lah, kita sentiasa bersandar tu sama-sama lain.
1: Tak.
0: Alah, bosanlah dia.
1: Tak, saya ingatkan Aida nak duduk. So, luar biasa. Sebab selalunya Aida akan berdiri, guys.
0: Sebab biasanya Aida tidak duduk. Yeah. Bila Aida duduk, luar biasa.
1: Ya, yeah, betul.
0: Macam ada kena mengena je dengan topi.
1: Alamak,
0: ni,
1: kan? Ya. Tapi tak apa, Zeti jawab dulu. Zeti sihat. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak sihat, tak adanya berada saya
0: betul
1: di sini.
0: Zeti, minggu lepas minggu gaji. Ramai yang pergi event lah, pergi konsert
1: gaji
0: lah.
1: Ya? Gaji untuk gomen ke?
0: Yeah.
1: Oh, okay, okay.
0: Kalau swasta, dah tak pastilah.
1: Swasta diikut sesedap rasa. Kalau mood boss good on that time.
0: On that time lah dapat.
1: Ya, kalau tak macam sila menunggu. Macam tu. So kalau swasta nak marah, tak boleh sebab swasta. Tapi akan dapat. Tapi kalau kerajaan memang, kalau katakan
0: dia ada tarikh dia.
1: Memang betul eh?
0: Betul.
1: Betul?
0: Betul.
1: Katakanlah contoh
0: Katakanlah.
1: Percayalah.
0: Okay.
1: Contoh macam katakan Perak FM lah. Ada banyak staff kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Okay, DJ ada 10.
0: Ya. Yeah.
1: Ada tak macam Aida lah sekali? Macam Aida memanglah minggu ni keluar.
0: Tengoklah kalau Aida degil dapat last lah.
1: Tak ada. Maksudnya sistematik.
0: Cantik. Sebab bakut, kita memang ada sistem.
1: Okay, faham. Okay, so yang gaji-gaji tu okay, untunglah jadi komen. Hashtag.
0: Banyak bodek ni.
1: Tak adalah, untunglah jadi komen.
0: Betul, bersyukurlah kita.
1: Betul eh.
0: Okay, so
1: lepas tu, so Aida cakap tadi gaji, so banyak orang kesana sini.
0: Betul. Sebenarnya waktu Aida berkonti hujung minggu pun ramailah yang kongsi apa tu
1: gegaran cinta. Okay.
0: Ramailah yang berkongsi, kata banyak aktiviti, ada yang bercuti luar negeri. Luar negara pun ada.
1: Okay, faham. Wow.
0: Ada yang ke konsert, ada yang memburu konsert, jualan murah. Banyak.
1: Ya, betul.
0: Minggu lepas banyak sangat jualan murah.
1: Betul. Dan
0: dari
1: ni,
0: kilang ada.
1: Kilang eh? Aida memang memang mengikuti lah sales-sales semua.
0: Sebab saya suka benda-benda yang murah dan percuma.
1: Ya, betul. Faham. Okey, faham. Sebenarnya bukan Aida je, Zeti pun. Tapi yang baru-baru ni yang Perak FM buat tu, itu ada apa program?
0: Okey, baru-baru ni kita ada Carnival Bijak Tenaga.
1: Oh, itu bukan shopping lah.
0: Bukan.
1: Okey. Patut Aida tak ada.
0: Sebab saya ada di konti.
1: Okey, faham.
0: Sebab kita nak apa tu, berkongsi ilmu lah.
1: Okey.
0: Tahu macam mana kita nak urus tenaga dengan lebih bijak dan cekap.
1: Okey.
0: Yes.
1: Okey, Aida. Faham. Mengerti dah aku. Okey.
0: Jadi berbalik kepada tajuk kita tadi.
1: Kita belum cakap lagi tajuk kita sebenarnya.
0: Itulah tu kan.
1: Jangan nak berbalik. Dia sebenarnya koma. Aida ni dia sesama. Bila dia sesama, dia punya saluran tu sangka. So tadi Aida kata, apa ni tadi Aida kata, macam sama je dengan topik kita yang biasa tak biasa.
0: Yes.
1: Tu.
0: Tajuk kita hari ini, mungkin pada orang lain biasa, tapi pada koma, itu bukan perkara biasa.
1: Ya, betul.
0: Apakah contohnya saya tanya? Kenapa cakap betul?
1: Ya, tapi perkara biasa tu boleh dicakapkan macam, boleh dinyatakan macam perkara yang harian pun ada.
0: Boleh jadi.
1: Ataupun perkara yang tak semena-mena. Tapi bagi orang macam alah, biasa je. Contohlah paling simple, terima kasih lah.
0: Ya.
1: Berat kan? Tapi untuk perempuan,
0: betul lah Zeti.
1: Betul kan?
0: Kadang-kadang kita rasa perkataan terima kasih tu alah, selalu kita dengar dekat mana-mana. Kita buat karangan pun, sekian terima kasih.
1: Ya, betul.
0: Di hujung karangan kita. Tapi di orang kata kehidupan harian kita, terlalu jarang untuk kita ucapkan terima kasih.
1: Betul.
0: Lagi-lagi untuk menghargai orang lain.
1: Ya, betul. Macam minta tolong kan.
0: Yeah.
1: Susah nak cakap terima kasih.
0: Jom kita renung balik diri kita. Adakah hari ni kita dah ucapkan terima kasih pada seseorang yang dah pernah berjasa pada kita? Zeti, mana terima kasihmu?
1: Terima kasih kawanku. Usah pergi.
0: Itu selamat tinggal.
1: Oh, ya, tak apalah, kita tukarlah. Kenapa aku nyanyi lagu tu?
0: Bolehlah, tak apalah, kita rehatlah. Okay. Kita nak borak dengan kawan-kawan kita yang bersama dengan kita di TikTok.
1: Ya, untuk kamu aja.

0: Haa, dah jumpa pun. Eh, yang ni pun ada. Yang ni lagi murah. Ambil semualah. Eh, sekejap.
1: Anda pasti sebelum anda membuat bayaran, anda perlukan semua barang-barang ni. Dah fikir ini keperluan atau kehendak anda?
0: Ingat, langkah pertama untuk berbelanja secara bijak ialah dengan merancang perbelanjaan anda. Elakkan membuat pembelian secara spontan, beli ikut kemampuan anda dan tidak bersaing. Jadilah pembeli yang bijak. Beli barangan ikut kesesuaian,
1: tapi pastikan ia berkualiti tau.

0: biasa. Ada berkaitan juga ke Zeti dengan topik kita hari ini?
1: Mestilah. Dia atir biasa je. Atir biasa. Weh, terbelit lidah nak cakap. Basu perak.
0: Topik kita Zeti. Yeah. Mungkin biasa pada orang lain tapi tidak pada koma.
1: Ya, yeah, ramai yang nak tahu explanation.
0: Explanation.
1: Can you give them example?
0: Okay, I can give them example.
1: Atir. Macam Pak Mat tempe. Kedepak, kedepuk.
0: I dah pernah tau. Bukan yeah. I dah pernah lah. Yeah. Dulu kami waktu kecil, kami ada satu kereta. Boleh sebut ke nama?
1: Boleh.
0: Boleh lah eh. Boleh. Kereta kancil. Okay. Kereta kancil. Kereta kecil je, yeah, dik. Bila kita tengok dekat atas jalan. Kecil je, dik. Faham? Kalau kita tengok atas lebuh raya tu, macam alamak, kereta kancil pun ada atas highway. Tak sangka.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kan? Tapi pada Aida, kereta kancil yang kami ada tu adalah...

0: menjadi saksi kami saksi tersangkut atas bukit. Bayangkan kami nak naik bukit kereta kancil. Uh-huh. Kereta kan ringan kereta tu. Nak naik bukit. Bukit tu tinggi dek.
1: Yelah tak lepas. Manual pula.
0: Hmm. Tu kena panggil orang kampung. Sumpah. Tolak ramai-ramai. Malu dek.
1: Time tu sama like 90-an lah.
0: Saya 2000-an. Saya Gen Z. Sorry.
1: Yelah ketika itu.
0: Ketika itu 2000-an lah.
1: Oh maksudnya memang tak kejap. Masa uh-huh. kejadian tu itu
0: ada kecil lagi.
1: Oh tak. Itu kereta family yang satu-satunya kereta. Oh kan ada kereta lain.
0: Ada kereta lain.
1: Oh, tapi kereta tu memang selalu digunakan lah.
0: Kereta itu macam kereta pertama untuk keluarga kami lah masa okay, tu. Ada juga kereta lain. Tapi kereta tu sering digunakan. Dan tak silap Aida lah ceritanya kereta tu hadiah kahwin. Ayah Aida untuk mak Aida rasanya.
1: Wow.
0: Ya banyak sangat kisah di sebalik kereta kancil tu.
1: Okay panggil orang kampung lah tolaknya.
0: Panggil orang kampung tolak malu dia.
1: Okay, tak, masa tolak tu kau kat dalam ke kau keluar?
0: Aku kat dalam lah.
1: Oh, okay, tetap kat dalam. Okay, yeah, faham?
0: Biarkan yang dimalukan itu bapak aku, bukan aku.
1: Pasal tolak tu?
0: Tolak ramai-ramai. Uh-huh. Tapi Aida ingat lah, waktu tu Aida kecil lagi. Kita, apa yang kita boleh buat? Menangis.
1: Ya, yeah, panik.
0: Panik? Apa ni ramai-ramai lah, tak boleh balik. Takut.
1: Tapi tu nak pergi mana naik bukit
0: masa
1: tu?
0: Masa tu nak pergi bukit pula. Nak pergi kebun.
1: Okay.
0: Lalu nak ke kebun, biasalah kebun kan ada naik. Tapi bukit tu tinggi yo. Bukan syesyu.
1: Ya, faham.
0: Naik turun. Ya, Aida tak tolak.
1: Ya, tak tolak.
0: Aida berdrama dalam kereta
1: kan
0: tu.
1: Kan dia kata dia kecil lagi.
0: Saya kecil lagi. Ha. Saya tak berdaya. Okay, saya lepas tu letak ramai-ramai. Tak tahulah orang kampung Melayu ke orang asli. Aida tak pasti.
1: Okay, faham.
0: Tapi ramai ingat. Tolak. Tak ingat. Tolak ramai-ramai. Kat situlah Aida belajar erti tolong menolong.
1: Ya, walaupun kecil eh. Cuma tak bila kita teringat balik kita throwback lah.
0: Betul. Faham. Dia macam satu di sebalik satu kisah yang panik, ha? Yang kecemasan, yang gusar, ada juga pengakhiran yang Aida rasa macam wah beautiful, cantiknya ramai-ramai datang untuk menolong seseorang yang mereka tak kenal
1: tak
0: pun.
1: Masalah nasib baik ada orang.
0: Kalau
1: tak ada orang,
0: tapi memang masa tu kami panik gila. Kami sangatlah orang kata
1: sebab dia dah kat situ kan.
0: Dia tersangkut kat tengah-tengah bukit, dia menurun balik masalahnya.
1: Ya Allah.
0: Kereta kancil.
1: Ya Allah.
0: Anak kecil-kecil dalam tu. Bapak. Sayalah anak yang kecil itu.
1: Kau tak mesti strong.
0: Saya
1: tak
0: nampak dah.
1: Break
0: Aida dah nampak dah. Tak boleh. Sebab kereta tu ringan. Dia macam tak makan. Cuma dia tak tahulah.
1: Oh, tayar
0: ceritanya.
1: Tak grip kot.
0: Mungkin. Kan kereta murah. Tapi kereta itu terpaksa kami ucapkan selamat tinggal.
1: Ya, meh.
0: Ya, jual lah. Dah
1: tapi
0: dijual
1: dah. Tapi kereta tu kan macam untuk Mak Aida mesti sangat valuable.
0: Sangat
1: sebab dia kata pun kata, yelah
0: ada
1: valuable
0: sentimental.
1: Lah. Sentimental.
0: Yes.
1: Tapi terpaksa lah.
0: Daripada begitu sahaja dekat rumah tak digunakan. Ya, sebab
1: bang.
0: Kami kan dah besar nak berjalan jauh. Balik kampung pun jauh dek.
1: Ya,
0: kampung satu dekat Kelantan, satu kampung dekat Johor.
1: So sometimes the things yang kita love kita kena let
0: kita
1: go.
0: Kena,
1: Tak
0: semestinya yang kita cinta itu kita miliki.
1: Ya, tapi Aida sebenarnya semua orang rasa kancil is legend.
0: Betul.
1: Siapa tak ada kancil tak payahlah.
0: Betul. Aida sampai satu tahap menyimpah hasrat kalau lah Aida besar nanti, cik. Walaupun dah besar.
1: Ya. Yeah. Memang aku kecil lagi sekarang. Lepas tu?
0: Aida nak beli balik kereta tu.
1: Ya ke? Tak, sekarang kereta tu dijual kat used car lah.
0: Tak, dekat orang. Tapi tak tahu siapa orang tu. Adalah
1: tapi maksudnya
0: saya.
1: Kalau jual, maksudnya kereta tu still function.
0: Tapi tak tahulah masih lagi boleh digunakan ke ataupun dah tersadar, tak tahu. Allah
1: Sebab setengah orang macam sekarang ni masih suka kereta
0: betul.
1: Macam ni sebab diorang nak make up.
0: Betul.
1: Diorang macam apa tu ada
0: retro.
1: Sentimental.
0: Ya, yes,
1: betul.
0: Yes, kereta retro kan.
1: Sebab kalau Aida cakap, Zeti pun ada kereta kancil yang sentimental.
0: Kenapa?
1: Yang dia macam turun-temurun.
0: Faham.
1: Ayah, dari ayah ke abang ke kakak. Kan sampai kat Zeti kereta tu dah rosak.
0: Dia ni kan tak boleh
1: Dia macam macam tu lah tapi maksudnya Zeti, kita semua ada sentimental kita yang mungkin orang rasa biasa tapi sebenarnya itu luar biasa.
0: Faham
1: kita.
0: Sama juga macam Kak Wadia Hati kita yang berada di TikTok Pada FM ketika ini. Kalau tadi Aida kereta kancil, Kak Wadia kereta Viva.
1: Oh, dia upgrade sikit lah. Kereta Viva tu dah upgrade.
0: Dia lagi kaya daripada Aida.
1: Tapi kalau cakap kereta Viva pun, Zeti pun ada kenangan dengan Viva.
0: Dia ni sama.
1: Semua kereta aku rembat. Tak, tapi kereta Viva is dengan ni lah.
0: Okay, faham.
1: Dengan yang lama. Tapi masih Zeti rasa tapi betul lah Aida. Sebelum Viva, kita orang pun bercinta dengan kancil.
0: Kancil banyak kenangan
1: kancil
0: tu.
1: Kancil merah.
0: Memang rare.
1: Ya, betul. So upgrade sikit Viva. Terima kasih Wadah. Ingatkan saya kembali ke kenangan yang tak perlu nak diingatkan.

0: kancil kan? Sampai
1: legend.
0: Yeah, kadang-kadang kita ternampak kancil merah kan, kita macam eh dulu aku bercinta kancil kot. So standard aku tak mata duit.
1: Dulu pun kalau kita belajar memandu kancil.
0: Yes betul, kancil.
1: Tak ada kereta lain, manual kancil.
0: Kancil kancil paling selamat lah orang cakap. Kecil semua. Okay betul.
1: Sekarang baru semua orang belajar pakai auto. Dulu kita jangan main dengan saya saya belajar manual tau. Saya bukan biasa-biasa tau.
0: Mantap. Sebab tu dia tak boleh bawa kereta kat highway. Dia terpusing-pusing.
1: Twin Time pun kata kalau Chu motor pertama Chu lah, X5 biru. Tapi apa ceritanya Chu?
0: Habis kan?
1: Yang orang kata tak biasa-biasa ni.
0: Yang tadi Viva tadi apa kesudahannya?
1: Viva pun tadi kata kereta yang masih setia sampai sekarang.
0: Tengok,
1: lama.
0: Ya betul. Bagi orang macam biasa je kau simpan kereta lama-lama.
1: Bila
0: tapi,
1: kita berselisih dengan kereta tu, alah okay fine kereta lalu. Tapi sebenarnya kereta tu ada bagi satu sentimental value pada seseorang kan?
0: Ya betul.
1: Macam saya tadi, macam Kak Wadia, Cuintan pun samalah kot.
0: Cuma nanti kita nak minta Cuintan share dalam sikit.
1: Yes. Kalau kamu pun ada cerita, boleh kongsikan di 010-200-7055.
0: Boleh call ke?
1: Boleh. 0545-8559.
0: Ataupun di TikTok Pera FM.
1: Untuk kamu aja.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Pera FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
0: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
0: Ah, betul.
2: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nurotul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
2: Pera FM untuk koma je.
7: Check 1, 2, 1, 2. Mulakan semula.

0: Carlos, ahí busca. Owen Quales.
1: Owen Quales. ¿Cuál es el romano, Mica?
0: Cague, cague. Tu pangoto, de tati. Que va a estar Victoria Free.
2: Awak intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak kojep tangi dekat parit.
1: Ikram tu ni ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jangan Tolak. Jangan Tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-E-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma.

0: Ya, petang ini pun kami berdua. Sebab itu berdua lebih baik. Aida dan Zeti menemani Koma dalam Apa Cerita Koma hari ini. Yes, topik kita biasa pada orang lain, tidak biasa pada kita.
1: Ya, Aida.
0: Salah.
1: Betul lah. Aida, itulah ramai yang nak tahu kan. Ramai yang berteki-teki hari ni. Kenapa banyak Aida mainkan lagu biasa. Berdua lebih baik.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu tadi pun kita ada buat content di belakang takbir tadi. Kan sepanjang yang Aida mainkan lagu tadi. So ramai macam, What is going on?
0: Nak tahu ke?
1: Tapi nantilah di akhir rancangan.
0: Yeah.
1: Okay. Tap screen sampai 200,000.
0: Baru kita reveal.
1: Tapi berbalik pada cerita kita tadi. Aida kan dah bagi dah contohnya komen.
0: Yeah. Zeti lah pula bagi contoh. Ke macam mana?
1: Alamak, hilang dah.
0: Tak apa. Aida bagi contoh dulu. Sebenarnya, sementara Zeti bagi cerita Zeti tu, sebenarnya yang menjadikan Aida nak bercerita tentang ini, baru-baru ni lah sewaktu Aida berkonti untuk ruangan Atakoma. Bila kita di ruangan Atakoma tu, ada satu segmen ataupun ruangan untuk kita mainkan lagu-lagu pilihan pendengar tau.
1: Okay, faham?
0: Hai, tersedut pula kat sini.
1: Astaghfirullahaladzim.
0: Maafkan saya. Okay, berbalik pada cerita tadi. Dan ini pun saya dah kongsikan sebenarnya di thread saya sendiri. Saya terima satu message di Wasabi. Tak boleh sebut nama penuh ya, sebab kita tengah bersiaran langsung di TikTok.
1: Ya, betul.
0: Di Wasabi ada salah seorang pendengar ni macam biasa nak dengarkan lagu. Saya pun tunaikan lagunya. Rupanya di sebalik lagu yang diminta itu bukan biasa-biasa.
1: Ya, betul.
0: Rupa-rupanya lagu yang diminta itu adalah untuk menjadi peneman.
1: Ya, betul.
0: Pendengar kita ni yang nak meminta buat permintaan lagu ni untuk menemani dia dalam perjalanan dia balik dari hospital, di mana anak dia baru sahaja discharge daripada ward dan sekarang ini dalam rawatan dan kemoterapi. Dan juga dia mohon untuk doakan kesembuhan yang segera sepenuhnya buat anak saya Ashraf dari kansernya. Juga ya buat Allah. Rakan-rakan wadnya yang lain. Dan ini memang satu message yang ringkas, yang biasa pada orang lain, yang biasa saya terima setiap malam, tapi sebenarnya tidak biasa pada hari lain lah. Tapi tidak biasa pada hari itu untuk saya.
1: Betul.
0: Sebab itu membuat satu, ada terkesan sikit dalam dalam hati saya bila saya menerima mesej seperti itu. Rupa-rupanya tidak semua mesej yang dihantar itu adalah mesej yang biasa.
1: Ada
0: sesuatu yang macam pendengar ini minta lagu macam orang lain, macam biasa.
1: Macam
0: lagu
1: kehidupan yang tak ada apa-apa.
0: Rupa-rupanya lagu itu nak menjadi peneman sepanjang perjalanannya.
1: Yelah, itu yang kadang-kadang kita tak tahu. Kita mudahkan urusan orang, kita happykan orang.
0: Betul,
1: kita tak sedar benda tu. Walaupun benda tu sebenarnya simple je, hanya mainkan lagu. Aida ni sangat selek nak mainkan lagu. Tapi Alhamdulillah dia punya
0: Terkena
1: dan sangat sangat impact. Hari tu lagu apa yang dia pasangkan?
0: Lagu Mendung Tak Apa ya? Tak ingat dah saya. Lagu daripada Ella dan Ella dan apa ya? Tak ingat lah. Tapi Mendung Tak Bererti Hujan tajuknya.
1: Macam mana Aida boleh termainkan lagu tu?
0: Itu mungkin
1: memang segmen boleh mainkan lagu lah.
0: Memang boleh mainkan lagu. Dan mungkin itu satu daripada Allah juga memberikan saya perasaan untuk Aida mainkan lagu ni.
1: Faham.
0: Rupa-rupanya untuk menjadikan lagu itu sebab peneman kepada seorang pendengar ini.
1: Ya, betul. Anak dia kanser.
0: Anaknya kanser, baru sahaja discharge. Namun masih lagi dalam rawatan kemoterapi. Dan di kesempatan ini saya nak ajaklah semua pendengar mendengarkan. Kita sama-sama mendoakan kesihatan Ashraf, anaknya, dan juga buat semua rakan-rakan wadnya.
1: Ya, betul.
0: Semoga mereka dipermudahkan urusan, diberikan ketabahan kepada ahli keluarga, juga diberikan kebahagiaan.
1: Ya, semoga baik-baik sahaja lah untuk mereka. Sedih. Dia macam terkesima kejap.
0: Sangat. Saya malam tu sebenarnya saya terus menangis seorang dalam konti. Betul. Saya macam, ya Allah, sehebat-hebat ujian yang kau berikan kepada aku, ada lagi yang menempuh ujian lebih hebat.
1: Faham. Ada ni Kak Ros bagi.
0: Kenapa?
1: Wasabi. Cuba kita baca sebab dia ada
0: Macam Kak Ros cakap, lagu Sayap Terluka yang Aida pasang tadi tu ada cerita di sebalik lagu tu. Kenapa Kak Ros?
1: Komo pun satu tu. Bagilah. Dia macam terbantu.
0: Surprise macam tu.
1: Tapi kita boleh linkkan kat sini. Kadang-kadang ialah lagu yang Aida mainkan tu kita pun tak tahu ada impact kepada seseorang.
0: Betul.
1: Kiranya Aida membantulah meriliskan keresahan.
0: Terima kasih.
1: So mesti kita rasa macam ya Allah kan. Faham-faham.
0: Saya rasa macam saya sebahagian daripada cerita itu.
1: Ya, tak apalah, saya faham je. Jadi kita minta keluarga mereka dipermudahkan urusan, dilindungi Allah SWT. Amin.
0: Diberikan kesembuhan. Amin.
1: Ya, amin.
0: Zeti.
1: Ya.
0: Dah bersedia dengan cerita Zeti? Belum lagi.
1: Zeti, benda-benda biasa yang luar biasa ni terlalu banyak. Zeti pun tak dapat nak impact satu pun dalam otak Zeti kan. Tapi
0: tak lekat.
1: Tak lekat. Apa? Tapi okay, macam Zeti cakap tadi lah. Okay. Benda simple lah. Semua orang beli kereta kan. Tapi Zeti pun macam, macam mana cakap? Zeti anak bongsu.
0: Faham.
1: Anak yang sangat manja. Anak yang memang bawah ketiak mak orang cakap. Anak ayah. So bila tak ada arwah ayah dah tak ada. So kadang-kadang kita rasa macam, weh, kita dah patah kaki, patah tangan. So Zeti rasa tak pernah terfikir pun dalam hidup kita, satu kita akan kahwin,
0: okay,
1: satu kita akan ada anak. Semua benda tu tak terfikir. Bagi orang alah, benda tu norm. Tapi untuk Zeti, benda tu makin lama, satu tahap kita ke depan tu adalah satu titik-titik kita kan. Dia boleh lagi. Titik-titik kita yang sangat apa tu, sangat bermakna lah kan. Awak mengganggu saya.
0: Sorry, maafkan saya.
1: Jalan dengar aku. Dengar titik-titik permulaan tadi kan. Jadi macam Zeti pun tak pernah sangka Zeti boleh di tahap yang Zeti dah ada kereta impian kita. Lepas tu Zeti dah ada kerjaya. Sebenarnya untuk menjadi DJ Pride FM pun jemputan, walaupun kan masih Zeti rasa macam wow, luar biasa. Walaupun orang cakap alah kan jemputan je ke apa ke,
0: DJ je pun.
1: Tapi bagi Zeti, untuk nak dapat ke tahap ni,
0: ini sesuatu yang
1: keajaiban.
0: Luar biasa.
1: Ya, luar biasa untuk Zeti. Dan mungkin macam orang kata, alah, aku pun beranak anak 6. Tu bagi kau, tapi bagi aku seorang pun aku dah rasa bersyukur.
0: Faham.
1: Dan Zeti pula Caesar juga. So jadi bagi Zeti, pernah dengar
0: bukan
1: tak?
0: Bukan mudah untuk.
1: Ya, pernah dengar tak orang cakap Caesar is easy than normal. Kita tak seter normal lagi ni lah.
0: Ada orang cakap Caesar ni adalah satu peranakan yang instant. Tak boleh.
1: Tak boleh. Zeti bukan nak kecam orang tu, tapi benda-benda bahasa-bahasa macam
0: asal
1: tu.
0: Asalkan bersalin, asalkan melahirkan, itu adalah sesuatu yang bertarung dengan nyawa.
1: Ya, betul.
0: Jangan bawa perkara itu sebagai perkara yang mudah, ringan, buat main. Boleh. Tidak. Okey, jom kita nak dengarkan cerita daripada Kak Intan juga. Okay. Kak Intan nak ceritakan, katanya ceritanya hampir nak sama dengan seorang ibu tadi. Assalamualaikum, Kak Intan.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Intan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Intan, kenapa? Apa ceritanya tu?
2: Kak Intan nak cerita. Tapi ini dah meninggal dah anak kak tahun 1994.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Baby lah dia meninggal. Waktu tu kak mengandung kat dia pun 8 bulan.
0: Baik.
2: Lahir pun 8 bulan. Kalau dia hidup pun dah 30 lebih dah kot umur dia.
0: Boleh jadi kakak saya.
1: Sama umur dengan saya.
0: Sama umur dengan Zeti. Boleh jadi rakan sebaya.
1: Ya.
2: Oh iya ke? Tahun 1994. Betul.
1: Saya 91.
2: Dia macam ni. Masa sejak dia lahir tu, dia doktor sahkan dia jantung gebang sebab dia lahir tak berbunyi kan.
0: Baik.
2: Baby kan selalu lahir melangis kan. Dia tak bunyi. Langsung tak bunyi. Lepas tu dia terkeluar sekali dengan air bertuban kan. Lepas tu doktor dan selamat, doktor sahkan lah, kata anak tak, anak puan, dia kata tidak BCPD dan juga sakit jantung lubang.
1: Allah.
2: Sakit jantung lubang tu tak besar sangat lah. Baby kan, tahap baby lah. Lepas tu kak tanya dia, tanya doktor, tak boleh ke buat operation? Doktor cakap, buat masa ni tak boleh sebab berat badan dia tak naik. Sebab dia lahirkan Reti. Lagi seorang siapa? Aida ya?
0: Ya, saya.
2: Sebab dia berat dia lahir pun
1: tak cukup bulan.
2: Satu, tak cukup bulan, 8 bulan. Lepas tu berat badan dia masa dia lahir 1.8 dia.
0: Ya Allah.
1: Saja.
2: Sebesar botol kicap yang lembik. Ya Allah, lembiknya bela dia kan.
0: Faham.
2: Dia macam dalam perut balik lah 8 bulan dia kurang matang kan.
1: Ya, betul. Duduk dalam incubator lah kan kak?
2: Duduk incubator sampai 5 bulan pun tak boleh balik lagi. Okay, akak berpantang dekat ward. Lepas tu bila doktor suruh akak balik, sebab nak menyusu pun tak boleh. Sebadan sebab dia tak boleh keluar dari incubator tu.
1: Ya, betul.
2: Pakai kiluk kan. Lepas tu akak bila masa doktor kata tak apalah, puan baliklah rehat kat rumah dulu. Waktu tu akak rumah naik bas kan, ulang balik ke PJ kan. Masa tu akak duduk PJ lagi.
0: Ulang balik kak? Dua-dua.
2: Ulang alih anak bayi ni.
0: Masya Allah, hebatnya seorang ibu.
2: Dalam pantang tu sebabnya doktor kata tak apalah puan pergi balik lah. Satu mana ada kereta, mana ada motor pun tak ada, miskin. Gaji pun 400.5 kan. Lepas 4. Lepas tu akak balik lah anak bayi ni, balik ke PJ daripada SKL kita Kuala Lumpur tu. Balik rumah, lepas tu duduk baring lah dekat bantang sorang-sorang, bakal tunggu.
0: Sekarang
2: biasa, suami kak kerja lah.
0: Sekarang akak tinggal dengan siapa kak?
2: Kan adalah suami kak je. Sekarang ni akak duduk kat Perak dah. Dah besar dah pun akak.
0: Itu masa berdualah. Akak berdualah sekarang.
2: Dengan siapa? Dengan suami.
0: Dengan suami.
2: Sekarang ni? Sekarang ni ada anak lagi yang bongsu yang nombor
1: 4 tu. Kiranya yang akak cakap yang dah meninggal ni anak pertama lah.
2: Nombor 2.
1: Oh, nombor 2. Okay.
2: Anak kak yang semuanya 4 orang.
0: 4 orang.
2: Yang ada dengan akak nombor 3, dengan nombor yang bongsu lah nombor 4. Nombor 2 kakak yang sulung tu perempuan, dia lelaki yang meninggal tu.
0: Ada tu, tangan yang akan menghulurkan tangan akak di syurga nanti, akan menyambut akak di syurga
2: amin. Lepas tu lepas tu akak ulang alik. Lepas tu dah sampai tahap dia boleh balik, akak buat balik, dia doktor pun buat balik. Tapi doktor pesan kat akak, dia kata kalau dia pucat, bawa balik ke hospital balik. Sebab jantung kan, dia kalau berkaitan dengan jantung, dia akan jadi lebam sebelah badan, pucat, biru semua lah.
0: Betul.
2: Jadi akak pergilah, akak bergadai bergolok waktu tu. Adalah barang kemas sikit-sikit kan.
1: Faham kak.
2: Pergilah gadai dekat pajak gadai Islam, dekat pajak gadai Cina, dapat 100-200 untuk tambang teksi emergency kan, nak pergi ke SKL apa, Kuala Lumpur yang jauh tu. Lepas tu tak ada tebus tak lah, sampai bila-bila pun tak ada duit nak tebus. Biarlah macam tu, demi nak sambung nyawa anak kak. Muhammad Salihin ni kan.
0: Pengorbanan seorang ibu kak. Terima kasih ya Allah atas pengorbanan seorang ibu ini.
2: Sampailah kak dah berubat semua, tak nak baik. Ni kak cerita sampai habis meninggal lah ya. Lepas tu dah balik, last kali dah masuk hospital, dah sampai umur dia 8 bulan. Hidup tu 8 bulan kan. Ulang alik kan. Lepas tu akak dah tak sanggup lah nak tengok dia masuk hospital dengan perut dia dah buncit. Sebelum nak meninggal tu kan, dia cerit-birit, muntah, tapi perut dia buncit macam belonnya nak pecah tu.
1: Itu memang tanda. Sampai
2: nampak urat-urat. Lepas tu akak bawa balik kampung, setelah ke kampung kan, pergi dekat ustaz. Ustaz berbaik dah berubat apa semua, dah elok dah dengan dosiris semua kan, dah baik. Rupanya kan Zeti Aida, sekali ketiga akak dekat kampung lah, kat rumah mak akak. Masa tu arwah mak akak, ayah akak hidup lagi lah kan, dia orang pihak lagi meniaga kan nasi lemak. Anak kak bangun pukul 3 pagi menangis lepas tu arwah mak, hidup mak kak hidup lagi lah waktu tu. Mak kak kata Cik Tan bangun, dia kata Cik Tan anak kau menangis, anak ham menangis tu bantuslah susu kan. Akak bantu susu sikit je, dua je kan, tapi akak suap. Sambil masa tu akak riba dia atas riba kak atas pangkuan kak. Akak menyusukan dia sambil mata kak tersungguk, kak tak boleh buka mata, ngantuk-ngantuk kan. Pukul 3 pagi lepas tu nyusu tak luak pun, sikit pun tak hisap kan. Lepas tu mak perasan dia tengah masak nasi lemak kan, niaga. Dia nampak antara akak dengan dia dekat dengan dapur kan. Lepas tu dia kata, Cik Tam bangun, Salihin dah tak ada, dia kata kan.
1: Allah, patut Allah. Dia tak nak minum.
2: Dia dah tak ada dah. Lepas tu arwah ayah, mak panggil ayah mai tengok, dia kata Salihin dah tak ada kot. Lepas tu mai pegang dah tak ada dah.
0: Sempat berikan pagi nama untuk anak Salihin.
2: Ya, Muhammad Salihin nama dia. Dia meninggal atas riba akak Zeti Aida. Masa tak rapat.
0: Yalah, akak mungkin saya bukan, belum lagi seorang ibu, tapi mendengarkan kisah akak, sungguh hebat pengorbanan seorang ibu, perjalanan ulang alik dari PJ Hospital kak ya. naik pengangkutan awam, juga bersengkar mata menjaga, mencuba juga memberikan yang terbaik untuk anak meneruskan hidup.
1: Tapi kuat-kuatnya akak untuk
0: kuatnya
1: nak,
0: seorang ibu
1: untuk nak tengok dia meninggal.
0: Dan walaupun kejadian dah berpuluh tahun yang
1: masih
0: berlalu,
1: terasa
0: masih segar dalam ingatan. Akak, kami doakan semoga akak diberikan kekuatan. Akak berbahagia dunia dan akhirat.
2: Akak
0: diberikan kesenangan, kak, ya. Terima kasih. Kak Intan,
1: kuatkan diri, kak. Kuatkan diri. Akak memang seorang ibu yang tabah dan kuat. Takziah untuk akak.
2: Amin. Anak-anak akak pun semua yang dah besar dah. Ada yang dah pergi kerja semua dah. Dia bos tu pun dah kerja dah. Lepas tu ni akak jaga cucu seorang.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi akak kerja. Akak kerja guard dekat sekolah kan.
1: Okey, kak.
2: Tapi tak apa. Alhamdulillah.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey, sama-sama. Tapi
0: terima
2: tak apa lah. Okey, baik-baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjadikan inspirasi kepada kami. Menjadi wanita yang hebat, menjadi wanita yang kuat. Terima kasih kepada Kak Intan sekali lagi berkongsi cerita yang mungkin berat untuk diceritakan sebenarnya. Tapi diceritakan juga supaya menjadi orang kata satu pengajaran lah untuk kita sentiasa tabah. Yang kita yang mendengar ni kadang-kadang kita rasa kita mungkin sudah menghadapi ujian yang kita tak mampu nak hadapi, tapi ada orang sebenarnya ujian lebih berat daripada kita.
1: Itu pun sangat luar biasa untuk dia.
0: Setuju, saya setuju. Dan juga kita nak ikuti berita Warta Perak selepas ini 4.30 petang, disampaikan Nur Ain Abu Bakar. Dan teruskan kalau mendengarkan kami hanya di Perak FM.
1: Terkoma aja.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media di
6: Warta Perak 4.30 petang.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4.30 petang. Kapal eks hantuah milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bakal diangkat sebagai warisan maritim negara menerusi pembangunan Memorial Museum Kapal Diraja KD Hang Tuah di Lumut. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, projek di Marina Wing itu melibatkan fasa pertama bernilai RM30 juta dan dijangka siap serta dibuka kepada pengunjung pada 2027. Menurut beliau, pembangunan memorial berkenaan bukan sahaja memelihara warisan maritim negara, malah memperkukuh produk pelancongan negeri menerusi konsep pelancongan ketenteraan. Projek itu turut dijangka merancakkan ekonomi setempat serta mengukuhkan kedudukan Lumut sebagai hub pelancongan maritim Perak. Dua pelajar perempuan maut selepas motosikal yang dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan membabitkan dua kereta di Jalan Padang Tembak Teluk Intan petang semalam. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, ACP Chua Kok Lian berkata, kejadian pada pukul 6.35 petang berlaku apabila sebuah kereta dipandu lelaki berusia 28 tahun hilang kawalan ketika cuba memotong sebelum merempuh motosikal mangsa. Kedua-dua mangsa berusia 16 dan 17 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala pemandu kereta serta seorang kanak-kanak lelaki dihantar ke Hospital Teluk Intan untuk menerima rawatan. Saringan awal mendapati pemandu terbabit positif dadah dan kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta Akta Dadah Berbahaya 1952. Lelaki yang disyaki memandu di bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kemalangan maut itu direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. ACP Chua Kok Lian berkata, suspek berusia 28 tahun itu direman sehingga 30 Julai selepas perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Teluk Intan. Kes disiasat mengikut Seksyen 44-1-A dan Seksyen 44-1A-A Akta Pengangkutan Jalan 1987 selain siasatan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Keluarga dua pelajar perempuan yang maut dalam kemalangan itu berharap keadilan sewajarnya dapat diberikan terhadap kedua-dua mangsa. Bapa Nur Dania Arissa Salim, Salim Hussein berkata, beliau masih sukar menerima kehilangan anak sulungnya yang berlaku secara mengejut. Sementara itu, Bapa Nur Atikah Abdullah, Muhammad Said Zaini berkata, beliau tidak menyangka anak bongsunya daripada 9 beradik itu menjadi mangsa selepas baru sahaja keluar dari rumah. Kedua-dua mangsa maut selepas motosikal yang dinaiki mereka dirempuh sebuah kereta yang dipercayai hilang kawalan ketika cuba memotong kenderaan di hadapan. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: koma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Topik kita Zeti, biasa pada orang lain tapi sebenarnya pada kita tak biasa. Dah banyak dah kita kongsikan.
7: Betul, dah banyak dah.
1: Daripada cerita mengenai perkataan terima kasih yang jarang-jarang kita sebut. Pada orang, perkataan terima kasih itu perkataan biasa kita lihat di mana-mana. Dekat papan tanda pun ada banyak.
7: Ya, betul. Zeti selalu dapat macam ni. Macam kalau Zeti apa, terima kasih. Mesti akan ada klien-klien Zeti akan cakap, oh, kalau terima kasih tu dah banyak dekat whiteboard-whiteboard. Yang kat highway, apa? Tepi highway dah boleh jumpa.
1: Oh, ya? Jadi mereka nak apa?
7: Itulah macam... Zeti ni memang
1: tak cukup. Zeti tak cukup.
7: Ya, memanglah tepi highway kita boleh jumpa. Tapi sebenarnya nak mengungkapkan perkataan terima kasih tu agak bermakna.
1: Memberi seribu makna sebenarnya.
7: Cuma perempuan
1: biasa. Terima kasih, minta maaf.
7: Perempuan paling susah lah maaf tu.
1: Ya?
7: Ya.
1: Bukan
7: sebab
1: laki.
7: Perempuan tak pernah salah.
1: Oh,
7: okay.
1: Setuju.
7: Perempuan terima kasih, okay. But sorry, not sorry.
1: Oh, bukan laki tak pernah perasan dia buat salah?
7: Itu satulah.
1: Sama je sama maknanya je. Jangan membeza-bezakan. Maknanya lelaki dan perempuan sama-sama kena sentiasa sebut perkataan terima kasih dan maaf.

0: Dah salah. Okay.
1: So tiada dalam kamus vocabulary kita, tak ada.
2: Sebagai wanita?
1: Ya, yeah, tak ada.
2: Dia tak pernah salah. Yeah. Okay, faham.
1: Tak ada erti minta maaf tu, tak ada dalam kamus kita.
2: Okay, saya kena pegang ke? saya takut.
1: Sebab dia belum wanita. Dia baru.
2: Saya belum wanita?
1: Yeah. Awak baru
2: remaja.
1: Bukan wanita.
2: Taklah, saya dah wanita lah.
1: Awak baru puteri lah, macam orang kata
2: puteri. Saya cuma belum kahwin je.
1: Ha, macam Zeti dah wanita, dia masih girl.
2: Oh, ha. Macam tu.
1: Tapi tak
2: masih
1: tahu.
2: Gadis.
1: Ah, yes, gadis. Ha. Betul lah tu, akak sokong. Ah, dia yang sokong.
2: Sokong saya atau sokong Zeti?
1: Sokong Zeti lah, dah kenapa.
2: Okay, baiklah.
1: Saya yang baca.
2: Okay lah, baiklah, baiklah.
1: Ha, itulah.
2: Tadi pun kita dah cerita tentang kereta kancil saya. Cerita
1: sangat
2: tentang,
1: legend.
2: Tentang lagu yang dipilih oleh pendengar. Yeah. Cengkak Kak Intan pun dah kongsikan tadi dengan kita. Yeah. Kisah anaknya, arwah anaknya. Dan Zeti pun ada cerita tentang arwah ayah Zeti. Dan ada satu lagi cerita daripada saya sebenarnya. Sebelum kita akan berehat seketika.
1: Ya, tunggu
2: untuk
1: asar.
2: Untuk laungan azan asar nanti. Tepat jam 4.47 minit petang. Untuk kawasan Bandari Ibu dan kawasan yang sewaktu waktu dengannya dulu. Ada satu lagi perkongsian dan cerita yang nak kongsikan dengan Koma lah. Ini pun pasal pendengar juga. Ada satu hari seperti hari yang biasa. Setelah sekian banyak Aida menerima message dari pendengar-pendengar, ada satu WhatsApp ini yang katanya, DJ Aida, boleh tak saya nak hantarkan ucapan kepada tunang saya yang akan saya nikahi. Rupa-rupanya nak menggunakan Radio Vera FM sebagai medium dia untuk meminang bakal isterinya.
1: Alamak.
2: Sweet lah.
1: Oh, so sweetnya.
2: Kadang-kadang pada kita kan, okay, biasa je radio ni dengan lagu. Rupanya boleh dijadikan medium untuk kisah-kisah kehidupan juga.
1: Untuk hari istimewa seseorang.
2: Dan ceritanya saya lah pula kan yang baca confession, lamaran dan luar rasa tu. Saya pula bujang single macam mana.
1: Saya lah bujang. Available. Faham tak? Dia bujang dan available. Awak tak baik tau. Awak patutnya telefon.
2: Surat dia pula, awak saya awak, terima kasih memilih saya sebagai suami awak. Alamak, perasaan saya macam mana?
1: Macam sesuatu yang tak disangka. Koma pun satu. Janganlah time Aida, pergilah time Nano.
2: Boleh tak pilih orang lain?
1: Orang yang dah berteman. Member gigit jari wak kat belawah.
2: Sakitnya tu destiny di
1: dalam hati. Asik. Aida menangis dalam hati. Okay.
2: Menangis tak. Banyak pula lagu malam petang ni.
1: Tapi awak teruskanlah dengan lamaran dia.
2: Saya tak menerima lamarannya lah.
1: Awak sampaikan.
2: Saya sampaikan lamarannya. Dan adalah seterusnya dia berkongsikan. Terima kasih DJ Aida Serono. Saya ingat lagi namanya Liana, tak silap saya. Liana Serono dengar ucapan tu.
1: Yang cakap tu lelaki lah.
2: Yang cakap tu lelaki lah. Tak silap saya Hafiz.
1: So ni macam yes I do. Macam tu lah.
2: Yeah.
1: Macam mana dia ayat yang last dia nak melamar tu?
2: Tak ingat lah. Nanti saya cuba mencari balik. Sebenarnya tu saya tak jumpa. Okay, tapi saya ingat lah itu.
1: Aida, benda tu sepatutnya masuk dalam
2: sebab itu bukan kisah saya.
1: Okay, faham. Tapi tu kan kisah pendengar awak.
2: Ya, betul.
1: Tak, Aida sakit hati. Asik.
2: Sakitnya. Okay, sudahlah tu. Kita berehat seketika.
1: Janganlah orang. Kita nak azan ni.
2: Kita nak asar ni. Kita nak solat. Yeah. Nanti kita sambung semula. Sebab inilah saat tu.
1: Tak komen aja.

0: Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM, untuk komen aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okay, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahuakbar.
5: Tapi tak apalah, comel je baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk Koma aja.
1: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk Koma aja. Sekali lagi kita kongsikan info solat. Sebentar tadi sudah pun masuk waktu Fardu Asar. Tepat jam 4.47 minit petang tadi. Bagi kawasan Madari Ipoh ada kawasan yang sama waktu dengannya. Dan waktu untuk Aida dan Zeti menemani Koma dalam Apa Cerita Koma pun menghampiri ke penghujungnya. Ya.
7: Bertemu dan berpisah ada manusia biasa.
1: Oh. Saya kena bass ke macam tu?
7: Tu kan bass tu macam suara apa? High
1: opera.
7: Noise.
2: Hilang di mata.
1: Sambunglah.
7: Aku tak tahu dah. Aku tahu tu je.
1: Tapi kan, alah, sedih lah lagu ni. Kan?
7: Tapi bila dah pakai benda ni, terasa nak nyanyi macam ni. Mari bergoyang.
1: Alamak.
7: Island. Dia macam faham tak?
1: Rollerblade.
7: Boleh tak lagu sedih kita, perpisahan kita tu buat rollerblade?
1: Udah siap belum?
7: Belum. Jangan-jangan. Gitu.
1: Tak, belum siap lagi lah untuk kita tak mengakhiri. Siap. Alah, sedih
7: belum
1: lah.
7: Belum siap untuk berpisah.
1: Ternyata banyak pula lagu yang nyanyi bertanya. Alamak.
7: Mesti pendengar macam, wah, apa yang dia kan
1: borak ni.
7: Ya, borak kan. Koma akan tahu bila next month lah. Kita tak nak
1: next
7: review apa-apa
1: month,
7: lah.
1: Maknanya minggu depan lah. Kita pun dah penghujung bulan dah kan.
7: Cuma walau di mana mereka berada, walau di mana Aida berada.
1: Tapi di kesempatan ni saya Aida Sazali nak ucapkan terima kasih kepada Koma yang
7: nak cakap pada aku tau.
1: Sabar dulu lah. Kepada
7: tak
1: semua
7: sabar.
1: Dulu lah.
7: Okay.
1: Kepada semua pendengar setiap Perak FM yang berkongsi cerita daripada awal tahun, daripada tahun lepas lagi, di mana Aida menemani Zeti dalam Apa Cerita Koma, menggantikan Fitri ada, menggantikan Mim pun
7: ya
1: ada.
7: Allah, Fitri.
1: Kita rindu Fitri.
7: Dulu Aida adalah orang yang stay in untuk Zeti. Kali ni dia adalah partner untuk Zeti.
1: Partner sejati.
7: Tapi itulah.
1: Terima kasih.
7: Siap yang ada takkan berkekalan. Tapi Aida habiskan
1: Koma
7: special.
1: Koma pun banyak kongsi cerita dengan kami di rancangan ini. Zeti pun banyak berkongsi cerita juga. Terima kasihlah Zeti. Alah, malas saya nak ucapkan untuk dia. Tapi terima kasihlah. Susah senang kita bersama. Setiap minggu kita bergaduh mencari topik. Taklah tak gaduh saja. Saja cerita. Buat gempak sikit.
7: Ya, betul. Korak lah kan.
1: Korak lah. Tapi kita banyak berbincang. Apa tajuk-tajuk yang kita nak menceriakan, menghiburkan pendengar-pendengar. Banyak perbincangan kita. Ada yang cerita sedih, ada cerita gembira, ada cerita terkejut, ada cerita seram.
7: Ya, seram tahun lepas kan. Okay, faham.
1: Banyak cerita-cerita yang kita dah kongsikan sepanjang bersiarannya Apa Cerita Koma ni. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Kamsahamnida. Arigatou. Thanks.
7: Asik-asik tiba-tiba kan. Mesti biar kita saja nak biar para pendengar berteka-teki. Sebab bukan dalam bidang kuasa kita lah untuk nak mereveal kan. Tapi macam Zeti cakap tadi, di mana Zeti berada, di mana Aida berada, teruskan support kami. Dan macam Aida cakap tadi, terima kasih untuk yang sentiasa support kita orang. Segmen kita ni Apa Cerita Koma di apa Moh Gebang ni kan.
1: That screen.
7: Ya, Moh Gebang akan diteruskan. Tapi adakah orang yang sama?
1: Alamak.
7: Tapi untuk Aida pula, kita ada masa lagi 2 minit ya Aida.
1: Ya.
7: Betul ke mat saya kurang ah?
1: Betul, setuju. Okay.
7: Tak, ada macam ni. Terima kasih Kak Aida Sazali sebab dari dulu sampai sekarang memang urus muka dia je yang menemani Zeti sampailah ke yang benar kan. Ha. Terima kasih ajar Zeti untuk mengenali lebih banyak topik, memantapkan skill dalam keilmuan mendiji. Walaupun kita sama-sama baru, tapi Aida banyak share apa ni, kita belajar kan. Aida ajar topik untuk kita sembang hari-hari supaya kita tak adalah kosong koma.
1: Kosong.
7: Ha. Walaupun
1: kosong.
7: Kita gebang, kita tak nak gebang yang tak ada apa, tak ada isinya. Ha, terima kasih Aida Tazali. Tapi walaupun anda lah kata kita dah tak bersama, kita masih bersama.
1: Kita masih kawan kan, Janji.
7: Walaupun
1: ha, kan? Tak ikhlas lah dia ni.
7: Nampak tak saya cakap ni tak tengok muka dia tau. So saya nak menahan. So terima kasih dan minta maaf jika ada salah dan silap. Maaf tu memang akan ada lah hari-hari. Betul. Setiap saat buat salah. Terima kasih. Minta maaf kalau saya apa ni, apa orang kata? Aduh.
1: Tersalah bicara?
7: Bukan tersalah bicara. Bukan. Apa tu? Allah.
1: Terjentik?
7: Tak, apa tu? Body shaming. Oh. Tapi jarang. Jarang
1: boleh lah yang ni.
7: Tapi bayangkan ya, koma dari Abang Fitri, Abang Mim, Lelas, Kak Nana pun ada.
1: Kak Nana pun ada.
7: Lepas tu Aida. Dan kita pun pernah dengan Kak Nana bertiga.
1: Betul, bertiga. Banyak kenangan kita.
7: Ya, Kak
1: tentang.
7: Nana OL koma kena ada.
1: Betul.
7: Dia untuk guide kita. Okay.
1: Terima kasih sekali lagi. Betul. Sekian dahulu dari kami. Apa Cerita Koma, Aida dan Zeti. Signing off.
7: Ya, yeah, mau gebang untuk koma aja.
1: Assalamualaikum. Selamat petang.
7: Mau cikit.
1: Bye-bye.
7: I love you.

FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong yang sedang mula bergerak pulang ke rumah. Dalam pemanduan koma, saya doakan semoga koma selamat tiba ke destinasi. Pastikan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Memang kita teruja sangat nak balik rumah ni, tapi jangan lupa untuk sentiasa menjaga keselamatan diri, juga sayangi diri koma sebab ada juga yang menyayangi koma menanti di rumah nanti. Pandu berhati-hati, pandu cermat, jiwa pun selamat. Kamu yang beristirahat, jom terus sambung beristirahat bersama dengan Pera FM. Ada banyak lagi lagu-lagu yang ada nak payung kamu petang ni. Jom kita nak dengar pula lagu daripada Andy Bernadi, Do, Pera FM untuk kamu aja.

untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya

0: Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
2: Untuk Koma Aja.
3: Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk Koma Aja. Selamat petang Yub Yong pendengar setia Pera FM yang setia bertemankan kami ketika ini. Ada sukalah nak kongsikan. Mungkin ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Tapi ada nak kongsi juga di mana pelajar MRSM Pasir Salak hasilkan suplemen kalsium daripada tulang ikan bandar raya. Wow, hebatnya anak-anak MRSM Pasir Salak ni hanya berbekalkan peralatan makmal di sekolah, sekumpulan 6 pelajar yang dibimbing seorang guru biologi melakar kejayaan dalam dunia inovasi apabila berjaya menghasilkan kapsul kalsium daripada tulang ikan bandaraya untuk dijadikan makanan tambahan atau suplemen. Kejayaan pelajar Maktab Rendah Sains Semara MRSM Pasir Salak ini membuktikan bahawa dengan tunjuk ajar yang betul serta persekitaran yang sesuai, sistem pendidikan negara mampu melahirkan bakat cemerlang dalam bidang sains dan inovasi. Pada masa yang sama, kejayaan itu diharapkan dapat membantu usaha pihak berwajib menangani masalah ikan bandaraya, iaitu spesies ikan asing invasif yang kini mengancam keseimbangan ekosistem sungai negara. Aida memang berbangga dengan kejayaan anak-anak muda yang mampu menghasilkan satu inovasi, satu penemuan baru. Dan ini bukan biasa-biasa sebab mereka ini hanyalah seorang sekumpulan pelajar sekolah, belum lagi orang kata menampak di dunia kerjaya dan sebagainya, tapi sudah pun berjaya membuktikan yang mereka ini adalah individu yang hebat. Semoga semakin ramai lagi lah di masa akan datang anak-anak muda mampu menjadi inspirasi dan membanggakan negara kita, dan semoga ini juga boleh menjadi satu orang kata inovasi pula, inspirasi dan motivasi kepada anak-anak muda yang lain supaya kita terus sentiasa mencuba untuk melakar satu kejayaan dan mencipta satu rekod yang membanggakan. Terus kekal menerangkan Pera FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.

the door open, Bruno Mars. Dan Koma juga kena selain membuka pintu, buka hati Koma juga untuk sentiasa mendengarkan Perak FM bersama dengan kami 18 jam sehari. Tegasan Aida menemani Koma di ruangan Mogebang 2 petang ke 7 malam, menghampiri ke penghujungnya, tapi Koma kena terus setia bersama dengan kami, ya. Seketika nanti kita akan bersama-sama ikuti rancangan tausiah bertajuk Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 1. Dan di jam yang berikutnya, Koma akan bersama-sama dengan rakan setugas DJ Faizal yang bakal menemani Koma di ruangan Atta Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dah bersedia pun di konti untuk menemani Koma malam ini. Terus kekal mendengarkan kami Perak FM untuk Koma aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
6: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
7: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
8: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
6: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
9: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga Bahagian 1 yang telah disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung Bahrul Mazi jilid yang ke-18, bab yang ke-6, bab maja'a fi sifati nisa'i ahlil jannah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat-sifat perempuan isi syurga. Baik, hadisnya an Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innal mar'ah min nisa'i ahlil jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina hulla hatta yura mukhha wa zalika bi anna allaha yaqulu ka annahunna al yaqut wal marjan fa amma al yaqut fa innahu hajar law adkhalta fihi silka thumma tasfaytahu la uriya la uritahu min wara'ihi. Baik, daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya satu perempuan daripada perempuan-perempuan ahli syurga nampak putih betisnya daripada belakang 70 pakaian hingga nampak otak tulangnya. Dan itulah bahwasanya Allah berfirman seolah-olah mereka itu yakut dan marjan. Maka adapun yakut, maka bahwasanya permata jikalau engkau masukkan padanya benang, kemudian kau lihat jernihnya, nescaya engkau nampak benangnya di dalam yakut tadi. Disebabkan yakut itu permata yang sangat tenang, yang sangat jernih, sampai benda yang ada dalam dia pun nampak. Itulah nama dia yakut, dan itulah perbandingan wanita-wanita di dalam syurga. Jadi akak-akak sekarang tak payah susah hati lah nak buat whitening cream ke, nah, night cream, day cream, tak payahlah nak buat bibir ke, nak buat hidung ke, nak buat pom, tak payah. Tunggu masuk syurga nanti jadi ketua bidadari. Tara tu punya lawa dah bidadari, tambah hak jadi ketua dia. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, Satu daripada nikmat yang dikurniakan Allah kepada orang yang beriman di dalam syurga ialah beberapa banyak perempuan yang menjadikan penyuka hati dan berpuas nafsu dengan dia. Perempuan itu sangatlah cantiknya, tiada bandingannya di dunia. Malah cukup taat, tiada kasih ia melainkan pada tuannya. Maka kecantikan perempuan itu adalah tersebut dalam hadis-hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Okey. InsyaAllah nanti bulan Rabiul Awal kita baca kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kitab kita stop dulu baca tentang Nabi je. Sempena dengan Rabiul Awal Maulidin Nabi. Buka kitab dia. Cerita detail Nabi ni rupanya macam mana, rambut Nabi macam mana, berjalan Nabi macam mana, duduk Nabi macam mana. Sekurang-kurangnya kalau kita mimpi jumpa Nabi, kita tahu, ni dia lah Nabi yang aku baca dalam hadis-hadisnya. Sebab hari ni berapa ramai yang mendakwa mimpi jumpa Nabi. Saya dengar dalam ceramah orang bukan Islam pun mimpi jumpa Nabi. Saya sudah mimpi jumpa Nabi juga. Sudah. Menung kita tentang. Okey, dia baca hadis pun tak pernah. Jadi kita baca kisah-kisah tentang Nabi. Datang bulan Syaban. Datang bulan Rejab. Kita baca pula tentang Isra' dan Mi'raj. Sampai habis kita khatam. Sekurang-kurangnya kita tahu Isra' Mi'raj ni dari A sampai Z. Apa yang berlaku. Serupa dengan hijrah ni. Duk dengar ceramah hijrah sejam-sejam. Tapi kisahnya siapa? Yang teman Nabi siapa? Yang nak bunuh Nabi siapa? Siapa namanya unta Nabi? Siapa yang kejar Nabi? Siapa yang tak nak bongkok tengok balik sarang labah-labah tu siapa? Buat kajian supaya kita tahu. Berapa hari Nabi berjalan? Berapa hari duduk di Quba? Lepas duduk di Quba sebelum masuk Madinah, Nabi singgah di mana? Kemudian unta Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni siapa pula? Rumah ni siapa punya yang Nabi? Unta Nabi boleh berhenti di situ. Nabi kata, di mana unta ni berhenti, aku duduk situ lah. Berhentinya dekat rumah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub ni? Yang sampai dipilih, terpilih. Baca satu-satu. Sekurang-kurangnya sebelum mati, dengar daripada A sampai Z. Ni dia dengar B je. Z tak sampai-sampai. Dia dengar A awal-awal je. M pula tak dapat. Oh, ini aku tahu ni. Ini huruf M. Ini bukan M pakcik. Ini huruf Jim. Oh, Jim. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Ataupun namanya Ibnu Mas'ud. Gelaran dia. Anaknya Mas'ud. Nama dia Abdullah. Kata dia, Nabi SAW bersabda.

kuning betisnya. Dari luar 70 lapisan pakaiannya sampai nampak kepada kita otak tulang dia. Ni cerita bidadari ni. Pakaian dia orang seorang 70 helai. Dan setiap 70 helai tu pula tak sama di antara satu sama lain. 70 helai tu macam kita sekarang ni 8 helai sama. Tudung putih, baju putih, kain putih. Sepeda pun putih. Dera ni 70 helai, setiap satu helai lain-lain color. Boleh faham? Punya hebatnya syurga ni. Satu. Yang kedua, cantik. Dia tak tengok hak lain dah. Hak tu, hak tu je. Macam kita ni, dapat isteri cantik. Tengok ramai orang. Orang pun tengok dia. Dapat suami segak. Lagi dia tengok orang. Sebab tu sekarang orang perempuan, trend dia, dia memilih suami tak segak. Senang dia kata, orang tak tengok dah laki dia. Sebab tak segak. Dia cari sungguh hak tak segak. Hidung ni tak ada. Nah? Hidung ni Allah. Kulit ni Allah. Macam tu pun ada orang perempuan minat juga. La ilaha illallah. Aku ingatkan laki aku macam ni tak ada orang suka. Kamisah kimi 70 leh tu tak berat ke? Taknya berat kamisah. Oi. Ni bukannya dunia. Cuba dia kata macam tengok. 70 leh tu masih tembus lagi. Nampak lagi. Mana ringan tak? Kalau tuan-tuan pakai 70 leh sekarang ni memang lah. Tak ada berjalan. Menunduk je berat. Kain tebal-tebalnya. Kain langsir pakai. Kain itu pakai memang berat lah. Baik. Maka betapalah cantiknya anak bidadari. Atau mak ni siapa? Ni anak bidadari. Maknya. Ketuanya. Inilah depan saya. Inilah depan saya. Okay, akak-akak inilah jadi bidadari. Cikgu kamera nanti lawa ke kamera. Ni Kak Syam. Tak ada dah sakit je mana. Elok dah mana tak ada gigi tu. Penuh gigi ni. Jadi ingat duk susah hati. Gigi tinggal sebatang. Tak payah susah hati. Mayang macam rajin. Itu namanya anak bidadari. Dari Allah sebut dalam Quran tu dengan macam-macam panggilan. Dan perempuan-perempuan syurga. Tentulah tidak ada bandingannya di dunia. Cukup gilang gemilang dengan pakaian perhiasan yang lebih halus daripada sutra dunia. Lebih hening, lebih bersih, malah bercahaya-cahaya pakaian itu. Tak dapatlah kita nak bandingkan. Maka timbullah satu masalah. Dia kata, Ustaz, Islam ni tak habis-habis. Bak perempuan daripada hidup sampai ke syurga. Kerja bak perempuan je. Kamisah Kimi, okey Datuk UKA, saya pun bidadari je. Tahu tak apa. Tak payah fikir nak buat dapur lah. Orang perempuan ni asyik pencin je, tambah dapur. Nah. Tak tahu, tak cukup-cukup dapur kan. Nak tambah, nak dapat menantu baru, tambah dapur lagi. Okay, rasa sempit pula lah peti air baru beli, tambah dapur lagi. Tak payah fikir dapur dah kat kamisah. Allah bagi sempurna semua dah. Duk dalam syurga ni, rehat saja, enjoy saja. Maka timbullah masalah. Dikatanya Islam ni tak habis-habis ceritanya bab nafsu. Tak habis-habis bidadari daripada syurga sampai ke dunia. Saya jawab, itulah yang manusia sibuk dalam dunia. Yang manusia sibuk dalam dunia apa? Pasal perempuan. Gaduh pasal perempuan. Tak percaya tengok drama. Berebut daripada zaman penarik beca sampai sekarang. Perempuan. Bukan kata jadi hak lawa. Perempuan juga jadi hantu. Perempuan je.
Dapur dah

0: Siaplah, Datuk UKA ni macam tahu je. Lah, kan? Orang perempuan mana pernah cerita berhenti? Ada ke cerita berhenti bab perempuan ni? Tak. Ada saja. Macam-macam, sat lagi dia beranak, sat lagi dia menikah, sat lagi dah jadi janda lama, menikah pula. Semua dinyimbangkan. Tak tahulah, tua-tua dah kahwin buat apa. Tak tahulah. Aku kalau aku orang Minang, aku tak nak, kata opah tu. Kena bulan depan orang Minang, dia nak macam mana, ada orang ajak. Dia nampak, tak habis-habis. Okey. Yang dicerita di dalam Quran, bukan cerita bab perempuan saja. Semua yang kita duk cakap di dunia ni, pinggan, mangkuk, ada tak dalam Quran sebut? Ada. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu apa? Selain ada pinggan, mangkuk, gelah. Allah sebut tentang dipan. Dipan tu maknanya katil. Perabot. Orang kampung saya dulu panggil sekbot. Lama tak dengar sekbot. Oh, sekbot lawanya kan. Ada lagi kau sebut ni? Sekbot kan? Lengkap lah. Katil ada, almari tu nama dia siapa? Almari solek kecil cermin tu. Atas almari solek tu pula ada bedak Cina mulut merah tu. Itu kan. Kau empat segi tu kan. Itulah nama dia sekbot. Tuan-tuan cuba tengok. Bila menikah saja pengantin, apa yang orang hias? Bilik lah. Dan kita ni selagi tak masuk bilik pengantin, tak balik. Nak jenguk kat kepala. Tengok. Orang suruh makan, dia datang jenguk, jenguk-jenguknya. Pergi pegang cadar tu lah. Pegang katil pula. Katil besi. Nampak? Yang ketiga, apa yang disebut oleh Allah dalam syurga? Pakaian. Inilah yang manusia sibuk dalam dunia. Apa dia? Pakaian. Buat baju ni tak pernah habis. Ingatkan tua-tua tak buat dah. Buat lagi. Buat baju setiap tua pula. Yang keempat yang disebut dalam syurga tu apa? Buah-buahan. Makanan. Yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu apa? Rumah, mahligai. Yang ni yang manusia sibuk dalam dunia. Makanan, mentega darah, minuman, rumah. Mana pernah kita selesai masalah rumah? Daripada mula menikah sampai sekarang, ada selesai? Menyapu tak nak habis. Ngemas tak nak habis. Bocor tak nak habis. Retak tak nak habis. Itulah rumah. Buka kunci, buka kunci, buka pintu kunci. Buka pagi, pagi malam kunci balik. Besok buka balik. Petang kan kunci balik. Itulah rumah nama dia. Maka nanti dalam syurga kau tak payah fikir dah buat rumah. Retak tak ada, bocor tak ada. Tak payah kunci pintu, tak payah lap, tak payah sapu, tak payah mop. Pakaian kau besok dalam syurga tak ada busuk, tak ada apa-apa, tak ada macam sekarang. Koyak sana, koyak sini. Tak ada. Maka apa yang kau tak dapat di dunia, tak apa, Allah ganti di akhirat. Atau ustaz macam akak ni tak adanya suami ustaz. Oh. Dalam syurga macam mana? Ada kau. Ada. Siapa suami akak? Tunggulah akak masuk syurga. Allah bagilah pasangan pada akak. Duduk tenang kau. Baik. Wazalika bi annallaha yaqul. Dan bermula kenyataan yang demikian dengan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman. Anak-anak bidadari tadi seolah-olah yakut dan marjan. Apa dia yakut? Satu perhiasan yang sangat berharga. Marjan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang yakut. Ka'annahunnal yakut wal marjan. Seolah-olah mereka itu macam yakut dan marjan. Yang maksud di sini ialah permata merah. Dikehendaki di sini Satu batu permata yang sangat hening. Hening ni apa? Jernih. Bersih. Jikalau sekiranya dicucuk, dimasukkan padanya benang. Untuk diperbuatnya seperti manik, kemudian dilihat akan bersih dan jernihnya. Nescaya engkau nampak akan benang itu di dalam permata daripada luarnya. Demikian juga otak tulang perempuan. Syurga itu nampak dari luar pakaian dan daging dan kulitnya. Bukannya otak. Dia takut ustaz, orang berjalan, orang nampak otak pahal je ustaz. Fahamlah bahasa lama. Sebab tu saya kata, nak baca kitab, kena berguru. Kalau baca seorang-seorang, oh. Otak dia pun nampak. Bukan otak kat semua. Otak tulang. Tulang, dalam dia ada apa? Sum-sum tu. Oh, yang ustaz sebut kat sum tu. Ha. Awaknya bengong sangat. Sum-sum lain, kat sum lain. Nampak otak tulang dia tu. Tak dalam, isi dalam tu. Ha, sampai macam tu jernihnya. Itu maksud otak. Bukan otak kepala ni. Ni kan faham otak kepala macam tu. Kita kalau tak berguru, jadi macam tu. Jadi macam tu dah faham. Apa tandanya? Sebab tandanya adanya baharu alam ini. Apa baru-baru ni? Apa baru? Oh, dia tanya kita pula. Tak habis-habis dalil sifat 20. Dalilnya baharu alam ini. Dia kata alam ni baharu apa? Dah lama dah. Inilah orang tak mengaji. Apa makna baharu? Baharu maknanya ialah dulu tak ada, sekarang ada. Itu nama dia baharu. Sebab tu kena belajar. Sifat tauhid tu. Apa makna baharu? Dulu tak ada, sekarang ada. Pernah ada, dulu tak ada, sekarang ada. Atau dulu tak ada, dia pernah ada, sekarang tak ada balik. Itulah nama dia baharu. Dulu langit ada tak? Tak ada. Lepas tu, ada. Maka melangit tu dipanggil apa? Baharu. Kita dulu ada tak? Tak ada. Sekarang ada tak? Ada. Lepas ni? Maka tak ada. Itulah namanya baharu. Allah ni, dia bukan macam tu. Allah ni qidam. Sedia ada. Dia tak pernah, dulu tak ada. Sekarang baru ada Allah. Hei, itu bukan Allah. Itu makhluk. Maka makhluk ini sifatnya sifat baharu. Dulu tak ada, sekarang ada. Kita lahir tahun 50. Sebelum tu, tahun 50 kita lahir. Tahun 50 lah. Ha? Jadi tahun 50 tu, bila nak start ni?
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 1 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

Perak FM di udara menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Pintar Manjung dan Kilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Perik 96.2 dan Lenggong 94.2. Perak FM, radio rasmi negeri anda.

Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, assalamualaikum keseraan daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja tepat pukul 7.04 minit malam. Pertemuan kita ketika ini untuk edisi 27 Julai 2026, hari Isnin, bersamaan 12 Safar 1448 Hijrah. Saya Faizal Zainal Abidin akan mengemudi siaran Radio Malaysia Pera FM dalam segmen atas koma 7.12 bermula detik ini hingga pukul 12 tengah malam. Ditemani penolong jurutera petugas di bilik pesat kawalan iaitu Rizwan Ishak dan juga Zuraini Osman. Dan kita selesai tadi mengikuti tausiah. Dan anda boleh ikuti si ceramah tausiah esok pada pukul 1.30 minit tengah hari dan ulangannya pukul 6.30 minit petang. Terima kasih DJ Aida yang menemani anda dalam pertemuan Moh Gebang 27 sebentar tadi. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada malam ni tepat pukul 7.34 minit malam. Pada yang sedang memandu, pandu dengan hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada kawasan-kawasan yang menerima turunnya hujan seperti mana amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 6.30 minit petang hingga pukul 9 malam melibatkan kawasan Perak, iaitu kawasan di negeri Perak iaitu Hulu Perak. Jadi yang berada di kawasan yang berisiko banjir ataupun kawasan yang mudah dinaiki air berdekatan dengan laluan air, hati-hati. Bersiap-siaga selalu ya. Pastikan keselamatan ahli keluarga kita dan juga barangan-barangan peribadi, barangan-barangan berharga, dokumen-dokumen penting berada dalam capaian kita. Menuju ke masuknya waktu solat fardu maghrib, kita teruskan dengan irama ketuhanan untuk hiburan hati kita. Pera FM, hiburan berinformasi.

0: ang nasyid katuhanan di Pera FM. Pera FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: jiwa kita akan sentiasa tenang apabila kita sentiasa beristighfar.
1: Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar? Istighfar ialah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersantai-santai, duduk berehat, beristighfar. Sebelum kita tidur, beristighfar. Kita bangun daripada tidur, beristighfar. Kerana apa? Kerana kita sebagai manusia tidak pernah terlepas daripada melakukan salah dan silap. Orang-orang yang senantiasa beristighfar, maka nescaya akan merasakan dirinya akan senantiasa

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sallallahu ala Muhammad. Naka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sallallahu ala Muhammad. Yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

0: koma je. Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
2: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perai FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja pertemuan kita sekarang ni dah pun melangkah ke pukul 8.06 minit malam jam kedua dalam tugasan segmen atau koma pada edisi Isnin 27 Julai 2026. Sama saya Faizal Zainul Abidin, ditemani penolong jurutera bertugas di Bilik Pusat Kawalan iaitu Rizwan Ishak dan juga Zuraini Osman yang menjelia siaran kita. Baik, yang belum lagi menunaikan solat fardu maghrib, bersegeralah. Yang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan. Masanya waktu solat fardu isyak bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada malam ni, tepat pukul 8.04 minit malam. Kurang lebih 41 minit saja lagi akan berkumandang azan bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan kini kita berada dalam seleksi pendengar untuk pertemuan kita, insyaAllah. Dan telah pun ada yang bersama kita ni. Wow! Satu, dua, tiga permintaan telah pun akan saya tunaikan. Namun kepada anda yang ingin diputarkan lagu permintaannya, silakan hantarkan pilihan lagu anda, nama anda dan lokasi anda berada di mana, dan hantarkan ke talian WhatsApp di Rumah Hijau kita 0102007055. Di live TikTok kita tak ci ya. Tak ci, memang tak ci kalau di live TikTok. Di live TikTok anda boleh sembang dengan saya, melihat macam mana tata kerja kita di Konti Perak FM ni. Bukan permintaan lagu di live TikTok kita. Suka saya nak ingatkan, kalau buat pilihan tu, lagu tu buat pilihan lagu yang berbeda-beda. Jangan asyik lagu yang sama saja. Itu tak cantik untuk siaran lah eh. Tapi pastikan lagu yang anak anda putarkan tu, nak anda dengarkan tu, lagu yang menarik. Okey, seperti mana yang saya tekan, Rumah Hijau kita, Wasabi Rumah Hijau 010-270-55. Lain macam Faizal malam ni. Ya, pakai kacamata. Sebelum kita terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita nasional dalam utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Baik, kiriman yang pertama untuk malam ini. Kita tengok siapa yang bersama kita. Untuk lagu Hindi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Faizal. Kiriman daripada siapa ni? Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh. Hadir mendengarkan Radio Perak FM nombor 1. Orang Perak tak mandang yang lain. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Hindi, dia bagi dua tajuk. Teman pilih satu saja yang... Teman pilih lagu dengan daripada Abhijit dan juga Alkayagnik, Darkam Metum Mela. Boleh. Jadi okey, Kak Lina. Waalaikumsalam Kak Lina. Selamat malam. Malam tak ada live ke? Ada ni. Oh, ni Kak Lina hantar pada pukul 7.36 minit malam tadi Kak, tengah solat maghrib. Yang kedua, Muhammad Azizi Cici Ayam, dari nombor 143 Kampung Pisang Batu Gajah. Lagu pilihannya pada malam ni dengan Wan Rashidah, orang Ipoh yang sekarang ni menetap di negara Singapura. Aku Dalam Teka-Teki. Ui, lagu menikam kalbu tu. Okey, dan terakhirnya Kak Noh Jelapang Baru, Kak Noh JB. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Noh. Kak Noh nak minta lagu Black Dog Bone dulu dan sekarang untuk sahabat Kak Mi, makku Aisyah, Kak Harrison, moga terhibur. Juga untuk warga kerja Perak FM pada malam ni, terima kasih Kak Noh JB. Jom kita dengarkan pilihan rakan-rakan kita hanya di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kau mengaja.
1: Jom bersama kami hingga 12.30 malam dengan lagu-lagu ini.

0: Eh Finas, dalam makanan harian kamu ada sayur tak?
1: Ish, kamu jangan tak tahu Eli. Aku makan ikut piramid makanan. Ada buah-buahan, ikan, ayam, daging dan lain-lain. Tapi semua tu mengikut piramid makanan untuk kesihatan.
0: Oh, bagus ya apa itu. Makanan sihat, minda sihat.

Galit. Ha, 8.26 minit malam pertemuan kita ketika ini. Ha, selesai sudah 3 yang pertama untuk seleksi pendengar. Jadi pada koma yang bersama teman pada malam ni, jangan terkejut. Passion lain macam sikit. Dia kata no. Yalah, sesekali. Bukan apa. Selalu tampil dengan imej yang sama. Hari ni kita buat imej lain pula. Okey, teruskan bersama dengan seleksi pendengar sebelum berkumandang azan seketika nanti 8.48 minit malam, dan juga kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam utama, dalam utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Okey, salam, saya Syed Mukhtar dari Kampung Pisang Batu Gajah, ingin mendengarkan lagu daripada Raja Emma, Angan-angan. Boleh bang, boleh. Abang Fendi Jelapang. Okey, terima kasih Abang Fendi. Untuk hiburan semua sahabat Puan Nur Azlina Hashim yang menyambut hari kelahiran, moga diberkati dan diridhai Allah selalu. Puan Khairul Azizah binti Zulkifli, moga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Juga buat semua sahabat CJU, sahabat Kera FM dan juga sahabat Iskandar Shah, dengan ucapan moga ceria-ceria semuanya. Terima kasih. Lagu permintaannya dendangan JJ. Joget angan tak sudah. Boleh bang, boleh. Okey, saya mengejar masa sebab nanti 8.48 maksudnya waktu surat padu insyak bagi Bandaraipo dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terima kasih Kak Mawar, Taman Mesir Rakyat, Kampar. Waalaikumsalam. Enoh nak belanja Kak Mawar ni. Okey, Cik Yah dari Bandar Baru Putra nak dengarkan lagu dengan Jamilul Hayat. Boleh ke? Boleh Cik Yah, tapi tajuknya tak diberi. Tapi tak apa, teman dah pilihkan untuk Cik Yah. Dengan Jamilul Hayat, Gelora Cintaku. Jom menemani anda 18 jam sehari Pera FM, hiburan berinformasi. Untuk koma aja, segmen atau koma 7.12 malam.

0: Iarnă bărtăm soare.
1: Piscinile, udaie bărțilang, cerită de comții.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongket Way.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM le.

0: Nidaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini kalau ada yang sedang gundah gulana, Allah berikan penyelesaian. Kalau ada yang sedang uji dengan musibah, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan kalau ada yang sedang kebuntuan, Allah tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berbicara berkenaan dengan bilakah kali terakhir kita membaca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan? Adakah pada Ramadan yang lepas? Adakah pada tahun yang lepas? Ataupun kita sudah tak ingat lagi bilakah kali terakhir tangan kita ini menyentuh kitab yang suci? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Kalaulah kita tak mampu dengan kesibukan yang terlalu banyak, cubalah usahakan sekurang-kurangnya. Sedikit tak mampu nak baca satu muka, sekurang-kurangnya bacalah satu ayat. Kalaulah kita ni malas sangat tuan-tuan puan-puan, hari ini bukalah Al-Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tutup, pergilah buat kerja. Esok baca pula Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup, pergi.

0: tinggalkan Al-Quran ini. Kita sebut kalaulah di dunia kita menjadikan ia teman, maka percayalah di akhirat nanti ia akan menjadi jaminan. Maka adakah kita nak dijamin dengan Al-Quran? Tanya kepada diri bila kali terakhir kita membuka Al-Quran yang suci ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan supaya Al-Quran yang kita pegang hari ini akan menjadi sahabat, akan menjadi teman, akan menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal Al-Quran, jangan jauh daripada Al-Quran, buka belek baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti akan berkumandang azan dan akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah. Sebab itu kan international. So, orang pantas ya. PBS, ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tidak mesti. Bayar tiket madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat point is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada 2 lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di lebuh raya kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta lebuh raya kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Dani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
1: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
2: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
3: 9:20 minit malam pertemuan kita ketika ini. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama Perak FM walau di mana saja anda berada. Dan tadi kita ikuti berita dan juga hari ini dalam sejarah dari Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur, dan kembali berseran di Perak FM untuk pertemuan kita ketika ini. Terima kasih. Okey, yang memandu pandu dengan hati-hati, okey. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kerana mungkin ada kawasan-kawasan yang mengalami kesesakan. Kalau ada kesesakan, kalau ada kemalangan, berhati-hatilah. Kalau nak kongsi dengan kita pun boleh. Mungkin ada kawasan-kawasan yang terlibat dengan kesesakan akibat kemalangan. Yeah? Ataupun tah, tiba-tiba aja sesak. Tak tahu bersebab kan. Kadang-kadang macam tu lah. Dari mana ni? Dari Simpang Pulai. Awas trailer rosak di kilometer 292.7 arah selatan dari Simpang Pulai ke Gopeng mengakibatkan lorong kiri terhalang. Namun trafik terkawal. Anda dinasihatkan pandu berhati-hati. Ini yang dimuat naik oleh Plus 9 pada pukul 9.06 minit malam sebentar tadi. Okay? Jadi hati-hatilah yang memandu. Kalau tak mampu untuk meneruskan pemanduan, berehat seketika di kawasan-kawasan yang selamat. Seperti di atas lebuh raya, kita ada kawasan berehat dan rawat dan juga hentian sebelah. Kalau di laluan persekutuan, pilihlah tempat-tempat yang selamat dan tak sunyi. Ya. Kita tak naklah berlaku kejadian-kejadian yang tak diingini. Manakala mungkin ada kawasan-kawasan yang dibasahi hujan, jadi hati-hati. Mungkin kawasan yang berisiko banjir dan dinaiki air, kita risau yang tu je lah. Jadi kalau anda terlibat dengan kawasan-kawasan yang saya tekan tadi, pastikan dokumen-dokumen penting dalam capaian anda, barang-barang berharga, kunci kenderaan, kenderaan diubah di tempat-tempat yang sepatutnya. Okay? Barangan elektrik dah pun diangkat, diletakkan di tempat yang tinggi yang tak mungkin dicapai air. Okay? Alhamdulillah. Semoga tiadalah musibah-musibah yang mendatangkan mudarat kepada anda, InsyaAllah. Tapi kalau dah nak datang tu, macam mana pun kita berdoa lah semoga Allah menggantikan yang lebih baik untuk kita. Setiap kejadian Allah ni ada asbab musababnya. Okay? Terima kasih Cuintan, tetap hadir setiap segmen. Tap-tap screen guys, kata Cuintan 17.4K. Tapi kalau boleh share lagi lah, bagi ramai lagi yang boleh mata memandang bersama kita di live TikTok ni. Kak Mawar ada, siapa lagi? Carol Lee. Waalaikumsalam. Super Frankie, Batu Pahat ada. Ui, orang Batu Pahat Johor nun. Wow. Cik Ta, mak saudara, mak nakan kepada Zam, Coach Zam. Buat garam belacan, tapi memang sedap lah garam belacan Cik Zam. Cik Ta, memang dah makan. Coach dah bagi, Zam Dagu dah bagi. Siapa lagi ni? Kak Ros, Pok Cik Aiskrim dari Setiawan hadir. Kak Ros dari Greek tadi. Yusfa dari Sek Kedah. Kak Mawar Perak. Siapa lagi? Haji Azmi. Yeah, terima kasih. Dari Kacang. Wow, rasa terharulah apabila ramai yang dari luar tetap bersama kita ni. Dian Ko. Terima kasih cikgu. Cikgu ini salah seorang cikgu, guru pembimbing untuk peserta bintang kecil kita tempoh hari. Hebat-hebat. Anak-anak saya ni, semua hebat-hebat 10 orang ni. Saya katakan kepada mereka, semua pemenang. Walaupun ada 1, 2, 3 tu, yang lain juga pemenang. Alhamdulillah lah, mereka boleh terima. Tapi hebat-hebat. Suara anak-anak kita ni, bintang kecil ni, memang hebat. Saya tengok dari tepi, dari belakang. Kat belakang ada monitor. Tapi kalau dengar di auditorium tu pun, meremang bulu rumah. Alright, Haziza Baha hadir. Terima kasih. Pak Cik Mak Chang Lun, waalaikumsalam. Baik-baik adanya. Kak Anum Sabilah dari Bengkalan. Alright. Siapa lagi yang saya tak sebut? Sekadar menyebut beberapa nama. Tak apa, kita tunaikan kiriman rakan-rakan kita tadi. Tadi di awal tadi sebelum azan Isyak, ada teman dah sebut dah lagu permintaan daripada rakan kita. Dia dengar daripada Jamilul Hayat, Sebarang Lagu. Teman pilih Gelora Cintaku untuk individu tadi. Tapi teman dah tak ingat dah siapa tadi. Dan ini lagu daripada... Anga, Cik Anga Puncak Jelapang. Malam-malam tak hantar budak sekolah Haji Anga ya. Putarkan, minta lagu Hindi daripada filem Man. Okey, boleh? Tina Tintana, boleh Anga Boleh. Jadi terhiburlah InsyaAllah. Baik, kita tengok lagi untuk lagu seterusnya daripada permintaan daripada Mantasho Bercam. Katanya lagu yang dipilih ni iaitu dengan daripada kumpulan Ilikats berjudul Hingga Akhir Nanti untuk hiburan rakan-rakan grup Santai Masjid Seri Kura Bercam. Cik Zainal Alam. Wow, nama macam nama cikgu saya lah, Cik Zainal Alam ni. Ataupun panggilan manjanya Zainal Petak. Oh, ni motor petak lah ni. Haji Syarudin Bin Man, Encik Daud Andak, Hulam Nabi, Haji Azmin Siak Suzube dan ramai lagi lah nak sebut semuanya. Jenuh katanya. Ini rakan-rakan di grup Santai Masjid Sri Kura Bercam lah ni semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Abang Mantasho. Alright, okay. Dan yang terakhir ketika ini, mana dia tadi? Alamak, hilang dah. Ini dia, Mus Sri Larut dari Kuala Sepetang. Katanya nak minta lagu daripada kumpulan Sweet Charity 88, ya betul, album 88, ya betul, yang berjudul Lagu Yang Berjudul Cinta dan Cipta, denangan daripada kumpulan Sweet Charity. Baik, wajib ada favourite song. Alhamdulillah, saya nak putar tak boleh lah, koma kena pilih. Tapi memang antara lagu-lagu favourite song saya, favourite saya ni, inilah Cipta dan Cinta, Cinta dan Cipta, 88, Sweet Charity 88. Terima FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak yang tidak dikenali atau yang disyaki menyamar sebagai pihak berkuasa, laporkan segera di balai polis berdekatan. Berhati-hati dengan penipuan panggilan sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC.
1: Ni dah sikit, kita tengah seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja dengan kuasa seorang-seorang ni, tak ada nak buat apa, dengan Perak FM sajalah, Perak FM lah menemaninya.
2: Bro Jo, Perak FM untuk siapa bro?
1: Untuk komer aja.

0: 7
1: 55.6 untuk koma aja. Ayam cikit.
0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

9.45 minit malam yang bertanyakan waktu ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam diucapkan kepada anda yang bersama Perak FM walau di mana saja anda berada. Doa saya semoga anda semua dilimpahi rahmat, diberkati Allah, diampunkan segala dosa, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Okey, yang bersama kita dari pagi hingga detik ini. Lengkap pertemuan kita ya. Dari Gegor pagi 6.10, Yop Yong 10.2, Moh Gebang 2.7, dan kini Atta Koma 7.12 tengah malam. Bertemankan saya Faizal dalam seleksi lagu-lagu pilihan anda. Yang penting 010-275 di Rumah Hijau Wasabi kita. Ramai di live TikTok kita ni. Terima kasih yang tap-tap screen. Seperti mana kata Presiden, cuitan tap-tap screen guys. Sekarang dah meluncur ke berapa? 32. Cuitan kata luncur 40K. Yes. Hamba Allah bagi hadiah. Terima kasih. Nampak cu, nampak. Teman baca ni. Kalau tak nampak macam mana teman nak baca kan? Kak Ros kata dah cecah 30K. Boleh pergi bancuh air kopi panas sementara tunggu suami pergi kerja. Tunggu suami balik kerja kan? Tunggu suami pergi kerja. Terima kasih MH Syabah. Salah seorang sahabat sepengajian saya.

ni. Tadi ada ramai tadi, DAF, Hussein Lan dan juga MH Shabah. Semuanya bermastautin di Lembah Kelang. Saya suka masuk dalam pejabat dia, saya duduk macam bos. Dia kata, hang duduk je, duduk, duduk, duduk. Terima kasih MH Shabah. Itu tak kira jamu makan lagi. Terima kasih Kak Nur Azila. Laris Manis. Oh, namanya unik ya. Unik, unik, unik. Laris Manis. Terima kasih Syarul Taping. Kak Anom Sabilah bersama kita juga. Siapa lagi di live TikTok kita ni? Oh, suami pergi kerja malam Kak Ros . Semoga dipermudahkanlah segala urusan suami Kak Ros tu . InsyaAllah selamat dalam perjalanan pergi balik. Adam Syafiq. Waalaikumsalam. Alright. Adam Syafiq dari mana? Tak nyatakan. Mamak Fikri pula luncur 50K. Tak mau kalah dengan Cuintan tu. Terbaiklah. Okay, jom kita tengok pilihan lagu rakan-rakan kita pada malam ni. Untuk lagu pertama ketika ini, datangnya daripada siapa ni? Kak Lina . Kak Lina tanya tadi, awal tadi . Pukul 7:30 tadi, Faizal tak ada live ke? Live saya pukul 8 lebih. Kak Ros, Kak Ros namanya. Kak Ros nak dengar lagu Patahnya Sayap Malam daripada kumpulan Masa, khas buat pendengar di Greek. Khas buat pendengar Perak FM, katanya di Greek baru lepas hujan. Alright, terima kasih, ceria-ceria. Semoga Kak Ros ceria-ceria, Kak Ros. Okay, yang kedua ketika ini datangnya daripada Kak Ita Chat Botani. Kak Ita nak dengar lagu, orang lama ni Kak Ita . Dengan Datuk Malik Rizwan, Andainya Kau Sudi. Terima kasih untuk semua pendengar setiap Perak FM lah . Boleh Kak Ita . Boleh. Okey, kita tengok ni orang Cenderung Balai ni. Dari Cik Isham Syamsuddin Cenderung Balai. Malam ni saya ingin mendengar lagu Dendangan Kai, Dambaan Pilu. Untuk Ibu Ran Syah yang berada di SC Sedang, SC Redang, Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat. Saudara mara yang menali. Juga semua mendengar setiap Perak FM lah tu. Dan yang terakhir ketika ini. Wow. Lagu ni memang menikam kalbu. Azman Rizal dari Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat. Pilihan lagunya Fredo . Dengan judul lagunya Rinduku Meneruskan Percintaan. Untuk saya mara yang mengenali Azman Rizal. Juga semua pendengar-pendengar setiap Perak FM. Tak lupa pada guru-guru, warga hospital di seluruh daerah dan juga doktor-doktor yang bertugas. Bersama dengan juga pendengar Perak FM. Jom, jom, jom, jom kita putarkan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita hanya di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja. 9:51 minit malam.

0: untuk koma je. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Kita baru saja mendengarkan dedengan daripada Fredo, Rinduku Meneruskan Percintaan, permintaan daripada rakan-rakan kita yang terakhir tadi. 10 minit malam. Jam ketiga pertemuan kita. Jadi edisi atas koma ni. Terima kasih Ibra Anglers, lambat join live TikTok kita ni. Ha, mana pergi ni? Pergi mancing ke? Cik Zu. Ha, selamat malam. Terima kasih Cik Zu. DJ Kaz. Yes. Yang Ramlah share live kita ni. Okey. Jadi koma semua boleh share-share lagi eh. Abang dan Tipin. Mana lagi nama yang teman tak sebut lagi? Ha, ni cari ni. Ha. Tadi teman sebut dia kan. Musa Restu Ipoh. Waalaikumsalam. Adam Syafiq. Yes. Baik. Ada yang cerita bab makan pun ada ni dalam live TikTok kita ni. Teman tengok bab makan dalam konti ni memang tak boleh makan. Ah, dia berasa lah perut ni. Tapi tak apa. Kau mau makan, teman pun rasa kenyang. Okey. Permintaan daripada orang Sauk eh. Ah, cuintan dari Sauk. Pada malam ni cu tengah makan burger. Ini kiriman pada pukul 9:14 minit malam tadi ni, kurang lebih sejam tadi. Ah, dekat kedai anak saudara sambil layan TikTok. Perak FM terbaiklah cu. Terima kasih. Cu nak minta lagu Lahat Cinta Finalis untuk ibu dan diri sendiri dan semua yang mengenali Cuintan. Okey. Terima kasih Cuintan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Ah, tetap hadir setiap segmen cu eh. Itulah hebatnya Cuintan, presiden tap-tap screen kita. Okey, sebut merah dari Burger Queen. Depan lobby 24 jam Jalan Terminal 1 Kampar. Katanya nak minta lagu Spin ya. Judulnya Diselubung Rindu. Okey bro, boleh. Terima kasih. Semoga perniagaan anda laris. Dan yang ketiga untuk ketika ini datangnya daripada Kak Anum dari Metro Pengkalan, Batu Gajah. Ingin lagu Maharaja. Ramlah Ram. Okey. Okey Kak Anum, dengar nanti ya. Dan yang terakhir, dengan Hatan dari Kekasih Buat Kekasih, datanya dari Abang Boboy Sungai Tiang. Yang penting kamu semua tetap bersama Perak FM walau di mana saja anda berada.
2: Di Taiping, Radio Malaysia Perak FM 104.1 MHz.
3: Saya Luk dari Kampung Loh Karat. Jom dengar Radio Perak FM untuk kamu.

0: nama saya Wengkat. Orang Kuala.
1: Orang Kuala. Kuala lerah mana, Mika?
0: Karen. Depan kotak kereta api. Jambatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tu ni ya?
0: Ya.
1: Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Kini ngok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bagi dah kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je.
6: Untuk koma je.

0: komedi yuk yuk. Cek kemari kita dengar radio Pero FM ni. Walaupun ni komedi tau tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada. Nguyen ni ada. Informasi ada. Hiburan ada. Buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk komedi.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Jom bersama Pera FM hingga 12:30 malam untuk pertemuan ini. Dah pun melangkah ke pukul 10.35 minit malam. 25 minit saja lagi untuk kita bersama di live TikTok ni. Terima kasih. Dah luncur ke berapa dah ni? 61K dan berapa mata mandang? 22. Dia naik turun, naik turun. Tak boleh nak ramai lagi lah. Teman ada yang tanya teman makan apa? Teman makan sardine roll, teman bagi tahu kan. Teman buat dengan rumah-rumah, teman gelek roti je. Isteri teman ada yang masukkan sardine tu gulung-gulung-gulung bagi sapu dengan ayam tepung tu bagi lekat tu. Dialah yang guling-guling dalam telur tu kan. Nak jadikan sebelum digoreng. Teman makan je lah. Tapi gelek roti tu teman buat. Sebelum tu tak tahu kita kena gelek roti. Alhamdulillah lah. Dia kalau makan tu 4 biji tu pun dah kenyang lah. Dia kalau 4 biji tu pun kenyang lah. Tapi selalunya teman suka juga makan cicah dengan roti tu. Cicah dengan roti. Tapi sardin yang tu sardin basah kan. Ni sardin, kalau buat cicah dengan roti ni sardin kering. Sedap. Teman kan beritahu dekat rumah nak sandwich Ayub. Sebab teman di Kuala Lumpur dulu makan kedai Ayub, dia buat macam tu kering. Hai Mamak Khan buat. Orang Kulim. Jadi dia orang faham lah kita punya selera. Nak cakap pun faham. Sama-sama cakap Kedah. Okey, terima kasih Kak Nur Razilawati dari Taman Sri Bandar, Kampung Gajah. Okey, waalaikumsalam Kak ya. Okey, katanya dia bagi berapa lagu? 3 lagu. Okey, teman pilih satu. Gubahan Rindu Puisi Syahdu dan dengan siapa nama penyanyinya? Fauziah Latif. Okey, untuk hiburan bersama kelab sahabat pendengar setiap Pera FM, anak menantu suami yang sedang mandu e-hailing, Sri Iskandar, Abang Hashim dan juga warga kerja Pera FM. Okey, terima kasih Kak Nora Zilawati. Lagu ini kita putar nanti . Jangan risau. Okey, Muhammad Zami 143. Malam ni nak minta lagu Malam Gelisah Azharu Zaman. Allahyarham Azharu Zaman . Baru saja dijemput Ilahi. Semoga ditempatkan bersama para solehin. Antara penyanyi yang munculnya menjadi fenomena dululah di awal di era 80-an dulu . Okey, Tuan Haji Zulkifli Muhammad Top dan juga Haji Hayati Hassan dari Taman Meru Ipoh. Teman dah sampai kawasan ni. Waalaikumsalam Tuan Haji. Dan juga Puan Hajah . Kalau boleh nak dengar lagu Berdendam Dalam Tangisan Datuk Jamal Abdillah untuk semua rakan sekerja. Semoga terus bersemangat. Dan kepada semua pendengar setiap Pera FM, selamat beristirahat. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Tetap bersama Pera FM, okay? Dan yang terakhir untuk ketika ini, datangnya daripada siapa? Abang Din. Abang Din Kushin Tepin. Katanya dia bagi 2 lagu. Satu lagu dah dia orang putar dah tadi. Kita ambil lagu yang kedua. Jenangan daripada kumpulan Kembara yang berjudul Malam. Boleh Mandin . Boleh. Terbaiklah Mandin Taiping. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
3: Apa ceritanya kamu hari ini?
4: Ingin berinteraksi dengan Pera FM?
5: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Pera FM?
6: 010-2007-055.
5: Simpan tau, jangan silap.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kamu nak minta lagu ke? Dengarlah selesai pendengar.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari, tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat melempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.
2: Pulau Pangko, Lumut 95.6. Terima kasih mendengar radio anda di negeri Perak. PRFM.
3: Jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fera FM, untuk koma aja. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
4: Dengan lagu-lagu ini.

0: teruskan mendengarkan Radio Malaysia, Pira FM, hiburan berinformasi untuk kau aja.
1: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk kau aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grid 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz.

0: perkataannya ialah tak semiak, cerit, dedur. Ha, maknanya badan udah tak sihat. Suhu badan udah panik dan nak demam.
1: Asal tak semiak badan pula. Dari semalam dah sering-sering je. Makan ubat udah tapi dok juga kebong-kebong. Badan ni masih dedur je. Esok teman kut demam larat-larat. Kata, sekarang ni macam-macam demam. Dulu demam malaria. Demam kepiadu pun ada. Udahlah pula sekarang udah ada demam nyamuk. Hii, ini yang paling bahaya pula dah. Anu demamnya akan jadi kot. Allah.
2: Oh, Allah kau meja.
3: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: Hey, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Bukalah radio. Bukalah radio. Radio Malaysia.
4: Untuk kau meraja.

yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh, hentikan

0: kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini.
1: Hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia.
2: Majlis Amanat Perdana hari ini.
3: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Pertemuan kita di segmen Atau Koma 7.12 malam, tepat pukul 11.47 minit malam pertemuan kita ketika ini. Harapan saya semoga perkongsian sajian kami di Pera FM pada hari ini menepati cita rasa anda, memuaskan hati anda. Semoga apa yang kita kongsikan memberi manfaat kepada anda. Sejak dari awal pagi dalam pertemuan Gegar Pagi 6.10 Yuk Yung 10.2 Moh Gebang 2.7 dan juga Atau Koma 7.12. Tugasan saya tepat pukul 12.30 malam berakhir, bersambung siar ke National FM. Dan Perak FM akan kembali esok pada pertemuan di Gegar Pagi sama dengan rakan penyampai yang seterusnya esok. Mewakili rakan penolong jurutera tugas di Bilik Pusat Kawalan pada malam ni, Rizwan Ishak dan juga Zuraini Yusof. Saya tinggalkan anda dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dengan bacaan surah Al-Mulk dan juga doa penutup stesen. Jumpa lagi di lain ketika, di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional, Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan. Bukan geng hantu Jepun. Bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporty. Sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live Twitter seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan aku lebih tahu.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati, Bercinta Jarak Jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah peniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM. Anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Ada sikit ke banyak ke? Ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kek Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Johar, Limbung, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Ita Cot dari Bandar Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Malik, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Kemas, kita ada Juria Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara di jenazah ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua, Syaputra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBH yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa. Sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional yang buruh hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

kumpulan search dengan Pelesit Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita. Sebagai batu loncatan lah sebenarnya, untuk mencapai kejayaan yang lebih besar tu. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya.

Anggota keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di pilihan raya negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN negeri 9 ke-16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, tau. Ada tak nak mengundi. Kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Macam yang Vanessa, dia kata selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Rus Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Ruzaya, Sumandak Sabah. Dia kata salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okay. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampaukan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar Nasional FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan? Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri. Ha, tak salah, kan? Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu angguk-angguk kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk National Game Buruh Hantu, pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan Negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang yang ada dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di semenanjung selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka. Dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi National FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani, Drive Penang. Ada Daddy Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga, Abin Nas, Pabang-Pabang, Adin Taiping, Ita Chod, Ambil Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Putri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Adilah Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Nurani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nur dari Perlis, Kaila RK, dia kata salam Asang juga terus bersama-sama. Sebab MC luncur terus janji sampai GBH. Abang Zain dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia, kerana National Game Buruh Hantu telah pun mendunia. National FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wong salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo, Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh, ramai yang hadir.
Jadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, lagu rock lah kata orang tu kan, rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah, sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk ATL. Ini lagu ciptaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu? Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

lagu ciptaan Nadim Sharaven, lirik oleh Samero. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan ya. Ada yang tergulik-gulik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju ya. Seronok. Itulah namanya hiburan di Game Buruh Hantu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah, nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga.

berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okay, game berorang tu, Remy 78, selamat pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Mama Ani, Rusnani Ani, Hazri Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Buti, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda ya. Wan Paling seperti biasa melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bumper Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan, Halimah, Hamad Rinova, Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, katanya perempuan-perempuan tak tidur ni bang, kita jangan kasih dia tidur eh. Wah, kalau dia jadi perempuan kita jangan kasih dia tidur, kita bantai lah, ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norwa Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayat Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like yang kasih luncur laju. Muhammad Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru dah hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Bangai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu kan, geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah. Ada orang tu terlalu kecewa sangat. Macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus RGB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone.

Sting dengan kau tetap ku hajar hati. Walau pergi ke mana pun dia tetap kita hajar hati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini itu kita berada di jam yang ketiga Nasun Agar Berhantu. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasun Agar Berhantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara Dui Tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya Pameran Pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran Dui Tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio, Abang P.E. Rio, Melayu di hujung Mekar. Saya ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat. Berehat, tidur seketika, dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dia
daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu peringkat-peringkat Nasional FM di saat antiru dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri 9 yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan negeri 9 dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri 9 telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nistario, ada Adib, Maksuna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Mickey hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dan lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis rindu. Yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa, rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan, bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada, rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat Dato' Nasir Nakim Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tepi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang ada jangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu semulia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ai melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi, Bluebell, Azami, Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long, Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijat, Matahari. Kita ada Oja, Yim, SYM. Dari sekolah kita ada band Bam Purnama Merindu, Fiza Riza, Fazia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Encik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Masura juga turut hadir. Malak Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Buruh Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru, Kelantan. Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Murin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Buruh Hantu.

bergelim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Dan pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3:28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih telus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, siapa lagi, Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Katna, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Irish Comecik, Nah Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB pam-pam-pam. Kasih hon AI 13 juga turut bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu Menangis Tepi Puji Katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah ini. Menerusi lagu pada tahun 1981. Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Jitan, Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza, dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun, kita mengalami banyak sangat perubahan. Banyak sangat perubahan. Semenit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX. Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan. Anjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor, termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan, menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang

Aman sebenarnya mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Oh, betul, selepas 9 tahun tu. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlombaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan. Dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhantu. Masih okey lagi. Ejen White Gruta House, selamat pagi untuk anda. Lara Sofi juga selamat pagi. Liza Duazi. Ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya. Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Okay. Bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti. 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okey. Siti Khalijah, okey lagi. Alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih tau. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap. Ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri kan. Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih curry pub. Jangan curry pub inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih curry pub, jangan inti oksigen ya. Ha, saya pernah beli. Nampak curry pub tu gebu je. Sekali makan intinya oksigen. Okay, jom sambung lagi. Menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alkayanik dan juga Udit Narayan. Lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Lagu yang diberi judul Dilakalia.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4.31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah. Semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya. Terutama menerusi Nasional Game Buruhantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng buruhantu menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dia kata musim sejuk di sana ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Anna, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Aya, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki. Ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinted luncur terus GB semua. Sambil pasang tinted layan. Pasang tinted betul-betul ya Ucup. Cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air itu. Ya, kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Kemas. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Ali Zai Ali, sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Melalui lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk hati untuk pertemuan hari ini. 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada. Di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan. Ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita terus zahirkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi diberi nafas di muka bumi ya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu, 5.51. Kuala Tempahang, 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor, Johor, 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka, 5.59. Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak, 6.1 minit pagi. Georgetown, Pulau Pinang, 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Samsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang 5. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri. Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasihlah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya belayan jiwa kan. Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

0: Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu, seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak tu. Bagi salam, menyahut, beranak lah. Yang seorang tu tak sampai bagi salam, topuk nyamuk eh, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang, abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu isteri. Tengok, buat muka, buat muka. Buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik. Baru balik. Ya, apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6. Dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik bang. Tak, baru nak pergi. Buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Suano tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang, oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap? Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni. Pergi. Habis anak kita. Anak abang jaga. Kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun. Aku booking je. Kau bayarlah sendiri. Mengasap menjantan. Abang tak bayar ke? Dah, abang dah bayar. Dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni, nampak? Cawannya beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Macam tu kan, janji ada macam tu kan. Jemput minum bang. Suami pun ambil. Makasih sama banyak. Allahu akbar. Isteri abang, tengok macam tu lah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je. Nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik, simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dengan suami dia. Picit, abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupa lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kadang-kadang saya tanya orang perempuan sini ni, nak mengaku tak? Orang lelaki kau ada ni, kau nampak? Tengok, tak ada. Main lagi dia fikir penat dia je kita ni. Tak tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul, tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak begitu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zahazah Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran dia tu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama lah tu teguran dia tu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau. Kau cakap, ya Allah kelakar betul cerita bang. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. mesti isteri you happy hari-hari kan. Oh, lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah, tapi hakikatnya tak, you je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing, anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia kan. Tengok. Ya Allah abang, anak kita dah konvo bang. Allah, suami pun cakap, kawal perasaan kau, ni konvo tadika ni. Konvo tadika mengaruh macam tu, menyampah tu. Kan, contohlah. Tapi happy tengok anak macam tu kan, lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh, dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik kan, sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia, untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, secara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, saya tengok terasa macam mana. Besok pagi-pagi dia datang jumpa imam, mam minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia. Kan, jangan macam tu ya. Sedekah bagi yang terbaik ya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai itu pai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu

lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM, stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi, Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM. Sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak, itu belakang kata orang tu bukan isunya, tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Islam. Ayo dengarkan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kembali kepada back to basic, ni kembali kepada asas. Asas kita sahabat-sahabat, kalau kita nak alignmentkan balik kehidupan kita, ya, kita nak refresh balik, reset balik kehidupan kita. Al-maklum, ya, dalam kehidupan kita, kita ada banyak fasa. Ikutlah fasa kita nak dalam pekerjaan. Ada orang yang fasa di dalam belajar. Ada orang yang fasa di dalam fasa perkahwinan. Ada orang yang fasa dalam fasa umur tua. Tapi sahabat-sahabat, apapun stages kita, apapun level kita, di mana pun kita, semuanya kita kena back to basic. Kita kena kembali kepada asas kita, iaitu apa? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim. Bila kita bersama dengan Al-Quran, insyaAllah di sana dia akan alignmentkan hidup kita. Bayangkan sahabat-sahabat ni, orang yang mulakan hari dengan Al-Quran, Masya Allah, dia mulakan hari dia dengan Al-Quran, hari dia berbeza dengan hari yang dia tak mula dengan Al-Quran. Bolehlah cuba buat eksperimen. Eksperimen pada diri kita sendiri. Cuba buat hari yang mula dengan Quran dengan hari tak mula dengan Quran. Observe. Ya, kita perhatikan. Inilah orang yang berakal. Inilah ulul albab. Iaitu dia memerhatikan untuk menggunakan akal dia dapat natijah yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca Al-Quran, dah dapat dah berkat. Allahu Akbar. Hari yang mana kita duduk bersama dengan Quran dengan hari yang kita tak duduk bersama dengan Quran, lain sahabat-sahabat. Ya, kebaikannya, kelancarannya, kejayaannya. Sebab kita bukan cerita pasal kejayaan besar-besar. Kita tak payah cerita kita jadi champion ke, baru kita apa orang kata, oh kalau ni baru kira besar. Tak. Setiap pada kita ada kejayaan yang kita boleh dapat pada setiap hari. Dan kejayaan yang mana kita sertakan dengan Al-Quran, ia sangat berbeza, ya, dengan hari yang kita meninggalkan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat, bukan sahaja kita nak baca. Bayangkan kalau orang yang menghafal, ya, orang yang memahami apa dia baca, memahami apa yang dia hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah lebih lagi. Sebab itu mesti melalui satu proses. Untuk kita mengamalkan isi Al-Quran, sahabat-sahabat, kita mesti menjalani proses tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Allah tanya, Allah berikan satu persoalan, mengapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Dan Allah berikan sebab dia. Ataupun kalian ini sudah tertutup hatinya. Hati sudah terkunci. Kerana apa? Terkunci dengan noda. Terkunci daripada hidayah. Dan sahabat-sahabat, itulah satu proses yang kita kena lalui. Macam mana Ustazah nak tadabbur Quran ni? Sahabat-sahabat, nak tadabbur Al-Quran, ada dia punya syarat dia. Yang pertama, ya, tadabbur ni maksud apa? Tadabbur ni maksudnya meneliti maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tahsin, tilawah, kita baca dia punya teks Al-Quran, kita tengok dia punya tajwid, makhraj, itu dia punya suara. Ini adalah bacaan. Tapi kalau tadabbur, kita melihat kepada maksud ayat. Dan mungkin kita memerlukan banyak ilmu alat, sokongan. Contohnya, kita orang Melayu, kita memerlukan Quran terjemahan, memerlukan sedikit tafsir, memerlukan sedikit bahasa Arab, memerlukan sedikit ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita boleh mencari, ya, bantuan, ilmu-ilmu bantuan tadi, dan akhirnya kita boleh mentadabbur Al-Quran dan menatijahkan kita beramal dengan isi Al-Quran, ini yang paling baik yang boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Marilah kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, tentunya untuk koma aja. Terima kasih kerana terus kekal dekat layan radio nombor 1 orang Perak.
2: Ya, selamat pagi semua. Apa khabar koma semua? Harap-harap semuanya sihat-sihatlah di samping insan sayang koma sayang untuk pagi ini, edisi Selasa hari ini 28 Julai 2026.
1: Ya, assalamualaikum semua. Ya. Selamat pagi.
2: Ya, semua. Orang kata orang yang mungkin pagi ini dah bangun awal, kata orang.
1: Kata orang lah.
2: Ah, demo tak buat. Demo dah bangun awal, demo dah siap macam-macam. Yalah, hari persekolahan anak kan.
1: Haji benar. Semoga dipermudahkan urusan koma semua. Seperti biasa, hari Selasa ni Mim dan Rick menemani koma sebelum Abang Wahid bertandang di jam yang ketiga nanti.
2: Itu yang pasti akan menggeledekkan kaki koma lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Banyak lagi akan kami kongsikan di jam yang seterusnya.
1: Tak boleh lekat.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni.
3: Tadi buku Korea. Ini dekat Jepun. Yang berjudul.
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif yang tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al-Khalifah mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke litar antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Sri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, yang sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bagheri berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bayong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk korang.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Korang tak tahu nombor baru WhatsApp Perak FM?
6: 010-2007-055.
5: Simpan tau, jangan silap. Perak FM untuk korang je.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kongsi anda bila-bila di mana-mana FM.
2: Baik, terima kasih kawan-kawan kerana terus kekal lekat layan Perak FM. Di jam yang kedua ini kami nak bawakan
3: Cuaca Ekstra.
2: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari Jabat Meteorologi Batu Pulau Pinang. Silakan Puan.
4: Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Selasa 28 Julai 2026. Untuk makluman, setakat pagi ini, Malaysia tidak melakukan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca adalah baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berterbuk petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman dan boleh berlanjutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cerita terkini melalui laman sesuatu rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Cuaca Ekstra.
5: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Voter 95.6 MHz.
2: Boleh dengarkan kami di mana-mana aja buat turun aplikasi RTM Klik secara percuma.
3: Ya, betul-betul percuma. Korang kena download sekarang juga. Dan tapi kita nak mulakan pagi ini dengan
4: daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai yang bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak yang sudah pun bersedia di hujung talian. Silakan tuan.
5: Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, Pelengkanan Puasa Bomba Haji Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang diketahkan sepanjang 27 Julai adalah sebanyak 39 kes, di mana kes operasi yang menyebabkan kebakaran adalah sebanyak 15 kes. Dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran kereta di alamat nombor 10, Jalan 18, Puncak Meru, Meru Raya, Ipoh Perak. Kebakaran menyebabkan sebuah kereta jenis Volkswagen Touareg musnah terbakar 85%. Tibanya jentera di tempat kejadian, didapati api sedang marak hampir 80% dari keseluruhan kereta tersebut dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah operasi menekan size up dan mengaplikasikan konsep besio, terusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap, menekan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran 100 kaki, satu pancutan dan satu aliran satu bantu mula, bersumberkan air dari tangki jentera dan pilih bomba yang berdekatan sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Terusnya, berlaku kemalangan jalan raya di Jalan Ampang, Jelapang, Ipoh Perak. Tiba-tiba jentera di lokasi kejadian didapati berlaku kemalangan jalan raya melibatkan sebuah motosikal jenis Yamaha dan sebuah kereta jenis Proton Wira. Kereta telah menyebabkan motosikal tersebut terjatuh dan dicerit oleh sebuah lori lalu terbakar. Terdapat seorang mangsa lelaki berbangsa Melayu berumur 41 tahun mengadu mengalami sakit di bahagian dada. Peratusan kebakaran adalah sebanyak 90% dan telah pun padam sebelum jentera bomba tiba. Tindakan operasi adalah ketua operasi menekan size up dan seterusnya mengarahkan anggota untuk menstabilkan mangsa. Seterusnya melakukan pemantauan di lokasi kejadian bagi memastikan tiada lagi bahaya kebakaran yang boleh menceteraskan kebakaran berlaku semula. Mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak KTM yang berada di lokasi untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya, berlaku kebakaran kereta di alamat berhampiran traffic light Jalan Highway Puncak Jelapang, Ipoh Perak. Kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Audi A4 musnah terbakar 90%. Tibanya jentera di lokasi kejadian, didapati kebakaran sedang marak hampir 80% dari keseluruhan kereta dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep besio, seterusnya mengarah anggota memakai PPE lengkap, melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran selalu bantu mula bekalan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan penuhnya. Seterusnya, berlaku kebakaran kereta di alamat berhampiran Petronas Jalan Highway Ipoh Lumut, Ipoh Perak. Kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Mercedes-Benz B200 dan setibanya jentera di lokasi kejadian dapati kebakaran sedang marak dan musnah terbakar 90% dari keseluruhan kereta serta tidak melibatkan mangsa. Operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep besio. Seterusnya, mengarahkan anggota memakai PPE lengkap melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran selalu bantu mula bekalan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes-kes penyelamatan pula adalah sebanyak 7 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 12 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlu mengambil berat mengenai faktor kemubayaan, kebakaran dan sesepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sambil itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga. Tuan-tuan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Pelengkanan Penguasa Bomba Ali bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
6: Mak, sejuk no ayahnya. Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Andas dambinakan.
1: Dengarkan Perak FM, pagi kamu pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Perak FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM, GEGO Pagi Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja, semoga koma ceria pada pagi ini.
3: Yeah. Doa dan juga harapan kami agar koma juga sihat-sihat selalu kan. Ceria-ceria, happy-happy kan. Walaupun kerja banyak kan, apa nak buat.
2: Kerja senyum, tetap kerja. Itu sedekah kami.
3: Betul, jangan malu untuk senyum. Ha? Jangan beratkan mulut untuk menyerongin.
2: Kalau macam susah sangat bergerak tu kan. Angkat. Senyum pun tak boleh. Cubalah guna jari telunjuk ke.
3: Tolak. Itu macam malas sangat tu kan.
2: Sebab susah sangat ketat kan.
3: Tapi orang kata apa, senyum tu apa?
2: Senyum itu separuh daripada iman. Suria.
3: Betul lah kan. Senyum itu separuh daripada iman.
2: Okay. Senyumlah selalu. Juga. Sekarang ini kita nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di Akhbar.
3: Baik, istihar ikan kerang. Tapi seludup 100 kilogram udang Thailand di mana ini yang berlaku di Pasir Mas Kelantan. Dia mencubaan membawa masuk 100 kilogram udang harimau perang dari Thailand digagalkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia.
2: Okey, dan juga kanak-kanak terbabit kemalangan maut di Teluk Intan dilaporkan stabil.
3: Yep.
2: Kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang cedera dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak Teluk Intan Ahad lalu kini dilaporkan stabil selepas selesai menjalani pembedahan di bahagian kepala.
3: Baik, dan juga antara yang lain, 6 lelaki didakwa culik tuntut wang tebusan RM8 juta mengaku tidak bersalah, di mana 6 lelaki yang disyaki menculik seorang lelaki dan menuntut wang tebusan RM8 juta 2 minggu lalu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya semalam.
2: Dan juga PGA rampas 14 lembu disyaki cuba diseludup di Tanah Merah. Yang mana cubaan membawa masuk 14 ekor lembu dipercayai secara haram terbongkar selepas anggota cawangan risik Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA Kuala Terengganu menahan sebuah lori membawa haiwan berkenaan di tepi lebuh raya Timur Barat semalam.
3: Baik, dan juga berita luar negara, lebih 30 maut akibat serangan kumpulan bersenjata di utara Nigeria di mana tempatnya Kaduna, di mana sekurang-kurang 30 orang termasuk wanita dan kanak-kanak terbunuh dalam serangan kumpulan bersenjata di sebuah perkampungan pertanian di Kaduna Utara Nigeria menurut penduduk dan pertubuhan hak asasi manusia Amnesty International.
2: Okey, dan juga selain itu serangan dihenti sementara beri laluan kepada rundingan damai itu menurut Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Yang mana Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu konflik bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai.
3: Baik, dan juga berita sukan Glasgow 2026, kita punya sukan. Skuad bola keranjang 3x3 lelaki negara mara ke suku akhir, di mana skuad bola keranjang 3 lelaki 3x3 lelaki lah mencipta sejarah apabila mara ke suku akhir pada penampilan sulung di sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua.
2: 3x3?
3: 3x3, 9.
2: Okey, betul lah tu dalam apa
3: game tu kan?
2: Dalam lah. Awak pun dah sampai ni kan. Dalam permainan tu lah.
3: 3-3 tu.
2: Maksudnya 3-3, 6 campur referee 2.
3: Campur guideline lagi 9.
2: Okey, juga cerita mengenai sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow 2026. Muhammad Eri raih emas samai kejayaan bapa. Tahniah diucapkan buat atlet berat angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat yang mencatat jumlah angkatan 331 kilogram menewaskan atlet India dalam acara 79 kilogram lelaki. Tahniah.
3: Wow, tahniah. Mantap. Ini mehek kita dapat ni.
2: Ya.
3: Kamu eh?
2: Tak percaya.
3: Tahniah. Tahniah lah Eri Hidayat. Dia berat ni.
2: Tentunya banyak lagi sukan-sukan yang berlangsung bersama dengan sukan Commonwealth Glasgow ini. Jangan lupa untuk saksikan di mana.
3: Di RTM Klik koma. Koma kena datang tengok jugalah eh.
2: Benar-benar. Yang download. Dah uninstall.
3: Jangan uninstall.
2: Ter-uninstall.
3: Koma download balik sebab kita punya sukan kemboi buat dekat situ tu.
2: Kabarnya F1 pun boleh tengok di sana. Nantikan yang menarik di RTM Klik. Terus kekal
3: Perak FM.
4: Terus kekal Perak FM. Temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma.
0: je.
4: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

0: Perbendaharaan Lorat Perak kita hari ini ialah Kela Mayo. Ha, kamu nak tahu apa maknanya Kela Mayo tu? Kela Mayo ni merujuk pada keadaan pandangan mata ataupun penglihatan dah jadi macam berpino-pino lah. Dah tak berapa nak terang. Dah tak berapa nak nampak.
1: Ayuk, janganlah tenung. Renung teman ni campur sekali. Atang apa?
2: Hai, mana hidupnya? Teman tengok baju yang yung pakai hari ni lip-lap, lip-lap, bling-bling. Naik berkelemayuk mata teman dibuatnya.
1: Mata memandang, mata merenung, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Mata naik juling, mata berkelemayuk, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Dari baju ia datang, barulah ke mata. Dari bajulah, oh abang, mata jadi kelemayuk.

0: 0107-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. PFF untuk kau maju.